0: terkait kesehatannya, baik kesehatan yang kasat mata maupun tak kasat mata kan. Jadi kalau yang kasat mata kan misalkan ada penyakit mulut dan kuku ya kan, atau penyakit kayak semacam kusta di kulit itu juga tidak boleh ya kan, khawatirnya sudah menembus ke bagian dalamnya. Dan kalau kemarin di tempat saya itu si vendor sapinya itu bilang ke saya 2 hari sebelum kurban itu, katanya Pak sapinya ditukar hiji sebenarnya. Kenapa ditukar kata saya? Ya karena si sapi ini disinyalir menderita penyakit ini Kang. Kalau manusia mah seperti muntaber lah Kang. Muntaber. Yeah. Kalau secara fisik mungkin katanya tidak kelihatan
1: sehat. Yeah.
0: Tapi dia seperti apa ya? Saya lupa kemarin nama penyakitnya. Tapi ya kalau manusia itu seperti muntaber Kang. Makanya dia si vendor sapinya bilang ini sapinya ditukar, dan ditukarnya juga bahkan kalau secara ini bahkan lebih bagus kayak sapinya. Artinya ada tanggung jawab ya Kang. Ini bedanya dengan vendor-vendor sapi itu memang pedagang-pedagang hewan kurban memang harus bertanggung jawab ya Kang. Tidak hanya sekedar menjual hewan kurbannya saja asal laku. Dan terutama tadi Kang ada penyakit-penyakit yang memang kalau tidak dikontrol setiap waktu itu ada hewan yang mungkin tidak kelihatan penyakitnya Kang. Yang tak kasat mata ya gitu ya. Kan kalau penyakit mulut kuku mah kelihatan
1: gitu ya. Jelas ya.
0: Kalau kulit yang apa yang apa kusta di kulit itu kan kelihatan. Tapi penyakit-penyakit dalam ini mungkin bisa saja tidak kelihatan. Dan itu juga salah satu hal yang kita juga penting ya Kang, sahabat Kelet, Kang Kujat.
1: Ya.
0: Penting juga memilih vendor hewan kurban itu yang bertanggung jawab, tidak hanya asal beli yang di mana saja ya Kang. Jangan asal murah, jangan asal gampang, tapi memang harus dipastikan bahwa hewan kurban itu memang sudah diperiksa. Nah itu Kang Kujang, sahabat kalian semua, dari informasi kurban kemarin, pasti sahabat kalian juga beberapa hari kemarin mungkin rada enak menikmati berbagai macam undangan. Saya kemarin hari kelima kan menikmati daging kurban kan di berbagai lokasi gitu kan, tiap kemana acaranya, dan saya kebetulan kurbannya 2 kali gitu. Kurbannya 3 kali, jadi mau gak mau itu 3 hari berturut-turut makan daging kurban, ditambah lagi kemarin juga akhirnya ini sepertinya sudah harus mulai saum lagi nih. Harus mulai saum dan mulai menggerakkan tubuh dengan
1: berolahraga ya Kang ya.
0: Dan selesai makan makanan kayaknya kita harus berganti seperti sapi kan.
1: Betul
0: kan. Sayuran ya kan.
1: Kita juga harus apa agak hati-hati dengan konsumsi daging itu Kang ya, jangan berlebihan intinya.
0: Iya betul. Intinya jangan berlebih ya Kang. Jangan berlebih, dan ya itu tadi sadar diri lah ya.
1: Yeah.
0: Sadar diri, tapi kalau disuguhin mah ya diterima aja lah.
1: Betul Kang. Nanti yang nyuguhinnya kan bisa kecewa juga kalau kita tidak memakannya Kang ya.
0: Iya, mencicipi, jadi nggak apa-apa Kang, nanti sampai seminggu ke depan kita mencicipi daging kurban kalau berkunjung tuh. Ya itu salah satu memang di Kota Bandung potensi sekali ya Kang, dengan tadi lebih dari 18.000 hewan kurban itu makanya perlu juga pemetaan terkait distribusi hewan kurban dagingnya ya Kang.
1: Yeah.
0: Kalau di tempat saya juga itu distribusinya selain ke warga sekitar juga kita kerjasama dengan beberapa yayasan, dengan beberapa pesantren Kang, kita sebarkan juga ke mereka, jadi tidak hanya di daerah sekitar saja.
1: Betul Kang.
0: Dan mungkin kalau memungkinkan sih memang kita bisa distribusi ke tempat lainnya agak lebih jauh. Tapi ya faktanya hari H kurban tuh ribu ya. Hari H kurban. Jadi kalau saya mah gitu kan, kalau ada yang ngambil dagingnya ke sini silakan, mangga diambil. Termasuk kayak kita kulit itu tidak pernah kita jual kan, karena tidak boleh ya kan.
1: Tidak boleh.
0: Itu biasanya kita sampaikan ke yayasan, mangga diambil gitu kan. Diambil ke tempat kami gitu kan, kemudian dihibahkan Kang. Nah itu Kang Kujang, sahabat kalian semua, dari berita kurban, dan ini juga kegiatan Idul Adha ini tentu saja akan sangat ekonomi Kota Bandung secara khusus ya Kang.
1: Ya.
0: Karena tadi ada perputaran uang di situ. Ada perputaran uang dari pembelian hewan kurban, juga ada kegiatan-kegiatan lainnya. Dan salah satunya Kang, kalau kita bicara terhadap efek atau dampak ekonomi ini, kita masih bicara kemarin Kang, terkait Persib juara kemarin ya Kang. Ini kalau kita bahas ini masih nyambung. Mungkin orang berpikirnya naonan sia gitu ya, riuh ya, ada konvoi dan lain-lain Persib. Padahal kalau secara data nih Kang, secara analisis ekonomi, ini sepanjang musim kemarin itu Kang, selama Persib bermain home itu, itu ada 381.000 penonton Kang. itu 380.000 penonton yang membeli tiket kan. Bayangkan yang membeli tiket, belum lagi yang apa aktivitas ekonomi di luar stadion, lagi aktivitas ekonomi yang di dalam stadion. Itu kalau 380.000 itu kan rata-rata lebih dari 24.000 penonton per pertandingan, Kang. Bayangkan itu 24.000 penonton per pertandingan, seperti saya yang biasa naik kereta ke GBLA, melalui stasiun Cimekar, itu kereta selalu penuh. Belum lagi pedagang-pedagang kaki lima yang di sekitarnya juga ramai sekali, Kang.
1: Ya, betul. Saya kemarin punya pengalaman, ini pengalaman langsung gitu, betul. Kang, ya, ketika saya berkunjung ke Gedung Sate, waktu konvoi itu, saya melihat satu pedagang bakso tahu, Kang. Dia baru datang dengan membawa bakso tahu cukup kelihatan cukup banyak gitu ya. Itu dalam waktu 10 sampai 15 menit habis, Kang.
0: Habis ya, Kang.
1: Habis.
0: Luar biasa, betul, ya, Kang. Betul. Nah, ya itu, Kang. Jadi memang kegiatan-kegiatan seperti kemarin konvoi, ada dampak positif dan dampak negatif selalu, betul, ya, Kang. Dampak negatifnya kan biasa kalau macet, stuck di mana-mana, sampah barala, ya itu memang dampak negatif yang tidak bisa dihindarkan, walaupun sebenarnya mungkin bisa diminimalisir sampah. Tapi kalau kemacetan memang tidak mungkin tidak macet, Kang. Ketika kemarin diprediksi, kalau salah satu media luar itu memprediksi ini ada 2 juta orang yang turun pada saat konvoi hari Ahad lalu, ya. Jadi bukan hanya ribuan, bukan hanya ratusan ribu, tapi diprediksi itu mencapai 2 juta. Karena lihat efek kemacetannya, jalan sepanjang itu. Bayangin Asia Afrika itu penuh, ya kan. Asia Afrika itu penuh dari mulai Kosambi sebelah sana gitu kan. Itu udah stuck gitu. Sampai ujung Asia Afrikanya, bayangin Asia Afrika penuh gitu ya. Sepenuh itu, belum lagi di jalan-jalan lain yang dilalui itu luar biasa, kan. Dan dampak lainnya tadi salah satunya pedagang-pedagang kaki lima, pedagang-pedagang keliling, ya, Kang. Mereka juga akhirnya terimbas mendapatkan rezeki, ya, Kang.
1: Yeah.
0: Nah, ini kalau secara data memang dengan tadi, Kang, dengan jumlah penonton saja yang mencapai 381.320 penonton sepanjang musim, itu artinya ada 24.225 penonton, Kang, rata-rata, ya, Kang, setiap pertandingan home di GBLA. Ini ribuan supporter ini datang setiap pertandingan turut menggerakkan sektor kuliner, sektor transportasi, salah satunya tadi ya, yang menggunakan kereta api, menggunakan sewa-sewa bis,
1: sewa-sewa transportasi umum, ya,
0: kendaraan lainnya, ya, Kang. Area parkir, penginapan, jangan lupa, Kang, penginapan juga salah satu. Kemarin saya sempat ngobrol dengan salah satu bobotoh yang memang dari luar, dan dia akan selalu nginep di dekat-dekat area situ, kan, di Soekarno Hatta situ, ya, Kang, agar tidak terlalu jauh. Itu artinya juga ada faktor, ya, Kang, ada faktor ketika pertandingan Persib home itu di kandang itu juga penginapan di sekitarnya juga kena imbas baik, ya, Kang. Kemudian juga pedagang atribut, merchandise dan lain-lain, ya, itu juga luar biasa, ya. Bahkan kalau kita lihat merchandise resmi di Persib Store itu luar biasa antriannya, Kang. Jadi pada pertandingan terakhir itu, Kang, ketika saya ngambil tiket ke sana, ke Persib Store itu dari jam 6:30, Kang, sudah ada antrian. Padahal store baru dibuka jam 9.
1: Betul.
0: Saya pikir ngantri mau ngambil tiket, ya. Ketika saya tanya ngantri naon, ternyata ngantri mau beli baju, Kang.
1: Itu ngantri, saya ngalamin sendiri, Kang Riki.
0: Ya, gimana, Kang? Kang Ujang beli juga.
1: Saya kemarin ke Sulanjana, ya, Kang Riki, ya. Ngantrinya, waduh. Tapi ada perasaan bahagia memang, Kang.
0: Nah, itu, Kang. Itu yang luar biasa. Jadi karena gini, bagi sebagian orang, itu ngantri itu ada sebuah kebanggaan ternyata. Jadi ketika saya tanya, kenapa, kan tokonya buka jam 9, kenapa jam segini udah datang? Gak apa-apa, Pak, resep ngantri. Ada resep ngantri. Padahal bagi sebagian orang, antrian, kemacetan itu mungkin
1: menyebalkan, ya, Kang.
0: Iya, bagi sebagian orang menyenangkan, bagi sebagian orang lain tidak menyenangkan. Ya, emang orang kita tidak, setiap kita punya pilihan, ya, Kang.
1: Betul.
0: Dan luar biasa, Kang. Jadi, dan itu berlangsung bahkan sepekan sebelum pertandingan terakhir, ya, Kang. Itu pengamatan kita di sana luar biasa, Kang. Persib Store itu. Jadi gini,
1: Kang. Kemarin ketika saya ikut ngantri itu, saya kan tengok-tengok kiri kanan gitu, ya. Itu kebanyakannya ibu-ibu, Kang. Dan mereka membawa anak gitu, Kang.
0: Betul. Jadi anu mananyangnya baru dak, Kang. Ibu-ibu udah terpaksa beli. Bapak-bapaknya terpaksa merogoh dompet, jadi ibu-ibu belanja. Ya itu, dan saya luar biasa kan gitu. Saya juga lihat itu yang belanjanya itu tidak beli 1-2.

0: kan yang replika itu 600.000,
1: Betul.
0: sementara yang apa yang sama kayak pemain itu di atas harga itu mencapai 1 juta lebih,
1: Satu
0: Kang.
1: juta lebih.
0: Bayangin, Kang, 28.000 jersey yang terjual
1: Ya.
0: secara ini yang di Persib Store, jersey resminya. Bayangkan, Kang, itu hitungan ekonominya juga luar biasa, kan. Itu dari penjualan jersey saja, belum tadi, kan, belum dari efeknya dari penjualan tiket penonton, belum lagi dampaknya. Waktu pertandingan terakhir itu, kan, saya niat tuh mau beli bakso cuanki pulangnya, kan. Jadi karena kan pertandingan sore, tidak terlalu malam, saya niat sebelum saya ngambil kereta itu yang jam 9, saya biar santai mau makan cuanki dulu. Ternyata, kan, itu malam itu habis, kan. Yang biasanya pulang dari stadion sampai jalan kaki ke stasiun Cimahi terus cuanki banyak, kan.
1: Betul,
0: Ini
1: betul.
0: Mah hanya tinggal 1-2 itu pun udah rame gitu, kan.
1: Ya, ya,
0: Karena
1: ya.
0: Ternyata udah habis, kan. Jadi ternyata itu tadi dampaknya luar biasa.
1: Betul,
0: Pedagang
1: betul, kan.
0: cuanki yang
1: Betul.
0: sepanjang 2 km dari stasiun Cimahi ke GBL itu banyak sekali. Malam itu mah kemararana, cik saya. Ternyata sudah habis, kan, diborong. Mungkin banyak-banyak boboto yang tidak kebagian tiket. Akhirnya ya sudah nongkrong di luar GBL, dan waktu itu juga cuaca sempat hujan, ya akhirnya pedagang cuanki yang mendapatkan imbas, ya, kan. Ya, jadi itu, sahabat kalian semua, dampak ekonomi dari Persib ini tidak hanya di stadion, tapi juga berada di luar stadion. Tingkat okupansi hotel yang meningkat, kemudian juga dari pawai yang luar biasa kemarin yang diikuti jutaan bobotoh, ya gitu, dari berbagai daerah. Kemudian juga ya otomatis, kan, ini akan menaikkan berbagai hal. Salah satu adalah pajak hiburan, ya, kan.
1: Yeah.
0: Yang dari hotel, dari segala macam, itu luar biasa lah. Artinya kalau kita bicara nanaonan gitu, kita lupa bahwa memang itu Persib ini menjadi salah satu penyumbang terbesar pendapatan asli daerah, kan, sepanjang musim ini, dari pajak restoran, pajak hotel. Kita tahu tempat-tempat makan rame lah pokoknya kalau udah Persib main gitu, kan. Jadi ini luar biasa kalau kita bicara Mama Cetan. Iya, Mama Cetan, tapi kan Mama Cetan juga tidak tiap hari, ya,
1: tiap
0: gitu.
1: Tadi betul.
0: Harus dipahami, dan
1: betul.
0: Tanpa Persib pun Kota Bandung selalu macet, ya, Kak.
1: Betul. Ini
0: jadi,
1: Kang Riki, ini ada
0: siap.
1: WA dari Pak Dani di Cimahi. Selamat pagi, katanya, Kang.
0: Ya,
1: Persib menang mah mak-mak yang turun konvoi, katanya, Kang.
0: Iya, jadi mak-mak turun konvoi dan turun ke Persib Store, ya, Kang.
1: Betul.
0: Tapi jangan salah loh, Pak Dani itu di stadion itu ibu-ibu tuh luar biasa juga loh, gitu. Bahkan saya, kalau saya lihat gitu ya, ibu-ibu bawa anak-anak itu, ketika saya datang ke stadion itu jalan kaki itu, Kang, dari Stadion Cimahi itu banyak sekali, Kang, turun gitu, kan. Saya lu kok turun di sini, padahal dia nggak pakai jersey, nggak pakai apa. Bu, kenapa turun di sini? Mohon ya, saya sarang murang kali mau nonton, nggak pakai ini, nggak, katanya, nggak apa-apa. Jadi ternyata juga banyak sekali, Kang. Jadi ibu-ibu tidak hanya kemarin ikut konvoi, tapi di stadion juga jangan salah, Kang. Itu kaum hawa ini termasuk yang mendominasi juga, Kang, terutama di area-area barat, ya, di area barat itu luar biasa, Kang, gitu. Dan anak-anak, satu saja, ibu-ibu
1: betul,
0: bawa anak-anak itu kombinasi sempurna lah, Kang, gitu, yang menonton ke stadion itu, Kang.
1: Tapi betul yang dikatakan itu, ya, Kang, ya, bahwa mereka tanpa disengaja regenerasi, Kang, ketika anak-anaknya dibawa ke stadion. Ketika mereka tumbuh besar, mungkin suatu saat mereka juga akan membawa anaknya juga ke stadion.
0: Iya. Ya, mungkin banyak seperti itu, ya, Kang. Kang Gojang juga, sahabat kalian pasti merasakan, termasuk saya, yang merasakan bahwa memang ini Persib itu diturun temurunkan, Kang.
1: Ya.
0: Istilahnya gini lah, Kang, kalau kayak anak saya sekarang punya anak nih, anak laki-laki saya, kan. Kalau urusan klub luar negeri mah saya terserah lah, Kang. Kayak saya mah fans Liverpool, anak saya mah MU gitu, kan, kemarin itu diadu. Tapi saya kasih kebebasan, dia mau suka MU nggak apa-apa, saya suka Liverpool gitu, nggak apa-apa.
1: Makanya
0: suka ledek-ledekan di rumah, ya, kan. Kalau Liverpool kalah atau sebaliknya gitu, kita ledek-ledekan. Tapi kalau sudah di Indonesia itu harga mati, Kang, nggak ada yang boleh, nggak ada yang boleh selain Persib. Jadi kalau luar boleh lah, gitu. Tapi kalau sudah liga domestik, liga Indonesia itu sepertinya tanpa harus kita paksakan juga mereka sudah otomatis, Kang, gitu.
1: Yeah.
0: Persib, ya, bahasa itu betul, ya, Kang. Jadi benar-benar diturunkan, dan saya ngalamin sendiri, dan sekarang saya ngalamin sendiri waktu zaman kecil saya dibawa oleh orang tua, ya, Kang, ngalamin nonton di Stadion Senayan dulu gitu, ya, tahun 94 itu yang luar biasa gitu, Kang. Terus kemudian juga sekarang saya, walaupun saya belum sempat nih bawa anak-anak ke stadion, tapi ya anak-anak saya juga udah otomatis pada Persib, semuanya Persib gitu. Dan betul, kemarin konvoi luar biasa itu, ya mak-mak itu mendominasi.

0: aja sekali sepanjang jalan, ya itu kapan lagi kan, itu hajat hajatnya hajatnya Bung Oto, dan kan gratis ya kan, tinggal modal ke jalan gitu kan. Bahkan saya lihat juga, saya turun ke jalan itu jam 7 kan, 7 itu Asia Afrika udah padat sekali, udah susah. Motornya entah di mana, mereka sudah tumplek di jalan yang luar. Sampai kata polisi mah, katanya, "Pak, daripada ke Asia Afrika belok kanan aja, kena depan lebih lengah." Terus kata kata ibu-ibu teh, "Pak, puguan abdi ka dieu teh milarian macet." Jadi sama polisinya diarahkan supaya belok kanan dari arah Kosambi itu, suka belok kanan. Ya, itu tegak-tegak. Padahal di Asia Afrika itu udah di simpang lima itu sudah mandek ya. Ya, kata si ibu-ibunya, "Puguan Pak, dia kan itu melarian macet kan." Emang menyengajakan diri kan. Menyengajakan diri mencari macet ya kan. Walaupun ini banyak catatan terkait konvoi kemarin, ya mudah-mudahan sih bisa diperbaiki ya.
1: Betul,
0: betul, kalau kan? Tahun depan juara yang keempat kalinya, sepertinya harus ada penanganan lebih baik terkait terkait crowd control ini ya kan. Ini harus, kemarin di stadion sudah baik sekali, tidak ada ini pemain. Nah sekarang jangan sampai kejadian kemarin ya, HP-nya Fran Futos hilang walaupun bisa diketemukan kembali, tapi juga ada beberapa insiden yang kurang enak ya bagi pemain gitu kan.
1: Betul.
0: Ya betul ya, karena kita kalau di stadion saja Boto yang membayar tiket dan lain sebagainya juga terkadang kalau euforia itu berlebihan. Nah, apalagi di jalan yang semua orang bisa turun kan. Semua orang dari yang paling alim sampai copet ada di belum lagi yang tadi tidak terkontrol ya kan, yang ke jalan itu yang sudah ya geningan memarah racu ya kan, mengkonsumsi sesuatu dulu, yang akhirnya juga itu mungkin banyak sekali hal-hal yang insiden-insiden sepanjang kegiatan kemarin ya kan. Tapi kita ambil positifnya bahwa memang tadi dengan 381.000 penonton Persib sepanjang musim ini menggerakkan ekonomi di kota Bandung khususnya, dan nanti kita lihat secara efek secara Jawa Baratnya, dan nanti kita bisa lihat kan di datanya BPS nanti di pertumbuhan ekonomi triwulan 2 ini ada Idul Adha, ada Persib gitu kan. Nanti apakah juga bisa pertumbuhan ekonomi bisa sebaik triwulan 1 kemarin ya kan, dengan berbagai macam fenomena kejadian yang memang ada di triwulan 2 ini kan. Mungkin itu saja Kang Kujang, sahabat kalian semua, karena sebentar lagi sudah 7:30 nih, harus bersiap-siap upacara.
1: Untuk upacara ya,
0: Kang, kita besok. Kalau kita besok ngobrol lagi kan dengan siap. Berita lainnya.
1: Iya.
0: Saya untuk berita lengkapnya silakan sahabat kalian bisa mengakses portal bandunghariini.com dan juga bisa follow Instagram @bandung_hariini. Demikian Kang Kujang, sahabat kalian semua. Saya Riki dari bandunghariini.com melaporkan untuk sahabat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Riki. Terima kasih. Oke, sahabat kalian, tadi info hari ini sudah disampaikan oleh Kang Riki dari bandunghariini.com. Informasi-informasi lain silahkan Anda simak di bandunghariini.com ya sahabat Kelight. Saya Kujang Sudrilaga masih akan terus temani Anda semua dalam Morning Review sampai pukul 9 nanti.
2: Baru saja Anda simak info hari ini.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih, Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKI aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKI.
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKI, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKI juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan mudah bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji. 107.1

Weekend Light, Radio Studio Pemas, Radio FM, Dream World, With The Brain. Sahabat Kelight, Sobat Sumaba, yuk nikmati pengalaman jazz paling spektakuler dan seru di Bandung tahun ini. Sumarecon Mall Bandung mempersembahkan Gedebage Jazz Festival Internasional tanggal 25 sampai 28 Juni 2026. Line up-nya ada Indra Lesmana, Sydney Reunion dari Australia, kemudian Erwin Gotawa, Tribute to January Christie, Krakatau, Dewa 19 featuring Firza, kemudian juga ada Jazz Boa dari Hungaria, Malik and the Essentials, kemudian Andrea Cui dari Singapura, dan Julian Chen dari Malaysia, featuring KLCBS Project, Saharani with Bandung Jazz Orchestra, Berry Likumahua dan Rhythm Service, featuring Saung Angklung Ujo, sampai BEA, Takashiro Miyake dari Jepang. Ada juga musik market dan jazz masterclass bersama Indra Lesmana Sydney Reunion. Tiket mulai dari 250 ribuan. Tersedia VIP dan jazz front row untuk nonton lebih dekat dengan performance favorit. Dapatkan tiketnya di loket.com dan di booth penjualan tiket offline yang ada di Downwalk Sumaba. Nah, info lebih lanjut, silakan Anda follow Instagram dan TikTok @sumarekonmall.bandung.

dari kawasan Dago, Sumber Bandung 12. Kita masih sama-sama dalam Morning Review hari ini. Sahabat Kelight, Kementerian Ketenagakerjaan membuka pendaftaran dengan pilihan sebanyak 24 kejuruan yang disiapkan sesuai kebutuhan dunia kerja dan industri pada program pelatihan vokasi nasional tahap 2. Menteri Ketenagakerjaan Yasirli mengatakan, hal ini senada dengan tujuan dari program pelatihan vokasi nasional yang menjadi salah satu langkah strategis untuk mempercepat kesiapan kerja masyarakat melalui pembelajaran berbasis praktik. Menaker dalam keterangan yang diterima mengatakan pelatihan vokasi adalah jalur cepat bagi masyarakat untuk langsung siap kerja dengan waktu yang relatif singkat. Peserta tidak hanya mendapatkan pembelajaran teoritis, tetapi juga keterampilan praktis yang memang dibutuhkan di lapangan,

Gelight FM. Asik ya sahabat Gelight, dari Tompi bersama Brahms Project. Jangan harap. Sahabat Gelight, jangan lupa nanti pukul 9 lebih sedikit Anda bisa ikuti perbincangan menarik bersama Dr. Haryanto SEMM dalam Business Talk 2026. Seperti biasa, kami undang Anda untuk ikut berpartisipasi dalam Business Talk 2026. Nanti Anda bisa kirimkan WA ya ke 0812-203-1972.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Kelight 107,7 FM. Usai sudah sahabat Kelight, saya menemani Anda semua dalam Morning Review hari ini, hari pertama di bulan Juni 2026. Dan jangan lupa nanti kita akan ngobrol bersama Dr. Haryanto SEMM dalam Business Talk 2026 ya sahabat Kelight. Silakan nanti Anda ikut berpartisipasi, Anda bisa komen apapun tentang topik-topik yang akan kita bahas di 0812-203-1972.

0: Halo, selamat pagi sahabat Kelight. Kita sudah kembali hari ini, hari pertama ya di bulan Juni, bulan ke-6 2026 dalam Business Talk 2026. Dan kami undang Anda untuk ikut berpartisipasi sahabat Kelight. Silakan nanti Anda bisa kirimkan WA, Anda bisa komen-komen tentang topik-topik yang akan kita bahas bersama Dr. Haryanto SMM yang sudah ada bersama kita. Anda bisa kirimkan WA ke 0812-203-1972. Selamat pagi Pak Hari.
1: Selamat pagi Kang Kujang, selamat pagi juga sahabat Kelight semua.
0: Ya, hari ini kita masih menikmati libur ya Pak Hari ya. 1 Juni 2026 kita peringati sebagai hari kelahiran Pancasila.
1: Sano libur.
0: Yang lahir Pak Hari.
1: Hah?
0: Yang lain.
1: Oh, yang lain. Ngomong Pak Kujang, kita masih libur ya. Iya sih, nak ngomong. Libur naon?
0: Libur dari
1: kegiatan rutin.
0: Kegiatan lain, ya, yang lain-lain ya,
1: rutin. Kita kan ini mau naon ngaranna? Berbaginya.
0: Berbagi.
1: Berbagi.
0: Berbagi. Berbagi, bergosip.
1: Ya itu, kurang lebih seperti itulah. Mengomentari segala sesuatunya. Karena biasanya kan fenomena-fenomena atau kejadian-kejadian kan gak mengingat hari libur, hari hari-hari biasa, hari-hari tanggal hitam, tanggal merah, tanggal hijau, tanggal biru dan lain sebagainya. Semuanya perlu kita sikapi dengan bijak ya. Jadi apapun itu, sekecil apapun, sebesar apapun, itu perlu kita sikapi dengan bijak. Jadi ada beberapa topik yang kita mau komentari di hari ini, di hari lahir Pancasila, sehingga kita bisa menapaki kehidupan sehari-hari dengan jauh lebih baik ya. Jadi memang topik-topiknya topik-topik sederhana, topik-topik apa namanya, topik-topik yang sehari-hari kita temui, tapi kita perlu memiliki sudut pandang yang bermacam-macam, beraneka ragam, sehingga kita tidak hanya terpaku pada satu cara, satu sikap, satu sudut pandang, sehingga
0: hadir lagi Pak Eri.
1: Hah?
0: Barusan ada tamu.
1: Oh gitu. Banyak kudu diulang mah.
0: Jangan.
1: Ngomong saya mah ulang-ulang poho. Jadi kalau sahabat Kilat ngelihat naningnya suara
0: dari layar TikTok juga menghilang ya.
1: Layar TikTok menghilang. Di IG saya ngomong sorangan gitunya. Wah, gawat ya mah. Saya langsung ngahulang lah gitu. Membayangkan naon gitunya. Ya tapi intinya meskipun kita hari libur dan hari besar, hari biru, hari merah, hari hitam dan lain sebagainya, tanggal merah, tanggal biru, tanggal hitam, tetap kan banyak kejadian-kejadian yang muncul gitu.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul, Ari, betul.
1: Nah, itu kayaknya sih perlu kita sikapi dari berbagai macam sudut. Ya sehingga kalau satu sudut pandang itu kita rasakan, nanya ya mah getek pisan itu dari satu sudut pandang, ya udah lihat dari sudut pandang yang lain. Ya. Gitunya. Kalau misalnya kenapa ya ini orang kok kayak gini-gini amatnya? Ya. Rada kurang gitu mikirna atau kumaha? Ya mungkin kalau kita pikir kenapa ya sih? Anda kan harus berpikirnya seperti ini, seperti ini. Nyari hati orang nanya kesel gitu nya, kesel udahnya mikir dengan cara yang lain. Oh mungkin ker liur maneh, nah ker rada-rada gitu nya. Jadi bikin pikasirian gitu.
0: Bukan buat dia nya Bari,
1: bukan buat dia,
0: tapi buat kita lebih tenang gitu.
1: Karena dianya makan nggak merasa
0: bener.
1: Yang bersangkutan kan nggak merasa bener. Nya urang anu keheul gitu kan. Nah, terus apa untungnya keheul? Mun keheulna dibayar mah teu naon meureun, meureun nya.
0: Benar, benar, ya. Benar.
1: ngapain ke seperti itu gitu.
0: Kita saya juga

0: Gitu. Saya mah dengan gampang lah, seberi serah-seri nunggu momen ya. Nunggu momen. Begitu cicing Pak Ujang, cek saha itu teh. Saha mana teh? Gitu. Tapi kalau mau yang langsung jadi gitu ya, langsung jadi, langsung jeblak gitu nya. Saha mana teh gitu. Itu langsung. Itu langsung.
1: Langsung pas sehat.
0: Langsung pas sehat.
1: Oke, sahabat kalian, sekali lagi kami undang Anda. Silakan nanti ada, kalau ada hal-hal yang perlu Anda komentari, silakan kirimkan ya. WA ke 0812-203-1972.
0: Ya. Ini juga kan artikel yang saya angkat adalah artikel-artikel yang apa namanya, sehari-hari muncul kan?
1: Betul.
0: Ya, sehari-hari muncul. Ada beberapa. Sok mangga mau nih, yang mana dulu?
1: Ini menarik nih Pak Ari. Kerja hibrida efektif. Kalau ngomong hibrida itu, saya jadi teringat apa, kayak perkebunan hibrida gitu.
0: Jadi kan bisa beberapa jenis-jenisnya. Jenis
1: tanaman.
0: Terus sekarang ini hibrida ada di dunia otomotif.
1: Otomotif.
0: Gitu kan? Ya. Ada, terus bekerja secara hibrida, bahasa kerennya mah hybrid, cenanya hybrid. Tiba lagi nges gitu, cuman sekarang isunya lagi merebak seperti itu diangkat deh. Kan dari dulu juga begitu.
1: Ya.
0: Nggak ada bedanya sama yang dulu, cuma dulu. Kalau dugaan saya, ini saya mah menduga-duga, mengira-ngira. Kalau kerja hibrida itu dulu dikenal dengan yang namanya multitasking kan? Segala ya, digawekeun. Ya benar. Ya, Sunda nama segala digawekeun gitu. Nah, kerja ini, kerja itu, kerja ini, kerja itu. Sibuk cenah. Kerjain ini, kerjain itu. Karena memang pada saat itu mungkin tidak ada lagi orang yang bisa mengerjakan itu, atau orang tersebut adalah orang yang paling mampu, paling mampu, yeah. Atau orang tersebut yang bisa menangani beberapa pekerjaan, ya, karena mampu tadi, ya, nungahi wala mah orang tersebut sedang cari muka gitu, ya, mukanya ngalengit gitu, jadi udah ini sama saya semerilila digawekeuna, ya, tuntas gitu, bisa nggak ngerjain ini Pak Kujang? Oh bisa aja, tapi begitu mana Pak Kujang? Oh belum, ini saya lagi ngerjain ini, aisyah teh, apanan. Pernah mungkin kita menemukan yang seperti itu ya, kejadian-kejadian yang mirip-mirip seperti itu, banyak lah seperti itu ya.
1: Nah kalau kita lihat sisi positif negatifnya,
0: positif
1: yang dominannya apa nih Pak Ari?
0: Positifnya mah yang paling kelihatan mah, kalau misalnya kerja hibridanya berbagai macam pekerjaan multitasking kita bisa kerjakan secara tanda kutip bersamaan lah, ya bersamaan lah. Tapi paling tidak unsur efisiensi itu muncul. Kalau normal ya dikerjakannya secara normal, saya memang benar ngerjain itu gitu, ya ngerjain itu. Saya sambil siaran, sambil juga misalnya ngetik ke komen yang ada di YouTube saya, ngebales WA sekarang misalnya ya, terus saya menyampaikan sesuatu, kemudian nanti saya ngomentari WA yang dari sahabat Kilait semua gitu, itu kan multitasking. Kalau saya mengerjakannya serius dan lain sebagainya, udah seperti itu. Tapi kalau misalnya saya nggak serius pas ngerjain apa, saya ngomong seperti ini kan harusnya saya sembari ngeliatin TikTok ada yang nulis apa enggak gitu ya, di WA jelek, udah ada yang masuk belum? Gitu kan? Saya melihat

0: lihat di YouTube saya udah ada yang komen belum, ada yang udah join belum, dan lain sebagainya. Kan ada beberapa hal nih yang harusnya saya lakukan secara tanda kutip bersamaan. Tanda kutip bersamaan itu yang serta-merta satu waktu itu kita lihat semua. Kayaknya itu satu hal yang agak sulit, meskipun bisa. Kalau misalnya bisa, gimana Pak Ari? Nggak, saya jejerkan si layar komputernya gitu kan. Bisa, cuman kadang-kadang kan saya butuh kemampuan tertentu untuk melakukan itu. Ya kan?
1: Ya.
0: Bisa sih sebetulnya. Di layar komputer kita kan bisa, bisa buka gambar, bisa buka Word, bisa buka internet, bisa buka apa. Di satu layar kita split aja gitu kan.
1: Beberapa frame ya.
0: Nah, tapi pada saat dalam jangka waktu yang pendek, kita kan harus fokus di salah satunya. Ya. Kalau ada pemikiran gini aja di saya. Ah udahlah, ngebalas yang WA mah nanti aja, ini ya. Gampang lah itu, gampang. Ini gampang itu. Bisa tuh kagawekeun. Moal bisa. Tetap aja fokus di nang ngomong kitunya.
1: Ya.
0: Ah, ngabalas mah dalam hati saya nanti. Tapi secara konsep, kalau misalnya kerja hibrida ini memang bisa dilakukan, itu sangat produktif. Kalau serius. Pari bisa enggak bikin jingle? Bisa. Saya mah bisa bikin jingle. Kan sebulan jadi. Kan nanyanya bisa enggak ente gitu kan? Bisa saya mah. Batur misalnya nyeuna sajam misalnya gitunya, saya sebulan. Atau sapoe lah gitunya, bikin jingle teh sehari lah gitu. Saya sebulan. Ya. Kan bisa. Kecuali ada konsering gini. Bisa enggak Pak Ari bikin jingle 2 hari? Nah, eta kakarek ada pertimbangan. Jadi kalau kita nanya ke orang lain juga
1: harus jelas.
0: Jelas. Kudu jelas. Bukannya meni kitu ka saya mah kieu. Lain masalah kieu kitu ka saya. Ya. Fair-fairan aja seperti itu, sehingga waktu yang kita lalui ini yang 24 jam bisa menjadi lebih efektif. Nah, jeleknya apa? Jeleknya ya tadi. Misalnya orangnya gak mampu, kalau kita tambahin kerjaan, pertanyaannya orang sering bilang gini, yang saya pantau, bisa gak orang ini ngerjain? Saya akan jawab, bantu jawab orang ini. Bisa, pasti dikerjain. Kan tong gacang-gacang memang tanah. Kalau orangnya kurang mampu.
1: Iya.
0: Gitu kan? Apalagi misalnya kemampuan orangnya dalam menentukan perencanaan kerja. Oh ini dulu. Ah, begini ngaco ya gaweana. So. yang namanya di, biasanya konsepnya kan namanya time management ya. Time management yang ngaco kayak gitu. Udah bubar. Bukannya secara bersamaan ya. Kalau hibrida ini memang multitasking. Beberapa tugas dilakukan dalam waktu yang relatif bersamaan. Bukan berarti saya melakukan ini dengan yang lain itu sama-sama seperti itu, enggak. Tapi ada jarak waktu yang sangat-sangat pendek gitu. Yeah. Contoh di jalan. Di jalan kalau misalnya kita mengendarai kendaraan bermotor roda 2, kan udah aja ngendarain itu gitu kan. Ya, ngendarain itu saja. Tapi kita ketahui kalau misalnya yang ada di jalan kan bisa sembari ngerokok, sembari sampai minum,
1: buka handphone.
0: Canggih kan? Di mana nuayan gitu.
1: Yang saya salut mas. Sambil jawab WA kayaknya Fahri. Kutak-ketik
0: sambil naik motor. Sambil kutak-ketik. Sok. Ah gak ada Fahri. Cek saha gak ada.
1: Saya pengen tahu. typo apa enggak ngetik nanti barunya dek kebayang atau
0: si kan nama singkatan meren batur no ayah sok loba singkatan singkatan yang dari mana misalnya barang yang dari mana B Y D M
1: yang dari mana D R D E Y G D R M A M N gitu
0: ya misalnya gitu saya mah barang yang dari mana B Y D M gitu kan bisa gitu misalnya ya sembari jeng ngerokok ya
1: dijawab dari sana TNG teing
0: teing kan kadang-kadang kan otomatis pakai tangan kiri ah pari kan orang ada yang pakai tangan kanan ayo numpak motor sepeda motor kan gasnya sebelah kanan belum pernah saya lihat gasnya sebelah kiri
1: ya di kaki
0: gitu. Atau di kaki mun di kaki memang numpak mobil pasti di sebelah kiri kan sebelah kiri nah kiri teh nges megang handphone ya nges megang handphone terus di antara jari telunjuk sama jari tengah eta rokok bener teh ya dina selapan dina naon ngaranna teh tempat minum kan aya nginum nah di ditu ya. Kalau misalnya handphonenya ada di phone holder yang biasana sok aya ya, di ojek online ya. Gitu nya. Ini cuman rokok doang. Teh kadang-kadang jeung minumanna dicekel. Itu multitasking. Nah, sekarang multitasking. Nginum ngarokok jeung nyetir. Kelihatannya bebarengan, tapi aktivitas yang dilakukan kan sebetulnya satu-satu, ya. Sebetulnya cuman jangka waktunya pendek-pendek sehingga kita melihat itu secara bersamaan. Kalau misalnya orangnya memang ahli, pikirannya jernih dan lain sebagainya, aman menurutnya. Tapi sepanjang yang saya temui, kalau yang sembari main handphone, sembari ngerokok dan lain sebagainya, pasti nyetir kendaraan bermotornya rada-rada tengah jadi rada-rada lambat itu mungkin asalnya sembari nge-handphone sembari nge-chat nge-WA dan lain sebagainya ngebut mana nanti sehingga naman atau saya belum pernah ketemu ya belum pernah ketemu ya
1: iya benar kadang-kadang di tengah itu untuk menjaga agar tidak nabrak trotoar
0: kayaknya. Tidak nabrak trotoar dan dia masih bisa ngetik. Ya, bisa ngetik. Ayo di mobil kumaha multitasking. Ayo kene. Sama kalau misalnya lagi nge-WA misalnya dan lain sebagainya. Ayo di hareup teh mobil teh kumahanya. Pinggir enggak pinggir gitu ya. Kanan enggak kanan gitu nya. Tapi laun gitu. Tenang gitu nya. Pas mun disalip teh gitu si ontoh teh keur ngawea cing atuh mun misalna ngawea teh eureun heula di sisi ya kalau enggak jangan pakai misalnya di bypass nih jangan pakai jalur cepat atuh kan ada namanya jalur cepat dan jalur lambat itu ada fungsinya masing-masing kan ya. Nah ini kalau misalnya dilakukan secara baik dan benar itu menjadi efektif atau ya. Produktif ya. Ingat loh efektif itu beda dengan efisien kan. Kalau efektif itu saya mencapai satu tujuan berapapun effort saya berapa besar pun biaya yang saya keluarkan itu saya enggak terlalu peduli biaya yang saya keluarkan yang penting
1: nyampe
0: ya. Kalau kerjaan gimana efektif pokoknya kekerjain 5 kerjaan ini dengan waktu yang saya inginkan dengan waktu yang sangat pendek kekerjain dengan kualitas yang bisa saya terima bisa enggak dilakukan ini bisa tapi biayanya rada gede nih. Ya, kalau efisien gimana? Saya bisa ngerjain itu dengan sangat efisien, dengan biaya murah ke kerjain itu, tapi jangan nuntut cepat. Kan tujuannya kalau efisien adalah hemat biaya,
1: lebih ke
0: hemat usaha,
1: ke cost-nya ya, Pak Ari.
0: Lebih ke cost-nya. Ya. Secara gampangnya gitulah. Ya. Ya. Mun saya jelaskan karena teori kan mungkin. Gampangnya gitulah. Gitunya. Kalau efektif pokoknya tujuannya tercapai, berapapun biaya yang mau saya keluarkan, saya akan keluarkan. Biasanya rada gede, rada gede. Tapi kalau misalnya efisien, pokoknya murah. Tujuannya tercapai dengan termurah.
1: Orang juga sering mengatakan kan digabung ya, Fahri ya.
0: Nah, betul. Cek Pak Ujang digabung. Memang seharusnya segala sesuatu yang kita capai harus efektif dan efisien. Harus dua-duanya. Harus dua-duanya. Jadi nanti kita akan cari titik keseimbangannya ada di mana nih. Murah tuh murah-murah teuing, tapi tercapai. Ya, kualitasnya bagus, tapi dengan biaya yang memadai. Sehingga gitu. Tapi kan kadang-kadang numurah. Tapi kan dikasih yang murah, hasilnya seperti ini. Nah, anu kieu cenah komplain. Ide-idenya. Hayang kopi ngeunah. Saya mah cerita makanan lebih gancang kan. Mikirna tiba-tiba pakai konsep, pakai teori malieu. Hayang kopi ngeunah. Hayang suasana ngeunah. Hayang atmosfer ngeunah. Segitunya hayang pelayanan ramah, tapi mayar hayang 5.000. Di mana, bro?
1: Hoyong bisa diposting
0: gitu. Ayam bisa diposting. Ayam mun kopi susu teh aya gambaran gitu nya. Aya gambaran. Di mana nu kitu?
1: 5.000 mah agak termos biasa cing ogonya bari.
0: Cicing situ. Cik ah, kopi hiji. Gitu kan? Ya. Nah, kalau misalnya mau yang bagus hari ini misalnya hayang ditanya, misalnya Pak Kujang hayang ditanya nya satu misalnya cara satu kopi ayeuna itu 5.000. Kalau misalnya Pak Kujang hari ini mau minuman kopi atau teh? Tah eta geus mulai naik tah 10.000 15.000 tah. Nya. Kayaknya hari ini saya mau kopi. Oke, kopi. Mau kopi yang ada asam-asamnya atau yang benar pahit? Gitu nya. Naik tah 20.000 tah. Naik tah. Nah 20.000. Oh, saya mau pakai yang pahit banget. Tapi saya enggak mau pakai krem, enggak mau pakai gini. Gimana kalau saya usulkan kopi yang pakai ini, pakai gula merah, gini. Ini after taste-nya begini. Mulai tah, 3-5 tah. Mulai lah 3-5. Begitu saya nanya, mau temennya, rotinya, dan lain sebagainya. 4-5 tah. Ya, 50 bebek. Nah, minimal. Ya, minimal. Ya beda tuh. Beda tuh. Tapi dunia sekarang kan dunianya multitasking kan. Yeah. Dunianya hybrid. Kalau kita bisa melakukan beberapa tugas sekaligus, ya semampunya kita lah. Kita mampunya cuman dua dulu. Orang lain kok bisa 4, bisa 5. Ya kalau mau seperti itu dilihat, dipelajari manehna teh naon wae, kumaha wae ngagawekeunana. Mengerjakannya itu seperti apa? Kalau nanya pasti bisa, Pak Ari. Saya yakin pasti bisa. Cuman cepat atau lambatnya enggak tahu nih, tergantung dari kita. Kalau kitanya misalnya ngotot, saya mah harus bisa seperti itu. Cuman untuk belajar untuk bisanya saya butuh waktu 2 bulan 3 bulan, orang lain 1 bulan. Hmm. Ya jangan disamakan yang nu lain atuh. Ya. Lexus jeung Innova nya melang melu atuh.
1: Fahri, ini baru terbersit nih. Kan multitasking. Sementara kita bekerja di satu tempat lah gitu ya. Itu kan perusahaan membeli waktu kita.
0: Ya.
1: Wajar gak kalau kalau ini udah selesai tapi kita disuruh mengerjakan yang lain walaupun berbeda dengan ya, ya itu karena multitaskingnya itu ya Pak Hari ya, hibrida itu
0: ya.
1: Kita menuntut lebih gitu Pak Hari. Mungkin bisa dijawab, kan waktunya masih ada. Saya beli waktu sehari 7 jam menggaji.
0: Kalau ngomong pahit itu, kalau ngomong pahit-pahitan ngomong pahit-pahitan, ngomong pahit-pahitan kan ngomong aturan.
1: Ya.
0: Emang job desk saya apa? Uraian pekerjaan saya apa?
1: Ya.
0: Ya. Kadang-kadang ada perusahaan-perusahaan tertentu yang job desk-nya kan terjelas kan? Ya. Membantu pekerjaan-pekerjaan perusahaan dengan tuntas. Pekerjaan mana sih teh?
1: Sasapu ge pekerjaan. Gitu.
0: Jadi kadang-kadang memang serba salah ya.
1: Iya, iya, iya.
0: Serba salah. Kalau kita enggak ngerjain, toh ada seperti itu, tuntutan seperti itu. Yang perusahaannya juga harus fair atau sadar diri ya, jangan jangan ajas manfaat ke karyawan teh. Jadi kalau bahasa saya sih enggak tahu kalau yang ahli sumber daya manusia tolong kasih masukan juga ya. Cuman kan di kita mah pola pikir yang ada wenya. Mun saya mikir mah gini. Bagaimana memanusiakan manusia lah di perusahaan teh memang Anda saya bayar dalam bentuk gaji, lembur, tunjangan dan lain sebagainya. Tapi enggak serta-merta saya mau bisa ngerjain Anda semena-mena. Muncek saya. Kalau misalnya saya mau minta orang ini mengerjakan sesuatu di luar hal yang rutin dan lain sebagainya, kalau sayanya, saya mungkin ajak ngomong dulu. Boleh gak saya minta tolong ngerjain ini ya. Kalau misalnya, wah pak kayaknya gak bisa pak, begini-begini, tong kamu sadar diri karena itu memang bukan jobnya yang bukan bersangkutan jobnya, ya. Ya bukan jobnya yang bersangkutan. Misalnya di kantor saya punya OB, tugas OB naon sih, kan beberes
1: ya.
0: Beberes bukan beberes kerjaan, beberes apa namanya, sasapu, bebersih ya, ya, ya. Terus kalau ada tamu kita ngasih minum, dia bantu ngerapihin, bersihin lah dan lain sebagainya. Ya. Satu saat saya teh gini. Wah, ini saya mau kerja rada lembur nih, rada malam. Enggak ada yang nemenin. Saya pengen ada yang di nemenin gitu ya. Entah dia cuman bersih-bersih apa atau dia diem aja dan lain sebagainya. Tapi itu kan di luar tugas seorang office boy. Office boy jam kantor udah boleh pulang kan.
1: Yeah.
0: Kalau minta saya temenin, kenapa pak nggak security aja, nggak satpam aja? Satpam kan ada di luar misalnya ya, ada tugas. Dan ini kalau saya tarik ke dalam, ke daerah saya, kayaknya nggak kejaga, nanti nggak terawasi yang bagian depannya. Ya udah, saya panggil si OB-nya, kemudian saya nanya, boleh nggak saya ditemenin nanti gini-gini, karena saya mau kerja lembur gini-gini, nanti saya kasih bonus nih segini. Langsung di situ. Ya, itu kan di luar kerjaan dong.
1: Ya.
0: Di luar kerjaan, jangan, boleh nggak saya ditemenin, karena kan Anda karyawan di sini, kerja di sini, Anda tuh harus punya dedikasi begini, harus punya loyalitas ini. Gelap. sanggup ah. Cek mana nate? Ya dalam hati.
1: Pasti dalam hati.
0: Pasti dalam hati. Tidak mungkin ngomong sanggup. Isu karena lengit ya di kantor. Tapi kalau misalnya, nih ada bonus, saya kasih bonus deh segini. Beliin makan malam, ngesmen langsung jentre gitu. Orang juga kan, ah Pak Rima jarang-jarang minta tolong, kebetulan saya juga lagi gak ada kerjaan dan lain sebagainya. Mungkin dia mau.
1: Ya, ya.
0: Kemungkinan besar ya, kemungkinan besar mau. Kalau kemungkinan dia tuh memang ada acara dan ada kegiatan lain, saya akan nanya, wah Pak saya kebetulan gak bisa. Saya bisa bilang begini, bukan maksa, tapi kira-kira siapa yang bisa nemenin dia? Mungkin juga dia akan cariin teman dia. Pasti ini aja Pak. Saya bilangin ke itu. Orang mau begitu karena saya memperlakukan dia sebagai
1: manusia.
0: Manusia. Kembali ke cerita Pak Kujang. Kalau ada orang lain minta pekerjaan tambahan itu dilakukan pada saat itu, pada di situ di luar jam kerja yang harusnya Pak Kujang lakukan, kan Pak Kujang salah satu pertimbangannya adalah yang nyuruh ini siapa, satu, yang dua ini, yang kedua ini adalah nyuruh nakumaha.
1: Iya benar,
0: biasanya gitu. Ya ketiga, keempat, kelima, keenam, nggak tahu ketujuh atau berapa orang menang naunnya gitu. Pasti gitu kan?
1: Betul.
0: Ya,
1: betul.
0: Tapi ada orang lain juga kadang-kadang nomor satunya orang menang naon ngegawekeun dia. Kalau enggak, ah, hasilnya, ah, ini masuk dia aja yang dapat nama, saya mah enggak dapat nama. Mulailah nanti keluarnya teh bukannya omongan itu, tapi alasan kan?
1: Yeah.
0: Alasan kan? Aduh, kebetulan Pak, cenah kieu kitu. Ya, jadi kebutuhan keterampilan untuk
1: berkomunikasi ya berarti.
0: Lain. Kemampuan untuk acting.
1: Oh, acting.
0: Bahasa kemampuan berkomunikasi mah tuh terlalu halus buat saya mah. Kemampuan untuk acting. Anda harus bisa jadi aktor. Anda saya mah enggak kuliah di fakultas seni peran dan lain sebagainya. Tekudu. Ningali we TV pas begitu misalnya aya sinetron aya naon lah gitu.
1: Sedih-sedih
0: kan aya gayana gitu. Waduh saya begini pejabat ke loba tuh no bisa acting gitu kan. Nya. Cenah cek batur ya mah. Cek batur. Enggak tahu bener enggaknya.
1: Lanjut. Ini juga menarik sahabat kelet. Menguji diplomasi bahasa ala Prabowo. Ini acting bukan nih Pak Erick?
0: Senyawa. Ima, apa ya? Kemarin datang presiden
1: dari Prancis ya?
0: Prancis, cina. Kita harus bisa bahasa Prancis. Dan saya instruksikan supaya sekolah mengajarkan bahasa Prancis. Ayo presiden non Brasil,
1: Portugal.
0: Bahasa Portugis cenah. Irahan datang ti bahasa Jerman cenah naon dan jadi usina sakola teh belajar bahasa.
1: Cuman saya kalau ngebayangin kalau berkunjung ke Uganda gitu Pak Ari. Harus belajar bahasa Uganda. Nah,
0: sekarang oke lah gitu. Jadi kalau sekolah di Indonesia itu kemampuan lulusan sekolah di Indonesia itu yeah, berbagai macam bahasa. Kalau saya pinjam istilah Kang Kujang bahwa berkomunikasinya lulusan sekolah di Indonesia itu bisa ditempatkan di berbagai macam negara. Bagus ah?
1: Yeah.
0: Bagus. Pertanyaan saya, nu ngajar saha sa teh? Kudu iya. Apa nang kudu digaji si guru teh?
1: Iya.
0: Ayo kemari ngomong nak, saya akan menaikkan gaji guru 300%. hakim cenah. Aya misalnya ngomong di forum internasional make eh. Teu nyaonya. Kita enggak tahu loh itu omongan AI atau bukan. Hmm. Tapi kalau udah nyabar gitu mah asana mah bukan, enggak ada orang yang kayaknya kurang kerjaan untuk bikin istilah seperti itu. Ya. Kan memang ada kasusnya seperti itu. Memang salah satu diplomasi negara selain investasi dan lain sebagainya sebagai apa namanya? Cara untuk mengembangkan bonding lah. Hmm. Ya, istilah bonding. Bonding. Saya baru diajarin nih sahabat kilat sama Kang Kujang istilah bonding. Bonding. Supaya erat hubungan antar negara. Salah satunya bahasa negara Anda nanti saya pelajari supaya hubungan kita menjadi lebih baik dan sebagainya. Terus hubungan lebih baik buat apa kalau antar negara? Ya, urusan dagang lebih gampang, urusan politik lebih gampang. Ya. Itu kan mungkin salah satu atau beberapa tujuan selain tujuan yang besar lainnya gitu. Tuh.
1: Tapi ini suatu saat akan ditagih kan nih Pak Hari?
0: Mun ingat si presiden nak.
1: Presiden Prancis nak.
0: Presiden Prancis nak. Cenarek diajarkeun. Oh, maneh mah gitu cenah gitu.
1: Mun ngobrol Sunda
0: mah. Mun Sunda gitu. Enggak tahu ada enggak yang mau ngedubbing.
1: Nanti kalau suatu saat datang lagi ke Prancis ditagih kumaha dah.
0: Tapi kebalikannya gini. Di Prancis ada enggak yang mau memperkenalkan bahasa Indonesia? Secara umum sih kayaknya ada kan. Di sini juga kan ada Fakultas Sastra Prancis, sastra kan ada. Ya. Cuman kalau misalnya bayangan saya, kalau misalnya bahasa ini harus diajarkan di
1: sekolah.
0: Sekolah-sekolah di tanah air, berarti ini menjadi program yang umum kan?
1: Ya.
0: Ya, program yang umum. Semuanya itu harus mengacu ke Prancis. Di mana-mana, setahu saya dari dulu, bahasa Inggris itu relatif dipakai di semua negara. Yang umum, yang banyak, yang mana, itu yang mungkin yang kita pelajari. Kecuali saya punya kepentingan khusus dengan negara itu. Ya saya yang pelajari, jangan nyuruh-nyuruh orang lain. Ya kan?
1: Dan katanya Pak Hari, orang Prancis itu sangat bangga dengan bahasanya. Jadi dia kalau ini dari saya beberapa kali baca, kalau ada orang datang ke Prancis, ya harus dipaksa pakai ngomong bahasa Prancis katanya.
0: Iya sama, di negara-negara tertentu juga, misalnya negara Cina juga ada kan, negara Jerman juga seperti itu, ada di daerah tertentu kalau ngomong dengan bahasa Inggris, ya tidak dilayani dengan baik, ya harus pakai bahasa itu, di Jepang misalnya kita ke Jepang harus ngerti bahasa Inggris, yang nggak semuanya juga ngerti bahasa Inggris. Sama dibaliklah. Di Indonesia ada orang asing datang ke sini. Ya, datang ke sini harus bisa bahasa Indonesia atau dia pakai bahasa Prancis lah. Orang ngerti kan teu meureun. Ya. Harus pakai bahasa Indonesia cenah. Ya.
1: Iya betul.
0: Dibalik. Nah orang Prancis tak kumaha, mereka dia, dia itu mah dengar dia, nih saya orang pindah ke tempat mau batur.
1: Ribet sana.
0: Ya, tapi memang tujuan utamanya sih iya, cuman kan kejadiannya sekarang kadang-kadang. Dalam jangka waktu pendek ada event apa harus begini harus begitu, nyaku mengerubahnya kan tergancang. Sekarang kalau misalnya masukin bahasa Portugis, bahasa Perancis ke
1: kurikulum lah gitu ya.
0: Aina ge kurikulum dirubah-rubah. Ya, yeah. Udah kurikulum dirubah-rubah, pengajarnya, guru dan dosen harus memenuhi ini, harus punya ini, harus punya itu. Terus kalau udah punya ini, punya itu, orang menang nanaon, jasa gitu we. Jangan banyak tanta tuntut. Ini kan buat kepentingan bangsa dan negara kan. Sedangkan saya ngomong sederhananya gini, mau guru, mau dosen, mau apapun istilahnya, tetap perlu makan untuk menyambung hidup, benar? Nah, begitu datang ke mart atau ke pasar, cing beras 5 kilo misalnya, ya 5 kilo, berapa ini? 1 kilo, anggap sekarang kan 17 ribunya, tong ngomong 10 ribu, nggak seubah 10 ribu mah.
1: Tuh usum.
0: 17 ribu, ya 17 ribu. Gini Kang Kujang, misalkan Kang Kujang no dagang ya, saya ngomong, saya kan dosen, ya, dosen kan fungsinya kan mendidik anak-anak kita supaya lebih bisa berpikir, supaya lebih cerdas, dia dalam menghadapi kehidupan ini bisa dengan baik menghadapi kehidupan ini, bisa menghadapi kompetisi yang ada, sehingga dia bisa maju dan menghidupi keluarganya dan lain sebagainya. Terus Pak Kujang, jadi maksudnya naon pari?
1: Terus panjang lebar.
0: Bukan begitu. Jadi sumbangsi saya kepada anak-anak bangsa ini, saya minta dikompensasi dalam bentuk harga beras.
1: Cepat diskon.
0: Jadi, ngeswe langsung, padahalnya diskon gitu. Kudu cerita gitu, mungkin tuh gitu, asa tuh mungkin, asa tuh mungkin, cek saya mah, ya, jangan palebah ngeluarkan duit, ya, ngeluarkan duit, alasana ayat 37, alasana, ayat terima duit, hiji, pokoknya asup, pokoknya duitnya, ya, udah gitu apa? Sekarang melebar ya gara-gara kurikulum dan lain sebagainya, orang ngirit ya gaji guru, gaji naonnya dosen dan sebagainya, diirit-irit lah, tuntutan ditingkatkan gitu ya, tuntutan ditingkatkan, tapi kewajiban negara bayar sesuatu ke guru diirit-irit dengan berbagai macam alasan. Ya argumen lah bahasa halus, nah, dengan berbagai macam dasar. Kemudian kalau misalnya ini diteruskan, kenapa bidang-bidang tertentu yang dianggap tidak jelas efektif tujuannya itu dijalani? Nunawan cek Pak Kujang, eta nu meuli motor listrik, nu meuli sepatu, nu meuli semir kos kaki dan lain sebagainya, kenaon? Apakah butuh sebesar itu?
1: Terakhir beli laptop Pak Hari 24 juta katanya.
0: Masih swagenya rek nyeun jurnal dan lain sebagainya, rek nyeun tulisan nu ker publikasi internasional dan lain sebagainya. Laptop nu 10 juta ge geus mewah, mewah pisan eta teh. Jeung nu 7 juta ge bisa.
1: Iya. Ya. Jadi kayaknya bikin animasi desain kayaknya Pak Hari.
0: Animasi naon?
1: Makanan itu kan harus dianimasikan Pak Hari untuk dimasukkan ke konten.
0: Eleh jeung konten kreator make handphone. Tuh kudu make iPhone. Jadi,
1: speknya memang harus spek seorang animator gitu.
0: Berarti rada malah. Malah. Tapi intinya gitu. Intinya gitu. hal tertentu yang dikeluarkan tapi hasilnya nggak jelas. Nggak
1: jelas,
0: betul. Ya, kemarin kan keluar lagi. Rasanya minggu lalu saya pernah ada juga saya crop ini si beritanya. BGN Badan Gizi Nasional itu bikin aplikasi buat mereview MBG. Saya canggih deh ya. Ini mereview MBG. Nah, norek direview. Apa yang mau direview? Kok capek-capek bikin aplikasi? Memonitor apa? Memonitor SPPG atau memonitor apa? Orang belum beralih ke Koperasi Merah Putih ya. Belum. Baru ngomong BGN. Iya, gara-gara diplomasi bahasa ya. Ngalir ke MBG. Mau ditanya, iya. Ngecotnya belah mana? Tenyaho.
1: Tahu-tahu ngecot.
0: Tahu-tahu ngecot ya gitu. Ya. Sekarang bikin lagi aplikasi. Nah, aplikasi buat apa? Monitor apa? Dananya seperti apa? Ya. Kalau ngomong bahasa ini ke pendidikan, ke guru, dan lain sebagainya, kan disinyalir dana-dana di Kementerian Pendidikan buat gaji guru dan lain sebagainya, tunjangan, itu kan dialihkan buat MBG. Yeah. Saya nggak tahu nih kementerian lain ada yang kacoceng tuh dananya buat ngedukung itu.
1: Yeah.
0: Ya. Sedangkan beberapa pakar, beberapa ahli mengatakan MBG itu nggak perlu 330 triliunan kebutuhannya. Ya. Kalau misalnya kurang dari mana? Pajak. Tah, pajak. Udah tahu Indonesia lagi tidak terlalu baik bisnis-bisnisnya di sini. Ya. Ada ahli lagi ngomong, kenapa kalau di Indonesia ini pajak yang menjadi andalan? Sedangkan di Indonesia ini punya sumber daya alam yang sangat berlimpah. Enggak sumber daya alamnya diolah sedemikian rupa, dijual, diekspor, sehingga menjadi sumber pendapatan bagi negara Indonesia. Kalahkah ini didukung sama pajak? Sebagian besar kan pajak.
1: Pajak, ya betul.
0: Iya kan?
1: Ya.
0: Urang nuripu. Ya. Gaji guru yang sekian pajak. Sekarang UMKM, tah sahabat kilat yang UMKM. Kalau yang 6 juta, penghasilannya 6 juta, itu bakal dikenakan pajak. Dulu enggak. Sekarang mah pajak.
1: Sebulan apa?
0: Sebulan lah, misalnya sekarang setahun 6 juta rek dagang naon atuh. Dibagi 12.500.000 gitu ya. Malah kalau sehari 6 juta, sehari 6 juta dikali 30.
1: 180 juta.
0: Oh, gede, lumayan eta. Wajar. Yeah. 6 juta sebulan mah tuh rek kumaha tuh. Ya. Kayaknya buat makan biasa-biasa aja ge kurang meren.
1: Sehari 200 ribu gitu.
0: Iya, dagang apa kan kita bisa perkirakan. Betul. Ya. Dagang-dagang yang mikro lah di pinggir gitu. Jangan kita ngomong, saya bilang gini, ya paling dagang gorengan. Ya, dagang gorengan atau apa. Nanti ada yang komen nih, ada yang komen, apaan ada di daerah anu dagang gorengan ge ngajuta cenah. Tong ngebandingkeun atau dagang sukro ge atuh aya nu kontenaran atuh. Nya yang umum, yang biasa gitu maksudnya, kudu jelas pisan tuh. sebelum dikomentari, saya komentari lah. Sok.
1: Yang jutaan memang ada gitu, tapi berapa persen dari?
0: Iya, maksudnya itu, gitu. maksudnya itu. Makanan lu ngejual makanan, apa tuh Pak Kujang? Lu daerah anunya, eta nasi timbel lu pinggir. Paling gak seberapa penghasilan di dia. Ya. paling ge 200.000, 100.000 cenah ada dagang nasi timbel sapiring jeung tempe tahu jeung sepotong ayam kecil dan lain sebagainya.
1: Iya.
0: Ya. Paling ge 10.000. Jangan dibandingkan nih itu, ada lagi jualan nasi timbel sehari 10 juta. Ya kan beda tuh. Ya. Jangan dibandingkan dengan hal yang di luar ketentuan lah gitunya, di luar kebiasaan. Nah, ini yang sebetulnya perlu apa namanya? Perlu kita lihat secara bijak, yang saya bilang bijak-bijak teh nu kitu. Ya. Ini kalau mengalihkan mau bikin MBG boleh, muncik saya bikin MBG boleh, ini boleh. Asal tong dicoceng-coceng we nu kementerian lain. Punya posnya enggak?
1: Yeah.
0: Ya, kalau enggak punya posnya kaji dulu, atau kalau dulu tong serta-merta semua harus bikin pilot project
1: pilot gitu. Project ya.
0: Ya. Ya, percontohan lah gitu, percontohan berhasil tuh kudu kumanya, kudu kieunya, kudu kitunya. Saya yakin SOP agen can bener sih kan mah. Karena dari terakhir juga saya masih punya ada video yang menunjukkan bahwa kan MBG ini buat ibu hamil juga ada.
1: Ada.
0: Ibu
1: hamil dan menyusui.
0: Video yang terakhir itu menunjukkan isinya teh nasi sauprit pisan gitunya. Paling gesa huap eta mah. Kemudian potongan tempe siga dadu ditunjukkeun ana siga dadu 7 potong diomongkeun ku si ibu na teh nih buat ibu hamil cenah tempe 7 potong nasi segini teu wajar we kitu
1: ya.
0: rek mere tapi saya utik gitu. Terus ditambah lagi sama ada pejabat dari mana tah. Ya. Bahwa kita harus mengajarkan kepada anak-anak itu jangan di-upload untuk MBG itu, yang enggak boleh di-upload. Itu kita mengajarkan bahwa anak-anak itu harusnya bersyukur dapat MBG teh. Ayah nuk itu, saya sampai saking seringnya ngelihat itu, kalau buat materi kan saya harus nyari-nyari kan, ya. Sampai kadang-kadang sering ngelihat yang kayak gitu, kumanya cara mikirnya gitunya, apa saya nggak tuh kepikiran ku saya mah tuh kepikiran model gitu, ya. Apakah terlalu canggih atau misalnya saya kurang banyak baca, kurang banyak belajar dan lain sebagainya. Saya perlu mempelajari cara berpikir nu ngahiwal gitu, gitu.
1: Jadi ilmu baru.
0: Ilmu baru.
1: Cara berkomunikasi mahiwal gitu.
0: Kemana we gitu. Cerita nama kemana we. Lanjut ah, ganti deh.
1: Amerika Serikat serang Iran lagi, harga minyak melonjak.
0: Nah, ini kan harga minyak Amerika serang Iran lagi, harga minyak melonjak. Kadang-kadang masih banyak komentar-komentar gini, naon urusan aja ngurang ya. sama Indonesia apa urusannya? Ini sama dengan komentar presiden bahwa orang desa nggak perlu pakai dolar gitu ya, nggak perlu pakai dolar, jadi nggak ada hubungannya. Yeah. Cek saya mah hubungannya pasti ada ya. Pengaruhnya pasti ada. Cuman besar, kecil, cepat atau lambat.
1: Ya.
0: Kuncinya ngan eta. Nah, sekarang hubungannya apa ini? Minyak nih, minyak. Minyak itu tidak diproduksi 100% oleh negara Indonesia. Pasti ada impor-impornya.
1: Ya.
0: Ya, pasti ada impor-impornya. Nah, kalau impor-impornya ini tergantung dari luar negeri dan dari pihak luar negeri itu kebetulan, ini kebetulan nih, harus melewati daerah tertentu di mana terjadi konflik perang misalnya. Ya pasti muter, meren.
1: Cari jalan lain.
0: Ya. Cari jalan lain. Ya. Cara jalan lain kan butuh ongkosnya lebih mahal. Ongkosnya lebih mahal kan dibebankan di harga barang kan. Jadi orang melina tadi barang nama sarua Pak Kujang 10.000 ngan ini lantaran kalau saya jalan biasa mah ongkosnya 2.000 ya kalau muter ongkosnya jadi 5.000 nitis-nitis saya ngeluarkan jadi 15.000 harusnya 12.000 ini kan mirip seperti itu. Nah sekarang kan bisa saya kan tidak tidak terkait dengan apa konflik yang ada. No konflik kan didinya. Orang makan tuh konflik. Ya. Nah, sekarang kalau maksa lewat di situ nungarana bom, nungarana roket kan teu diajar si eta mah tuh konflik. Mengkol we seutik mun misalna. Mun misalna ka ditu rek ngebom daerah anu aya si ieu kitunya mengkol saeutik kayaknya belum dididik seperti itu bom si bom si bomna. Kalau mau lewat sini boleh tapi bayar nyang sarua keneh kan
1: iya
0: ya sarua keneh mau muter atau mau lewat sini
1: tinggal dihitung we temannya
0: tinggal dihitung gitu. Nah, tapi yang masalahnya mau dihitung atau tidak dihitung arek muter rek kumaha ya caranya mau gimana tetap kita yang sebagai konsumen minyak yang ada itu kan terkena dampaknya.
1: Yeah.
0: Dampaknya adalah harga yang kita memperoleh minyak yang sama tapi dengan harga yang jauh lebih tinggi. Kan efeknya ada. Jadi naon hubungan ajeng UMKM nu aya di Indonesia? Kan enggak urusan jeung perang, enggak urusan jeung politik dan lain sebagainya. Memang enggak urusan sama politiknya. Yang urusan sama kita teh termasuk profesional gitu nya adalah efekna, dampakna, pengaruhna. Profesional naon hubungan? Kan teu dagang. IDD-nya tuh butuh makan, tuh butuh meli iya meli itu transportasi. Ayah transportasi mulai merangkak naik.
1: Yeah.
0: Ya, bahan-bahan makanan naik.
1: Naik, betul.
0: Ah, saya mah tuh nyieun meli. Emang meli ayah nak tuh naik hargana?
1: Beban tuh di apa? Dibebankan kemana gitu, kenaikan itu pasti ke konsumen kan?
0: Konsumen, ke masyarakat namanya. Jadi perlu masyarakat ini sekarang bersikap lebih muncak bahasa saya mah lebih responsif lah dengan kejadian seperti itu. Bukannya saya mau ngajakin orang tuh beralih, yuk kita beralih ke dunia politik aja begini. Kalau saya sih tidak menyuruh ke sana, tidak menyarankan ke sana. Cuman cik atuh nengok saeutik ka ditu eta teh aya efekna teh ka urang. Itu aja. Efeknya apa ya ke saya ya? Kalau di sana ada kayak tadi tah. Misalnya Pak Presiden mengatakan ini saya sudah instruksikan kepada sekolah-sekolah ya. Untuk mempelajari, memberikan pelajaran bahasa Prancis misalnya, itu ya mungkin non urusan aja orang. Ya, kalau ini kalau sampai kejadian bahasa Prancis itu menjadi salah satu mata pelajaran yang harus diajarkan di seluruh sekolah yang ada. Satu, efeknya ke orang ya, ke masyarakat ya. Satu, minimal beli buku pelajaran bahasa Prancis. Duit deh. Ya. Emang dari buku dan diajarin sama guru di sekolahan
1: cukup gitu ya?
0: Cukup gitu. Jujur ya ngomong. Jujur ya. Seberapa canggih guru-guru yang mengajar di sekolah? Biasanya apa?
1: Kursus.
0: Kursus. Les dan lain sebagainya. Duit deh. Ya, itu yang simpel aja. Saya emang enggak mengomentari yang jadi begini ya, konstelasi politik yang ada. Malah ngartilah. Hese. Jauh teuing. Saya mah membawa segala sesuatu yang kita komentari kan ya, Kang Gojang ya, dengan yang sederhana lah.
1: Atau mungkin Prabowo berpikir lapangan pekerjaan baru nih Pak Hari. Jadi ada lowongan untuk guru-guru bahasa Prancis.
0: Oke, saya setuju itu. Lowongan untuk guru-guru yang mengajarkan bahasa Prancis, potensinya, kesempatan untuk bekerjanya sekian, tapi beban masyarakat yang muncul berapa gede? Etah, gede mana? Gede mana benar? Eta we dibandingkeun atuh tong asal ngomong ke datang ni nu cek Pak Kujang presiden Uganda berkunjung ke Indonesia. Oh, ini Uganda ini memang perlu kita pelajari sehingga kita perlu membina hubungan dengan Uganda. Nya didinya we nu berhubungan jeung Uganda. Ya. Kenapa bahasa Inggris menjadi lebih umum? Karena ya kembali tadi, secara sederhana, satu, udah negara paling awal yang lebih umum dikenal oleh negara-negara lain. Ya, dan bahasanya itu menjadi bahasa yang umum untuk berkomunikasi antar satu negara dengan negara yang lain. Baru negara-negara yang lainnya ini memiliki hubungan bilateral dengan negara yang lain. Baru mulai masuklah Jerman lah, sekarang ada Vietnam lah, terus non Filipina, dan lain sebagainya. Oh, saya kalau punya hubungan dagang dengan Vietnam, saya kudu belajar ya bahasa Vietnam. Wajar.
1: Ya.
0: Tapi ini enggak harus semuanya harus didinya kudu belajar bahasa Vietnamnya. Nyahona eta pengusaha warteg rek naon belajar bahasa Vietnam. Kecuali saya pengusaha resto makanan Vietnam atau misalnya
1: mau ekspansi ke Vietnam gitu.
0: Misalnya seperti itu masih masuk akal. Dagang-dagang bubur ayam tapi kudu belajar bahasa Vietnam misalnya. Atau masuk akal.
1: Cuma dari nyerang Iran balik lagi ke bahasa.
0: Halusnya. Mau ditanya deh, itu kuma hubungan kela, mikirlah, lanjutlah.
1: Di berita duka nih Pak Hari, 4 orang tewas di lokasi wisata.
0: Yang mau saya komentari bukan, memang turut berduka lah ya. Di mana? Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Di
1: Jawa Tengah.
0: Ya, 4 orang tewas katanya ya. Tapi intinya gini, para wisata dari beberapa waktu yang lalu dianggap sebagai sumber devisa atau sumber pendapatan bagi negara dan daerah
1: tertentu. Salah satu primadona malah Bari ya.
0: Betul.
1: Untuk devisa negara.
0: Tapi kita lihat di media-media mengatakan bahwa kalau untuk masuk ke tempat wisata tertentu, kutipannya itu banyak.
1: Ah, ya.
0: Benar kan? di daerah-daerah orang kadang-kadang sok aya nu kitu. Orangnya dihitung, mobilnya dihitung. Tapi begitu nyampe ke tempat tertentu, bayar di parkir.
1: Ya.
0: Ya.

0: ya menjadi malas. Nah kalau udah saya nggak datang, wisatawan tidak datang ke satu tempat, otomatis kan pendapatan yang bersangkutan kurang. Kemudian yang dagang-dagang juga mal dagang kan ya, itu berkurang, atau yang belinya juga, ya kan efeknya kemana-mana. Efeknya kemana-mana. Padahal itu kalau diolah dengan baik, misalnya bayarnya juga sewajarnya, sesuai dengan aturan dan lain sebagainya, pasti banyak kok, pasti banyak. Dan masyarakat sekitar juga akan terdampak secara positif.
1: Secara ekonomi.
0: Secara ekonomi. Om mau bikin dagangan biasa, dagang cai mineral, cai botolan ge payu pasti. Tapi hargana normal. Ya, boleh ambil untung, tapi normal. Jangan dagang air aja, dagang minuman, snack, dan lain sebagainya, makanan biasa, dan sebagainya. Kan belum tentu ada yang mau beli. Cek saha. Yang datang ke sana kan mungkin aja pakai ada sopir, dan sebagainya. Belum tentu sopirnya diajak masuk. Yuk kita wisata bareng-bareng. Adalah beberapa, tapi sebagian besar kan nagok di nah mobil.
1: Betul, betul, betul.
0: Ya, kan dia mau makan, lain tapa di jero mobil. Banyak, banyak orang boga sopir, didinya meditasi di mobil. Kan mungkin mana, nah kan, ah saya mau beli rokok lah gitu ya, mau beli kopi lah dan sebagainya. Kan hidup itu bisnis mikro yang ada di sekitar tempat wisata, membantu perekonomian daerah, perekonomian masyarakat. Ya. Ya, ya. Apalagi ini. Nih, tempat wisata di sini bagus, arung jeramnya oke. Okay. Ya, arung jeramnya oke. Okay. Outbound di sini bagus. Kita akan apa namanya? Punya bukit yang harus kita lalui. Ini akan membangkitkan semangat dari peserta outbound ini. Pasti tinggali bukitnya terjal begitu. Ya. Kemudian penanganan keselamatannya gimana? Oh, kita nggak pakai penanganan keselamatan supaya ini lebih real katanya.
1: Kalau ada apa-apa ulangan we.
0: Ulangan we gitu. Lesiko ulangan. Kita mah hanya menyediakan ini. Rekat tempat wisata, jalannya hese. Cenah ini alam semestanya, alam semesta. Alam namanya alam dunia. Alam yang ada di sini,
1: kondisi alamnya,
0: kondisi gitu. Alamnya sangat sejuk dan lain sebagainya. Ini buat orang-orang yang usia lanjut, ini membuat kesehatannya akan meningkat begini begini begini. Tapi ke tempat yang bersangkutan itu jalannya tidak dipikirkan, terjal, nyadut itu nampi ke tempat wisatanya. Game over atau?
1: Ya. Apa objek-objek wisata itu rentan terhadap isu-isu ya? Ya, apalagi yang negatif gitu ya Pak Hari.
0: Iya. Di mana peran pemerintahnya? Jangan hanya masalah retribusi dan lain sebagainya yang diperhatikan, tapi masalah yang lain-lainnya enggak. Kan isu di tempat wisata dan lain sebagainya udah sering kan, mau di IG ada, mau dalam bentuk video ada, tulisan ada, omongan orang ada, tapi menya masa ditanganinya menya. Ini dipikirin gak sama Pak Kujang? Tempat wisata ini penanganannya seperti apa? Oh iya, pasti saya pikirin Pak Kujang. Cek Pak Kujang tanya ke saya, pasti dipikirin. Action now. Dipikirin mah dipikirin, saya percaya dipikirin. Ya, meski itu, oh iya, benar ini masalah krusial, masalah penting dan sebagainya. Saya pasti pikirin Pak Kujang. Ya, ini saya masuk dalam agenda saya. Ya. Tadi tanya deh ku Pak Kujang.

0: Iya, agendanya nomor seberapa. Mun saya terapkan agenda ini nomor 17, nyengke we diuruskeun ku saya. Iya. Enggak saya pikirin lagi. Nih, kasus yang waktu ada kejadian wisatawan asing yang meninggal di Rinjani yang dulu itu. Ya. Penanganannya gimana? Pemerintahnya tuh sampai sejauh mana menangani itu? Hmm. Kan ini sumber pendapatan. Sumber pendapatan kan kudu diatur sedemikian rupa dong supaya pendapatan itu masuk terus-menerus. Orang tuh seneng. Kenapa wisata orang teh lebih sukanya ke mau ke Bangkok mau ke Thailand mau ke Filipina mau ke Vietnam mau ke ini ke Malaysia ke sini deh. Di sana mah misalnya Cek Batur, saya belum pernah nih. Mungkin ada sponsor yang mau sponsori Kang Kujang sama saya untuk ke sana untuk apa non ngarana
1: nge-review
0: nge-review tempat wisata boleh ya. Mungkin yang mendengarkan ada non
1: travel agent gitu.
0: Travel agent ya. Jeung akomodasin atau ongkosna, ongkos berangkatna hungkul. Gawat makana orang ngampar di tuduhan.
1: Tadi kan meditasi,
0: Pak.
1: Meditasi.
0: Meditasi ge butuh minum, butuh makan. Sampai mana tadi teh ceritana teh? Nah, sekarang kalau misalnya keluar, kenapa orang lebih berminat daripada di dalam? Misalkan, ini mah misal gitu. Ini berarti orang merasa lebih nyaman di sana kan?
1: Betul.
0: Daripada di sini. Di Indonesia, di beberapa tempat lebih diminati daripada tempat-tempat tertentu. Nah, dicek kenapa orang di Indonesia sendiri sukanya ke tempat A, bukan ke tempat B. Cek. Kenapa ke situ? Hese euy Pak Hari tuh bisa mikir. Ye, gampang nu mikirna mah. Kenapa orang kalau mau ngopi cerita kopi we ayeuna. Soalnya kopina kurang ayeuna hari ini. Ke tempat tertentu udah jelas tempat tertentu teh bayar kopinya lebih mahal dibandingkan dengan tempat tertentu yang lain tapi banyak dikunjungi. Pikir we secara sederhana, kalau kita enggak merasa nyaman di tempat itu, rek dibayar murah ge da arorea mun teu kapaksa-kapaksa ting mah. Benar. Ya itu informasinya kondisinya. Ya, tapi kalau ngomong wisata, kemarin saya lihat lagi nih video menteri pariwisatanya waktu audiensi cenanya rapat sama DPR ditanya ini biaya pemasaran untuk wisata itu gimana dan lain sebagainya. Nggak jawabnya sih gak seorang supervisor ditanya ku direksi. Wah, cukup aku kualing atuh.
1: Gitu baik mah.
0: Gitu emak ku kurang menjelaskan gitu mah. Tapi anehnya ya kalau di Indonesia nukar itu nukar pilih gitunya. Ini yang kadang-kadang teh apa ya faktor apanya? Yang bisa membuat yang bersangkutan itu kepilih gitu. Cok naon
1: misteri.
0: Tapi sahabat kilat biasanya sok apalun
1: sok jarago
0: sok atuh komen lanjut lah kayak ke guru nih. Tah bener kan ya, bener
1: menakar ekspansi PTN.
0: Nah, ini kenapa kasus ini diangkat karena sekarang kan banyak peraturan-peraturan baru di dunia pendidikan ini berlaku buat sekolah negeri PTN atau PTS atau sekolah swasta gitu ya. Dan semuanya dianggap sama. Nah, dibandingkan dengan negara lain yang kadang-kadang kan tidak terlalu, saya nggak tahu ya, nggak hafal ya, di luar itu seperti apa, tapi kalau di Indonesia kadang-kadang sedikit banyak perubahannya tuh relatif cepat gitu.
1: Cepet, ya.
0: Harus begini, harus begitu, harus begini, harus begitu. Nah, apa urusannya PTN, PTS, sekolah negeri, sekolah swasta ini kalau misalnya berubah, entah itu kurikulumnya, entah itu peraturannya dan lain sebagainya, ke masyarakat pada umumnya, kalau saya melihat itu beban dari masyarakat itu akan berubah nantinya. Paling minimal biaya buku, biaya pendidikan apalah dan lain sebagainya pasti nambah. Kalau misalnya kita lagi baik-baik saja secara ekonomi, pekerjaan okay, dagang okay, punya bisnis lancar dan sebagainya, naik kayaknya masih okay-okay sajalah.
1: Intinya mah kalau kita punya duit ya Pak Hari ya.
0: Apaan saya pernah ngomong?
1: Iya benar.
0: Ya. Anggap gini, amit-amit ya, amit-amit. BBM naik ya, naik. Naik terus. Mun saya duitnya cukup dan berlebih gitunya, banyak duitnya. Ngomel. Saya ngomel. Dibeli tuh si BBM, dibeli. Sok we naik. Beli ku saya. Paling meskipun saya ngesbenghar pisan, pasti paling rada ngirit. Ya, oh BBM naiknya. Ya sudah. Buat nganter anak saya, buat nganter apa namanya asisten saya buat beli apa makanan di pasar dan sebagainya, udah saya beliin aja motor listrik sama mobil listrik karena ini lebih hemat dan lain sebagainya. Tapi Pak Hari, ini buat ngecasnya kan belum merata dan lain sebagainya, nyion casan sorangan. Nyian casan sorangan. Artinya gini loh. Apa namanya, kalau segala sesuatunya itu di bebankan kepada masyarakat sambil tidak memperhatikan sebetulnya beban yang ada ini sudah cukup besar, rasanya enggak etis ya. Masa sayanya penuh dengan fasilitas, Anda tidak, ya saya bilang ke orang lain, mikir dong ya, usaha apa lagi yang harus Anda lakukan ya. Nges nyaho orang ya, mikir atas bawah kiri kanan depan belakang, teka pikiran ngesese. Justru Anda sebagai pejabat, sebagai pemerintah yang membantu supaya suasananya lebih kondusif lagi. Cek saya mah kadang-kadang hanya satu pihak yang banyak tuntutan tapi tidak memberikan supportnya tuh dengan motivasi unggul. Saya mah tidak butuh motivasi
1: dan
0: duit
1: seharusnya gitu. Seharusnya kan begini, masyarakat tuh seharusnya begini.
0: Ya, ngomong seharus sama, ngomong seharus. Nah. Ya. Malah ada orang-orang yang tertentu yang ngomong, saya sudah tidak butuh lagi motivasi.
1: Iya, betul.
0: Saya butuh benar fisiknya aja, ya, seperti ya. Apa. Supaya saya bisa ini. Udah ya, banyak-banyak doa ya. Dan sebagainya. Doa mati lepas. Salat lima waktu tuh ngaliwat. Ya, saya butuh supportnya yang lain.
1: Support yang nyata gitu ya.
0: Nah, itu kan butuh juga. Bukannya berarti yang lain dikesampingkan gitu ya. Kecuali saya punya ilmu yang cukup tinggi. Harusnya kan gini, oh gitunya. Dipikir sekedeng, meditasi sekedeng, cering, cina diharapkan orang ayah. Ya beda deh, mun kitu di film mah bisa. Nah, ini PTN juga kan terkait dengan beberapa waktu lalu katanya ada mau jurusan-jurusan tertentu yang ditutup ya. jurusan tertentu yang ditutup karena tidak efektif, termasuk kalau nggak salah fakultas keguruan, kalau nggak salah ya, fakultas keguruan yang mau ditutup. Saya nggak habis pikir juga ya, katanya guru itu dibutuhkan di beberapa ini untuk mendidik anak bangsa dan sebagainya, tapi fakultasnya mau ditutup. Ya, yang ngomong dari Kementerian Pendidikan lagi. Saya nggak paham, tolonglah diberikan pemahaman,
1: pencerahan
0: ya, mau nate naon gitu. Kalau saya sih hanya melihat dari sisi ini nggak dibutuhkan sama industri. Sekarang dibutuhkannya adalah orang-orang manufaktur, orang-orang teknik. Nah sekarang kalau orang-orang teknik udah banyak diluruskan dan sebagainya, apakah 100% diserap?
1: Bisa diserap, ya.
0: Satu. Dua, apakah memang pekerjaan teknik itu tidak membutuhkan jurusan-jurusan yang lain? Muncek saya mah tuh bisa ngatur nawe. Tuh bisa ngatur nah. Sama pendahulu kita sudah dibuat sedemikian rupa, berarti ada maksud dan tujuan kan?
1: Ya.
0: Ya, ada maksud dan tujuan kan? Muncek saya mah kieu. Perumpamaan saya punya makanan mentah yang belum diolah di kulkas. Ya, di kulkas. Begitu saya buka kulkas saya, rek makan ya, keresiang ya, dan lain sebagainya. Ya. Dengan makanan yang ada di kepala saya, pengennya sih saya masak sayur sop, ada dagingnya, terus ada ininya, ada sayurnya, begini, begini, begini. Pas begitu dibuka, ngan ayah buncis misalnya. Jeung engkol, daging sapi saeutik misalnya, dan lain sebagainya. Rek naonkeun. Ya diolah tuh. Dengan seadanya. Yeah. Nah, kalau misalnya saya nggak punya tujuan apa gitu ya, tapi intinya saya mau masak. Masak apa ditanya, nggak tahu misalnya. Saya buka aja situ. Oh, ada wortel, ada tomat, ada engkol, ada ini, ada daging, ada ini. Regenerasinya supaya optimal. Supaya jadi masakan yang enak. Nah, ini kan banyak fakultas nih. Ya, banyak fakultas. Harusnya kan kementerian ngomong harusnya kan. Saya bisa ngomong harusnya. Ya kan saya menang tuh ngomong harusnya kan. Ya, nah, harusnya mah dari fakultas-fakultas yang ada ini dipikirkan ini tuh memberikan dampak buat industri apa, bagaimana supaya ini lebih optimal. Jadi perusahaan, ya perusahaan. Ima harusnya lagi, harusnya lagi punya 100 orang karyawan, dihitung-hitung masalah efisiensi sama bagian tertentu, ya. Efisiensi saya hanya butuh misalnya 60 orang, 40 buang aja, ya buang aja. Kenapa enggak dipikirkan gini, 60 saya butuhnya, 60 yang utama, 40 harusnya dibuang. Kalau dibuang memang saya memperoleh tingkat efisiensi yang optimal. Tapi Anda ini cuman masalah tenaga kerja yang tidak bisa dioptimalkan, Anda buang begitu saja. Habis manis sepah dibuang lah gitu. Ya kalau butuh, kan masih banyak orang yang mau kerja. Terus ya, tapi kalau masalah dalam hubungan kerja kan bukan hanya masalah jual beli jasa dari pekerja saja. Ya. Bagaimana Anda memanusiakan manusia gitu. 40-nya kenapa nggak dioptimalkan? Misalnya, oke, okay, perusahaan saya hanya butuh 60. Kebetulan yang 40 ini tidak terpilih untuk ke sini. Tapi saya masih bisa membuka kesempatan ya, 40 ini. Memang ini harus keluar, tapi saya membuka kesempatan. Gimana kalau Anda menjadi tim dari marketing atau tim selling ya, dibayarnya by berapa jumlah unit yang dijual. Misalkan seperti itu. Tapi saya yakin orang-orang perusahaan kan biasanya kreatif ya. mikir kesana kesini kesana kesini kesana sih. Artinya jangan dibuang begitu saja. Orang itu sudah bergabung di satu perusahaan, menurut bahasa saya sudah membuang waktu hidupnya di perusahaan itu segitu, dan mau bisa dipulangkan deh atau dibalikan deh itu, ya. Kalau udah usia tertentu dia mau pindah misalnya dan lain sebagainya, syukur-syukur kalau ada orang lain yang mau memanfaatkan ya. Seperti itu. Kalau enggak, udah jangan ngomong-ngomong nasib dan lain sebagainya, itu mah kelakuan didinya weh. Kan kasihan ya, karena SDM tah. Dari PTN karena SDM. Lanjut ah. Next. Masalah ya, apa lagi nih?
1: Berikutnya
0: sebelum ke WA.
1: Sebelum ke WA.
0: Ada lagi enggak ya? Wisata Serang. Oh ini lelang surat utang negara sepi peminat. Kenapa? Tah untuk membiayai yang tadi MBG, KMP, kemudian Danantara dan lain sebagainya. Ini kan pemerintah butuh
1: dana apa ya?
0: Butuh dana. Ya. Dananya dari mana? Kalau normal itu dananya dari pajak. Sedangkan beberapa tahun yang kemarin ini kan Indonesia nggak pernah mencapai pendapatan pajak yang ditargetkan, di bawah target. Sisanya dari mana? Utang. Ya, kemarin ada yang menawarkan utang dari World Bank sama IMF kan ditolak.
1: Ditolak, ya.
0: Ya, ditolak karena satu dan lain hal lah gitu ya. Saya nggak tahu jelas itu karena kenapa nolaknya gitu ya. Apakah nanti terlalu banyak diatur negara Indonesia sama yang bersangkutan, sama yang punya duit? Biasanya yang punya duit kan ngatur kah?
1: Yeah.
0: Ya. Jangankan ngomong negara, urang ge nu biasana nu misalnya ngomong kieu lah, ngomong negara. Makan-makan lah. Saya makan-makan nya jeung Pak Ujang jeung nu lain. Saya nu ngajak makan, saya bilang gini. Saya yang bayar. Semuanya saya yang bayar. Yuk makan. Bagaimana Pak Ari kalau kita makan steak hari ini? Aing nu ngatur.
1: Duit nanti sah.
0: Duit orang. Didinya hayang ngatur mah hayang makan iya makan itu. Ngesyukur didinya nges diajak ke orang. Kan mirip gitu kan? Ya, sama-sama negara juga mirip seperti itu. Ya. Jadi kadang-kadang kenapa ini kurang surat utang negara? Surat utang negara itu adalah surat yang menunjukkan bahwa negara berhutang kepada si pembeli surat utang ini dan pasti akan dibayar. Kenapa pasti akan dibayar? Karena negara kami ini nggak mungkin bangkrut, nggak mungkin kolaps, nggak mungkin nggak bisa bayar dan lain sebagainya. Kalau surat utang negara itu relatif jauh lebih aman, resikonya jauh lebih kecil,
1: rendah, ya. Ya.
0: Lebih rendah, bukan nggak ada resiko, kecil banget resikonya. Kenapa ini menjadi sepi peminat? Karena kemarin kan yang scoring dari MSCI, pemeringkat utang, ya. MSCI kalau nggak salah, ya Moody's nanti ngeluarin lagi, yeah. Standard & Poor's, SP itu ngeluarin lagi gitu ya. Kalau ini drop, otomatis yang namanya investor hanya berpikir bahwa uang saya aman nggak, satu, dua, ini saya bisa menghasilkan apa kalau beli ini, terlepas dari negara manapun. Mereka India, mereka Vietnam, mereka Zimbabwe dan lain sebagainya. Ya, pertanyaannya gitu, si investor mah tidak terlalu peduli dengan negara mana mau ditempatkan uangnya.
1: Aman dan imbal baliknya?
0: Imbal baliknya
1: berapa?
0: Gitu nah, kan? Itu ya. Gampang lah gitu. Tapi untuk menempatkan di satu negara, dia akan pelajari negara ini sedang apa ekonominya. Geopolitiknya gimana, birokrasinya gimana, tindakan hukumnya gimana, tindakan korupsinya gimana. penanganan korupsinya gimana, legalnya gimana. Ya, ya baru ya. Nanti diambil keputusan. Saya sama Pak Ujang sama teman-teman lain satu tim. Oke, Pak Ujang, kita tempatkan di negara ini segini aja. Negara B segini aja. Negara C lebih gede ya, Pak Ujang ya. Tempatkan segini. Karena alasannya begini-begini. Masuk akal enggak? Oh, ya. Masuk akal, coba Pak Ujang. Kata teman kita yang analis tentang politik, politik di sana juga aman. Tindakan hukumnya juga penindakan hukumnya oke di sana.
1: Korupsinya juga rendah
0: banget di sana mah. Begitu ada yang korupsi langsung ditembak gitunya. Oh berarti aman nih uang kita nih. Udah sana aja yang lebih gede. Kalau bisa yang di negara A pindahin aja ke sana. Kan pikiran gitu.
1: Betul.
0: Enggak karunyanya mun pendanaan dari kita di negara A begini, nanti negara A bisa begini. Ada gitu mikir gitu. Ada sih. Nyecek saya teh nomor 27 teh.
1: Dan ini juga Pak, ketika ya mungkin seseorang atau negara membutuhkan dalam kondisi terdesak. Kan posisinya jadi tidak seimbang gitu ya.
0: Tidak seimbang.
1: Sokanya mangga saya punya uang segini. Saya minta imbal balik yang lebih tinggi gitu kan.
0: Iya. Kan sama gitu kan.
1: Iya.
0: Di secara umum juga gitu. Kita misalnya Pak Ujang mau minjemin ke teman. Sedangkan teman ini suka apa namanya ngayualah gitu. Mau pinjam 1 juta gitu ya, 1 juta. Iya. Emang Pak Ujang langsung minjemin 1 juta? Pasti mikir kamari ge si ieu mah teu boga usaha begini. Ya susah dan sebagainya. Ya udahlah. Udahlah saya minjemin, tapi dana saya adanya cuma 500 cenah istilahnya. Enggak mau minjemin 1 juta. Kenapa itu? Kan udah mikir resiko kan?
1: Betul.
0: Ya, resiko. Kalau misalnya Pak Ujang enggak mau beresiko juga, langsung mikirnya gini, geus lah teu kudu nginjem. Saya mah mere ya 200. Pakai, iya mah lain utang. Merek saya mah, ngebantu. Udah kan? Mungkin juga negara-negara tertentu, saya mau pinjam. Atau mau beli ini surat utang. Enggak usah, ini mah grant aja. Ya. Bantuan aja. Ya, bantuan aja.
1: Dasarnya mah, kasihan gitu.
0: Nah, karunya sih ya, teh. Waduh, itu. Mirip gitu. Ya.
1: Tapi apakah rela kita jadi negara yang dikasihani gitu.
0: Wah, itu mah butuh non bahasa orang teh butuh kajian yang lebih jauh. Ya. Nah, efeknya apa kalau misalnya surat utang enggak mau orang kan ngundang investor.
1: Ya.
0: Investor naik tuh kan mikir-mikir oke. Kalau misalnya pemeringkat kredit itu sudah menurunkan ratingnya dan lain sebagainya, kondisi ekonomi di negara kita dianggap tidak terlalu baik, misalkan seperti itu, investor gak mikir-mikir. Terus apa dong negara ini? Harus gimana? Mulai ngutang-ngetik jenis-jenis pajak, balik dekat itu kan? Ya, bukannya bisnisnya mulai ditumbuh kembangkan, udahlah dipermudah, suruh bisnis dulu, kan sumber pajak itu dari bisnis, bisnisnya suruh UMKM-nya, suruh tumbuh dulu, jangan dibebani pajak yang aneh-aneh dulu, tumbuh dulu, kalau udah tumbuh baru nanti dikutip pajaknya, memang waktunya cukup panjang, sama dengan gini, Pak Ujang suka olahraga,
1: yeah.
0: Suka lari, suka jogging, ya. Jogging. Satu saat, amit-amit nih, misalnya lagi sakit, lalinu awak, jalan juga malas kan?
1: Betul.
0: Benar tuh. Saya bilang, olahraga atuh jalan atuh ayeuna. Ayeuna Pak Hari olahraga mah memang sehari-hari olahraga, tapi ayeuna kergering. Mun kergering leumpang ke dapur ge, linu. Aroream mirip gitu tas negara teh. Ya kan? Kadang-kadang karena apakah terlalu pintar-pintar gitu nya? Nu ngatur-ngatur gitu. Jadi teka pikiran gitu. Ya, kadang-kadang yang terlalu pinter teka pake. Ya. Da teu nurut cenah. Ya, teu nurut ka aing nu boga duit cenah. Gara-gara pakujang sih mental stick wae da saya hayangna ieu. Nasi timbel misalnya nya. Neraktirna nasi timbel pakujang ngomong, "Ini stick di sini bagus gini." Iya, stick. Kumaha saya we neraktir mun embung nya teu kudu ngilu. Tungilu. Nggak sah kau ya Allah. Sepuluh menit iyo. WA dari bawah. Ya lumayan lah.
1: Teh Dewi.
0: Ya terima kasih ya. Teh Dewi.
1: Terima kasih jempolnya. Mbak Bunga juga terima kasih bunganya. Ini ada Cenanon. Sagu. bahasa baru lagi nih,
0: Pak. Ada istilah baru. Setiap siaran saya mengupayakan istilah-istilah yang umum kita kenal yang jarang dipakai, saya pakai sekarang di sini.
1: Sagu itu embung ah gitu.
0: Embung ah kan lemesna. Ya kan? Lemesna itu. Ya. Naon ya, Teh Indri.
1: Teh Indri, Wilujeng Enjing, Pak ya. Hari, Pak Kujang, semangat Senin, tanggal merah. Kemampuan untuk acting leres pisan.
0: Kan benar. Rek di kantor, rek di mana, ge? Eta. Terus.
1: Jadi, kemampuan komunikasi mah kalah,
0: ya namanya. Ah, kalah. Sok, benar. Buktikan omongan saya, kemampuan acting lebih oke.
1: Dampaknya lebih dahsyat.
0: Lebih dahsyat. Dengan bahasa biasa, komunikasi biasa, tapi ditambah acting
1: saja. Wah, itu mah.
0: So,
1: sempurna.
0: Eta mah paten bener. Bener. Coba gerak sok. Ini mumpung hari lahir Pancasila, ini ada tips yang sangat mati, sangat oke. Okay.
1: Berarti kita bisa ngajar itu, Pak Hari. Kan sekarang ada public speaking. Jadi public acting, Pak Hari. Benar ya?
0: Acting in action. Edun.
1: So, memadukan public speaking public acting.
0: Anda mau ikut kelas acting di kelas saya? Boleh. Kalau Anda sudah punya public speaking, ini acting ini sangat-sangat-sangat powerful. Aduh. Kalau Anda belum ikut public speaking, nggak apa-apa. Ini juga sudah powerful. Dengan acting ini nggak usah terlalu banyak omong, nggak usah pakai bahasa yang KBBI, ya. Nggak usah pakai KBBI. Kalau dulu manon, EYD, gitu ya, ejaan yang disempurnakan. Nggak usah. Dengan acting biasa, tapi saya nggak bisa kelas actingnya terlalu mahal, biaya terlalu mahal. Mau gratis, bisa. Sering-sering nonton sinetron. Pilih dulu karakter tertentu. Nah, coba lakukan berkali-kali
1: di depan cermin.
0: Di depan cermin atau di depan keluarga lah. Di depan keluarga tinggal itu efeknya kemana, yang istri di depan suami sama anak-anak ya. kalau si suami di depan istri dan anak-anak, coba actingkan. Paikan ulah gitu. Ya, mun ingat ulah gitu atuh paikan. Ini teh saking semangatnya merah teh saya ngeseragu-ragu, Pak Igan. Ini mal. Ah, ini lah. Sekarang dengan hari lahir Pancasila, kita perlu mempunyai jiwa yang baru. Lanjut.
1: Dari Kang Nandi.
0: Ya.
1: Siang, Pak Hari.
0: Kang Kujang. Siang.
1: Boleh ikutan nggak?
0: Boleh.
1: Nggak boleh. Sok basa-basi gini. pemerintah bikin koperasi merah putih, tapi kenapa Mendes menginstruksikan kalau semua minimarket harus tutup?
0: Ya, ya.
1: Kenapa harus menutup usaha orang lain? Bukankah kita buka bisnis harus berani bersaing kan? Dan apa udah dipikirkan juga berapa ribu penganggurannya? Keren, Pak Hari, Kang Kujang. Rasa takutnya sudah hilang.
0: Cuksah. Aya kene, makanya tadi ke aya nu mung ngomongkeun ku saya. Nah, sekarang gini, Pak Kujang. Kang Nandi, kenapa Kementerian
1: Desa
0: Koperasi ya ini tuh Mendes. Mendes. Koperasi kan?
1: Kementerian Desa. Koperasi.
0: Menhop
1: kalau koperasi mah.
0: Gitulah. Gitulah. Memang pernah saya dengar, enggak tahu yang Menkopnya atau yang Mendesnya gitu ya. Bahwa kalau ada koperasi merah putih di tempat tertentu kayaknya si minimarket yang namanya Mart eta harus ditutup ya. Yang kepikir sama saya adalah kalau orang Anda harus tutup ya karena saya mau buka buka bisnis di sini. Satu yang ada di kepala saya nomor satu bahwa saya punya kuasa. Benar kan? Yeah. Kalau punya kuasa mah kumaha saya cenah. Yang kedua, saya tidak punya kemampuan untuk bersaing. Kalau punya kemampuan bersaing mah buka we barengan.
1: Itu ya. Aja yang mart-mart itu kayak pinggir-pinggiran kan Pak Hari?
0: Buka aja. Nah, cara ketiga, ini cara yang kalau orang-orang yang bergerak dalam dunia manajemen ini paling umum, paling umum, yaitu yang namanya kolaborasi. Sering kan, sering kita ngomong istilah kolaborasi. Ya, kolaborasi. Atau bahasa manajemen strateginya adalah co-petition. Cooperation kerjasama, tapi disambung dengan cooperation dan competition. Jadi istilahnya cooperation. Jadi bersaing mah masing-masing antara Mart sama Koperasi Merah Putih. Ya, tapi kita kerjasama. Kerjasamanya dari mana? Koperasi Merah Putih emang punya supplier, punya distributor. Gak punya kan? Punya lembaga pelatihan enggak buat karyawan-karyawannya, karyawan merah putih. Ya, kan belum punya. Ya, kecuali kalau Kementerian Koperasi dan Kementerian Desa bisa melatih orang-orang itu untuk bikin koperasi ini bisa bersaing dengan Mart tadi. Ya. Untuk bahan baku, ya bahan baku, barang dagangan, udah kerjasama suppliernya dari si Mart tadi. Si logistik tadi kan ada video nang ngambil barang dari Indomarko tah sebut ya ku saya mah dan memang tulisan eta gitunya. Kenapa enggak bikin MOU saja kerjasama bahwa untuk koperasi merah putih ini barang dari sini dan bagaimana kalau misalnya karyawan merah putih ini satu
1: di training
0: di sana. Atau kalau enggak mau dikirim ke si Mart ini lembaga training Mart gini. Si Koperasi Merah Putih ya bikin lembaga training tertentu di tempat tertentu lah di daerah tertentu bikin di situ. Yang ngajar siapa? Yang ngajar panggil dari si Mart tadi kan banyak si trainer-trainer Ya, suruh ngajar ke sini. Apa saja? Ngomong heula tentunya. Apa saja ya kalau buat Koperasi Merah Putih harus diajar apa saja? Mau enggak? Saya yakin pasti mau. Pasti mau lah. Ya, ini sebagai kontribusi perusahaan swasta, pihak swasta kepada pihak pemerintah. Kan kolaborasi. Aika hese, masyarakat harus membantu. Cina. Ada pejabat tertentu yang bilang bahwa masyarakat harus udunan untuk nyumbang ke MBG. Aika hese, sina udunan.
1: Aika enak mas sendiri.
0: Enak mas sendiri wae. Kumaha. kalau kata saya, barangnya si Koperasi Merah Putih ini udah oke lah muncik saya. Tinggal diolah, tinggal diolah, olahna kumaha. Ya, olahna we nu kumaha. Dari lembaga training, orang-orangnya. Ya. Kan itu bukan ini kan. Bukan based on teknologi. Di tempat tertentu, di negara tertentu, saya nggak tahu ya di kota-kota di Jakarta atau di beberapa kota, saya belanja, ngambil, kemudian ke daerah kasir yang kayak uwuhannya, di tapping le si kartu orang, debitna, ceng, cina sekian, barangnya tinggal langsung ke itu, ngambil berapa na. Tanya kena di mana dan lain sebagainya, ya gitu kan teknologi,
1: yeah.
0: Kan belum sampai situ, masih banyak penanganan orang kan, ya penanganan orang, belum lagi ini cara bayarnya sok di Koperasi Merah Putih naon, kalau cara bayarnya sekarang dewasa ini banyaknya pakai kris e-wallet. Teknologi, digital, dan lain sebagainya. Begitu datang ke Koperasi Merah Putih, bayar cash. Eh, balik ke zaman urba itu. Sok. Aina, ini kan di desa. Emang orang desa nggak tahu gitu dunia digital? Kan dunia digital udah menyebar kemana-mana.
1: Iyalah, udah ke pelosok-pelosok kan ini.
0: Iya kan? Yeah. Nah, kerjasama lagi dong. Pihak Koperasi Merah Putih ini dengan lembaga perbankan dan lain sebagainya. Bisa enggak? Pasti bisa. Mun ngomong tuh bisa mengundang Kang Kujang jeung saya we atuh jadi advisor di ditu. Balik deui nya. Dengan duit, dengan proyek. Jangan lupa di hari Senin. Nges ah, lanjut.
1: Aduh.
0: Lupa-lupa pisan.
1: Cerpen ini mah.
0: Sok
1: dari Teretno. Kalau kata saya, multitasking itu bisa atau tidak tergantung alat atau perangkat yang digunakan bersamaan atau tidak. Kalau tidak sama bisa. Kalau sama tidak bisa. Atau kalau tetap dipaksakan, hasilnya kurang maksimal katanya. Misal mencuci sedikit sambil merebus singkong, bisa. Karena tidak menggunakan perangkat yang sama. Mencuci tangan, merebus
0: menggunakan kompor.
1: Mencuci menggunakan tangan dengan menyapu tidak bisa, karena sama-sama menggunakan tangan. Mendengarkan berita di TV dan berita di radio tidak bisa. Pasti kurang maksimal, karena menggunakan telinga bersama-sama. Buat saya, membaca sambil mendengarkan musik juga tidak bisa karena kurang maksimal. Karena sama-sama menggunakan, maaf, otak katanya. Karena buat saya, musik bagus sebenarnya harus didengarkan dengan serius, juga seperti halnya membaca. Kalau mau bersamaan, ada salah satu yang kurang diperhatikan. Gitu wae. Katanya Pak Hari,
0: Ya benar. Jadi aslinya kalau ya, misalnya beberapa hal kan ada yang agak apa namanya, bobotnya lebih besar lah, ya bobotnya lebih besar. Saya tidak, kita nggak bisa memperkirakan kalau semuanya itu rata-rata gitu, sama semuanya gitu ya, nggak. Tapi mungkin saja ada orang-orang tertentu yang punya kemampuan seperti itu kan. Ya, punya kemampuan seperti itu. Oke, kan makan sama minum juga kan bisa berbarengan, tapi kan intinya kan satu-satunya.
1: Satu-satu. Ya. Dengan jarak yang seperti kata Pak Hari, jaraknya pendek.
0: Pendek pisan. Misalnya kalau misalnya tadi Teh Retno ya, ngomong misalnya, saya membaca tertentu dengan musik tidak akan bisa misalnya, atau enggak optimal. Mun misalnya saya membaca dengan musik dugem, itu pasti mal bisa. Mungkin instrumennya juga dipilih. Dan jadi kita masih rileks gitu ya.
1: Istilahnya volumenya tidak terlalu kencang
0: ya. Diatur-atur ya, ya kumaha we lah orang ngatur-ngaturna gitu nya. Nah terus kalau misalnya tadi nyapu jeung naon gitu nya tangan masak semeri nyapu tah sapuna beungkeutkeun kana suku. lanjut tapi nuhun lah nuhun. Oke, ini siapa
1: belum,
0: ini?
1: Belum terdaftar nih.
0: Oke. Tapi ada komen ya?
1: Ada komen. Ya. Berbicara destinasi pariwisata, pendapat saya mah unsur pengelola dan masyarakat sekitar kedah sadar wisata dan paham akan sabta pesona mana sabta pesona na mana wihla katanya. Oh, dari
0: Kang Dan. Oke, terima kasih Kang Dan.
1: Terima kasih Kang Dan.
0: Ya. Begitu, memang harapannya harus sadar wisata, tapi untuk menyadarkan orang kayaknya butuh waktu yang cukup panjang dan dukungan dari beberapa pihak. Betul. Khususnya kalau saya melihat dari sudut pandang saya ya, dari pemerintahnya juga harus intens, jangan hanya himbau dan menghimbau. Himbau mah saran. Pak Kucang, kuduna mah kieu euy. Cik Pak Ujang, aku mau aing ya. Pak Ujang mau dibantu nggak? Gini-gini, mau dibantu, tapi kudu kianya. Kalau mau dibantu, jalan mana? Daripada saya cuma mengimbau. Nggak sih dibantu, tapi udahlah, mumpung belum jalan dan lain sebagainya, ngikutin aja itu. Kan pemerintah tuh nanti dapat imbal baliknya dari pendapatan
1: pajak
0: tadi ya? Retribusi. Ya, makanya dia harus bikin dulu. Karena kenapa? Dari sisi pemerintah, karena pemerintah punya kekuatan, ya, punya kuasa.
1: Dan pemerintah memang berkepentingan untuk itu.
0: Pasti berkepentingan. Ya. Masing-masing pihak itu punya kepentingan masing-masing. Ya. Konsumen punya kepentingan masing-masing, masyarakat, UMKM, pemerintah, pegawai dan lain sebagainya. Ya. Punya kepentingan masing-masing. Ya, tapi tepat banget disampaikan sama Kang Dan ini sadar wisata, tapi sadar wisatanya ini harus di-trigger, didorong dari satu pihak tertentu yang punya power. Kalau misalnya sadarnya sing sadar yang keulah itu cenah urang keur hese. Ya, lanjut. Terima kasih Kang Dan.
1: Kang Dodi, assalamualaikum. Ya. Kang Kujang, Pak Dr. Hari. Ya. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Kemarin mau wisata ke Italia dan Hongaria ditolak. Padahal percaya protokoler dan
0: Sepri.
1: Jago letkol. Ceritanya sudah di agenda 1 tahun ke belakang, tapi ditolak katanya. Rumor Italia dan Hongaria liar aroma mau pinjam duit.
0: Iya mah ting bener ting tuh si Kang Dodi mah
1: apa kerese
0: enak ya lah. Ini mah saya nggak tahu ya, ke Italia dan Hongaria mau kunjungan ke sana ditolak, nggak tahu kan gimana ya alasannya, nggak tahu ya saya gimana. Tapi kalau misalnya omongannya iya aroma narek pinjam duit, ini tuh ngomong negara lah, tuh ngomong negara, ngomong batur yang datang ya, rek datang ke orang aroma na si gana rek nginjem duit nyin alasan tuh pasti. Tau ngomong negara, negara mau nginjem nge jutaan dolar meren ya komode orang. Orang nuletik ya mikir udah Pak Ujang puntennya saya rek kadi itu Pari punten ada di tempat di rumah. Ada apa nih? Kira-kira enggak, saya ada keperluan. Wah, kudu ngomong langsung. Begitu ngomong keperluan, di dia langsung di WA.
1: Kemarin saya baca itu salah satu trik Pari. Jadi kalau ada orang bertanya tiba-tiba gitu ya, tanya, gimana Pak Harip? Punya waktu?
0: Ah.
1: Itu jangan dibilang, "Oh ya saya lagi santai kok, lagi punya waktu." Jadi
0: harus ngomong
1: bilang bahwa saya memang lagi ada keperluan gitu. Hmm. Ketika orang itu bilang mau datang, saya mau ini hmm. kita nggak punya alasan untuk menolaknya lagi.
0: Gitu. Kalau zaman dulu mah, mari saya minta waktunya 5 menit. Biasana, iya biasana, lain nuduhnya, lain nuduhnya biasanya. Kalau zaman dulu, yeah. ini mah biasanya orang asuransi. Biasanya ini mah lanjut dulu. Nuhun Kang Dodi.
1: Dari Bang Ayes.
0: Bang Ayes.
1: Dari desa menyimak seru.
0: Bang Ayes masih baru ya. Baru ya.
1: Koperasi desa ini mah dari desa bener.
0: Oh, dari desa menyimak. Ayah kop desa tuh. Aduh. Terus naon Mas Agus?
1: Ini
0: oh,
1: Kang Rehan
0: ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ada Mang Kang Ujang, sareng gengna narasumber Kang Haryanto.
0: Ya.
1: Pagi ini hari libur Pancasila. Hmm. Saya membagikan katanya tanggal 1 Juni 2026 hmm. dengan PP devisa hasil ekspor sumber daya alam. Resmi berlaku. Akan mempengaruhi investasi dan pasar modal.
0: Kalau ngomong-ngomong devisa hasil ekspor sumber daya alam itu pasti punya pengaruh terhadap ya. Investasi dan pasar modal. Cuman kalau saya agak perlu pikir lebih jauh ya. Kalau misalnya segala sesuatunya itu harus dilaporkan kepada Danantara, ini ngapain sih Danantara teh ngan hayang dilaporkeun hukul gitu. Yeah. Terus apa manfaatnya apa gitu? Manfaatnya apa? Ya, jadi segala sesuatu hayang nyaho, segala sesuatu hayang kamanehna, tapi apa sih imbal baliknya? Dari sana.
1: Dari
0: ya. Apakah kalau enggak ada dilaporin kurang gawe gitu? Kurang gawean gitu. Kurang gawean. Kapan lo baca lapan itu? Ya.
1: Oke, ini Kang Mas Agus, Mas Agus. Nyimak saja sibuk jeung lieur.
0: Mending sibuk aya sibuk na.
1: Daripada liar tidak sibuk lebih baik liar karena sibuk ya
0: Pak. Iya, itu lebih jauh lebih oke. Lebih oke. Okay. Okay.
1: Ibu Tatik. Hmm. Mas Hari selalu ya. Aneh menyimak katanya.
0: Terima kasih Teh Tati. Terus
1: Teh Anita.
0: Ya.
1: Assalamualaikum. Selamat ya. Pagi Pak Hari, Pak Kujang, selalu menyimak. Semangat terus. Terima kasih ilmunya.
0: Ilmu di mana? Saya satu merek ilmu. Ya, ngobrol unggul saya jeung Kang Kujang membacakan komentar-komentar sahabat kilat semua. Aduh, ampura tuh saya mah teu ngajar teu naon.
1: Ini mah enggak tahu nih. Jujur apa nyindir gitu bari?
0: Nyindir. Nyindir. Ilmu naon? Nublah mana ilmu? Teu apa? Tapi nuhun Teh Anita. Ya, lanjut.
1: Dari Kang Sandi.
0: Ya.
1: Kang Sandi. Menyimak Pak Hari dan Kang Kujang. Hmm. Kadang ya Kang Kujang kepengaruhan sudah
0: itu. Udah dari awal-awal. Pokoknya pertemuan pertama, kedua, ketiga sama Kang Kujang mulai bingung. Satu bulan mulai terbiasa. Masuk bulan kedua nyangis lah cenah gitu. Kumadeui cenah. Masuk bulan-bulan berikutnya ya udah memang begini cenah.
1: Ya udah sudah takdirnya
0: begini. Rekumaha cenah. Terus naon ieu teh?
1: Terus Pak Hari Kang Kujang atas ilmu dan inspirasinya.
0: Tuh nya. Saya mah teu mere ilmu jeung Kang Kujang mere ilmu
1: bertanya
0: cerdas.
1: Bagaimana kunci untuk membangun kesuksesan jangka panjang yang berkelanjutan sambil memperhatikan ekonomi sosial lingkungan dan tata kelolanya? Wah ini mah bisa jadi seminar.
0: Kudu nyieun kelas. Nyieun kelas. Tapi kalau ngomong jangka panjang dewasa ini sekarang-sekarang ini ya terakhir. Kalau jangka panjang kan istilah yang paling sering orang-orang pakai ya. Itu adalah sustainability kan.
1: Sustainability.
0: Berkelanjutan katanya ya, ya ini sukses jangka panjang yang berkelanjutan. Nah, berkelanjutan sekarang ini konsepnya kan ESG. ESG gitu ya. Kita harus memperhatikan masalah lingkungan, environmental, sosial, dampak sosialnya seperti apa, dan governance. Governance itu tata kelola. Tata kalau kelola. Saya menerjemahkan sederhananya, simpelnya, tata kelola itu manajemen, mengatur bisnisnya, mengatur orangnya, mengatur penggunaan sumber dayanya dan lain sebagainya. Kalau semuanya udah keperhatikan, biasanya yang namanya kesuksesan jangka panjang, bisnis yang kita kelola itu lebih eksisnya lebih lama. Nah, bertahannya lebih lama. Ya, bertahannya lebih lama. Kurang lebih itu jawaban singkatnya. Kalau detailnya ya privatnya.
1: Iya. Kedah diskusi.
0: Sama.
1: Mau bertanya lagi katanya Pak Hari. Jujur, Pak Hari, dunia pendidikan kita saat ini apa kondisi baik-baik saja atau bagaimana? Bagaimana sih sebenarnya dunia pendidikan kita saat ini? Kalau saya melihat di televisi banyak anak-anak kita atau putra-putri Indonesia yang juara olimpiade di dunia pendidikan tidak dipergunakan ilmunya buat Indonesia, bahkan oleh negara-negara lain, dan difasilitasi serta kemampuannya. Yang terpenting ilmu buat negara itu terpenuhi untuk kemajuan negara tersebut. Minta pencerahan.
0: Lanjut dulu.
1: Dari hari Pancasila, apa negara bisa berubah atau mau berubah lebih baik? Usaha mah
0: barengan.
1: Dari rezeki mah hanya dari Allah yang menentukan. Yang penting bersaing bisnis itu sehat dan bermanfaat bagi masyarakat banyak orang.
0: Ya. Setuju. Nah, kalau ngomong pendidikan Indonesia seperti apa? Saya cuma jawab nyakitu, nyakitu. Ya, tapi artinya masih banyak sebetulnya ilmuwan-ilmuwan yang ada di Indonesia. Kenapa enggak tanda kutip dioptimalkan di Indonesia? Karena memang kadang-kadang saya ngomong kadang-kadang nih, apresiasi terhadap yang bersangkutan itu enggak. Ya otomatis dia akan cari tempat di mana dia lebih diapresiasi. Ya. Kan itu hukum alam nanti gitu kan.
1: Manusiawi, Pak Ari.
0: Manusiawi nu gitu. Di perusahaan juga kan saya masuk nih di satu perusahaan tidak diapresiasi. Kan saya nyari tempat lain yang bisa mengapresiasi saya kan. Betul. Ya. Wajar nu gitu mah. Ya. Saya makan nih. Makan, mayar kan. Ke satu tempat dilayaninya dengan tidak baik. Ah, hak saya pindah we, ada duit-duit saya. Kan mirip gitu kan? Betul. Ya, itu yang menunjukkan bahwa kadang-kadang ilmuwan di sini pinter, tapi kenapa berkaryanya, kontribusinya di luar negeri? Karena luar negeri lebih menghargai. Betul. Ya. Contoh lain apa? Misalnya, jangan ngomong pendidikan. Pelatih-pelatih bulu tangkis di Indonesia yang tadinya Indonesia banyak juara di bulu tangkis, sekarang pelatih-pelatihnya banyak di negara lain. Ya, banyak berkiprah di negara lain. Di dia di Indonesia ngececes. Ya, pengurusnya ngomong kieu kitu. Emang pengurusnya ngelatih? Henteu kan. Ya. Begitu nanti di turnamen internasional ngelatih negara bertanding dengan negara lain yang pelatihnya dari asal Indonesia yang sudah tahu permainan Indonesia seperti apa, meren si pelatih Indonesia yang ngelatih orang luar negeri begitu ngelawan Indonesia, IDD-nya cek bahasa Sundana gitunya, ai maneh ngelawan si eta di Indonesia, ulah kieu Dan saya mah apal sih eta mah sok tijalikeuh di belah ditu.
1: Sok rea nipu.
0: Sok rea nipu. Jadi merena ka dieu, ka dieu, ka dieu. Nah, sekarang

0: jangan menghambur-hamburkan uang. Pendapatan Bapak lagi lesu, tapi kemarin seminggu 4 kali mancing berbayar. Mohon pencerahannya agar perilaku bisa bijak. Maklum Pak Hari, kalau Pak Hari ngomong pasti jauh dari kata menjilat. Di atasnya Pak Hari, abdi nu protes pendapatan 6 juta oge sabulan bade ditarik pajak. Kuduna nu 6 juta mah dibebaskan, biar kalau sudah kuat pendapatannya 100 juta ya wajar, 10 juta ya wajar. Tong gitu. Duboga duit mah raja jadi kumaha raja, rakyat mah tong loba pamenta ibaratna kitu. Duboga duit mah esek digoyang. Koperasi Desa Merah Putih itu koperasi akibat dari ini dia ningali mart-mart yang sudah berjalan rame, tapi pemiliknya orang luar negeri. Tapi nugawe orang Indonesia. Istilah kolot mah kusorangan tuh bisa dibantuan bung, malah nu aya emosi sampai sampai tangkal tomat oge diserang.
1: Nah, saya komen nu hiji we, nu hiji. Ayo batur sini di batas-batas tong ngamurkeun duit, ayo mancing 4 kali teu balik ke sama. Teu alik. Hah?
0: Kalau lagi mancing mah kudu suntrungkeun teh
1: bari. Heeh. Kejebur. Tajong gitu. Jadi kalau yang lain mah tuh diatur-atur atuh nu kitu mah. Ya. Dah, lanjut. Kang Soni nuhun.
0: Ini Kang Didi masih ada. Ya. Hari kalau ada kata manawi.
1: Wah. Itu bahaya, itu mah biasanya nginjem. Nginjem biasanya mah. Lanjut.
0: Aduh, ini Bang Ayas. Ya. Saya pengurus desa wisata Rawabogo Cibideuy.
1: Wah, pejabat. Wah. Ya. Pejabat.
0: Nah, ini tadi kita bahas tentang wisata ya.
1: Ini mah hanya ulasan saja, saja. Ya, mudah-mudahan bisa ada manfaatnya Kang Ayas buat di sana. Atau misalnya kalau mau kita diskusi ya tinggal undang Kang Kujang sama saya lah. Ya. Tong lupa timbel lah gitu nya. lanjut dulu.
0: Tendri Pak Hari aslinya iya seru pisan seserian wae.
1: Kada mun dina motor atau dina mobil seserian gitu. Ya nuhun Tendri. Cenanan
0: Pak Hari, Bang Ayes teh ngajak ngahli betea.
1: Kahayangna cenanan.
0: Tapi hah? Satu kata setuju.
1: Setuju. Nya cenonon jeung nu lain nya. Lain bukan gini. Ai cenonon sama yang lain ngaliwat ya. Nimbel lah gitu nya, nimbel. Ai saya ditanya-tanya. Saya tuh makan teu naon. Saya nu ngomong gitu nya. Wah, kacau ya
0: mah. Hari selesai, libet habis.
1: Punten Pak Hari, ini teh kebetulan terbatas. Terus naon eta? Udah ini banyak pisan.
0: Ya, hayuk ngalibet sambil ngobrol
1: ya,
0: banyak.
1: Ya, oke, tinggal jadi diatur.
0: Tadi. Hah? Ngobrol sambil ngalibet. Kan memakai mulut yang sama.
1: Kalau enggak gini lah. Nu saya mah dibungkus. Jadi saya tidak terganggu kan? Betul. Ya, tidak terganggu, jatah kebagi gitu. Diatur we Kang Ayas sama ini sama Kang Kujang. Nanti kita ngobrol-ngobrol.
0: Atur nuhun. Ya. Kang Ayas.
1: Atur nuhun. Atur
0: nuhun. Senonon terakhir ya. Nih.
1: Udah.
0: Bang Ayas nu ngajak nai.
1: lain. Tapi biasanya kan aya pendukung. Pendukung. Nggak sah. Sudah selesai di hari Pancasila ini. Sudah sangat semangat.
0: Hatur nuhun. Ini benar-benar terakhir nih. Hatur nuhun kata Bang Ayas.
1: Ya, terima kasih.

0: kasih, terima kasih.
1: Kita harus sudahi, Pak Eri. Ya. Temu sore kita dalam Business Talk
0: sore
1: 26.
0: Temu sore
1: sudah.
0: Salah ngomong tadi.
1: Gara-gara inget timbal nih, Pak.
0: Terlalu sore.
1: Terlalu siang.
0: Oh, terlalu siang.
1: Aduh, kita akan sempat kembali di Senin depan ya, Pak Eri ya.
0: Ya, oke. Okay.
1: Dan sahabat Kelight, terima kasih atensi Anda semuanya yang sudah ada di WA Kelight hari ini. Juga di TikTok dan di YouTube Pak Eri. Kita akan sempat kembali di Senin depan.
0: Ya.
1: Saya Kujang Sudirlaga, juga Dr. Haryanto, SEMM, segera undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda.
0: Ya.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Yelite. Kembali kita bersama di Tell to Tell di edisi Senin 1 Juni 2026 bertepatan dengan hari lahir Pancasila 1 Juni 2026 ya. Terima kasih sahabat Yelite yang sudah bergabung, yang sudah request lagu di siang ini. Nanti akan saya bacakan request Anda dan semoga saja lagunya ada ya. Terima kasih, dan bagi Anda yang baru saja bergabung, silakan Anda bisa request di 08122031972. Hari ini masih libur, Anda masih menikmati libur Anda yang cukup panjang ya. Terima kasih sahabat Kelight, kita akan bersama-sama hingga pukul 15 sore nanti.

Sahabat Gilead, lagu yang baru saja berlalu dari Tiffany, All This Time. Ini permintaan dari Kang Doni di Karasak. Terima kasih Kang Doni, selamat siang, selamat menikmati istirahat, libur ya. Terima kasih juga, selamat siang untuk Mbak Nani. Terima kasih, lagunya sudah saya persiapkan. Terima kasih, kirim salam untuk kru, sahabat Gilead semua yang selalu setia mendengarkan katanya. Dan untuk penyiar, terima kasih dibacakan. Oke, terima kasih Mbak Nani. Selamat siang, lagunya sudah saya persiapkan. Kemudian ada Pak Henry, terima kasih, lagunya juga sudah saya persiapkan. Selamat siang. Kemudian ada Kang Ayes, terima kasih Kang Ayes. Lisa Stanfield-nya nanti akan saya cari ya. Kirim salamnya untuk semua kru, sahabat Gilead dan penyiar. Selamat bertugas, terima kasih Kang Ayes. Selamat menikmati liburan. Ciwidenya liburan terus. Terima kasih Kang Ayes. Insya Allah nanti ajakannya akan segera terwujud. Kita akan kumpul di sana ya, insya Allah ya, suatu saat nanti. Memang nikmat kayaknya di nangkring-nangkring di situ ya. Terima kasih Kang Ayes, selamat siang. Kemudian ada Ibu Anita, terima kasih. Waalaikumsalam, terima kasih. Nanti lagunya akan saya carikan. Kirim salamnya untuk semua sahabat Gilead dimanapun berada. Selamat berlibur bagi yang libur, selamat tidak libur bagi yang tidak libur. Terima kasih juga untuk kru Gilead. Terima kasih, selamat siang Ibu Anita. Terima kasih sudah bergabung. Kemudian ada Mas Sandi. Mas Sandi juga libur ya. Terima kasih Mas Sandi. Kirim salamnya untuk Mbak Susi di Cibubur, sahabat-sahabat di grup bisnis ekonomi dan financial literasi corner Gilead FM katanya. Terima kasih. Terima kasih Mas Sandi sudah ngabsen semua sahabat-sahabat Gilead. Terima kasih, selamat siang, nanti akan saya carikan lagunya ya. Kemudian juga ada Bang Martin. Terima kasih Bang Martin, lagunya akan saya carikan untuk semua kru dan pendengar Gilead dimanapun berada. Terima kasih sahabat Gilead sudah bergabung di siang ini. Dan bagi sahabat Gilead yang baru saja bergabung, silakan request di 08122031972.

Merizans 107,7 FM. Sambil menunggu sahabat-sahabat Gilad request di siang ini, saya punya satu informasi untuk Anda, sahabat Gilad. Anda bisa menikmati pengalaman jazz paling spektakuler dan seru di Bandung tahun ini. Summarecon Mall Bandung mempersembahkan Gede Bage Jazz Festival Internasional tanggal 25 hingga 28 Juni 2026. Line up-nya ada Indra Lesmana, Sydney Reunion dari Australia, Edwin Gutawa, Tribute to January Christie, Krakatau, Dewa 19 featuring Firsa, Jazz Boys dari Hungaria, Malik Candy Essential, Andri Chui dari Singapura, dan Julian Chan dari Malaysia featuring KLCBS Project. Sehari ini with Bandung Jazz Orchestra, Barry Likumahua dan The Rhythm Service featuring Saung Angklung Ujo, sampai BAI featuring Takahiro Miyazaki dari Jepang. Ada juga Music Market dan Jazz Masterclass bersama Indra Lesmana Sydney Reunion. Tiket mulai dari Rp250.000. Tersedia VIP dan Jazz Front Row untuk nonton lebih dekat dengan performance favorit. Dapatkan tiketnya di loket.com atau di booth penjualan tiket offline yang ada di Downtown Walk Sumaba. Info lebih lengkap silakan Anda follow Instagram dan TikToknya @sumarekonmall.bandung. @sumarekonmall.bandung.

Masih bingung pilih jurusan? Takut salah pilih masa depan? Kuliah di STIKES Dharma Husada Bandung saja. Kini telah dibuka penerimaan mahasiswa baru STIKES Dharma Husada Bandung tahun akademik 2026-2027 dengan program studi D3 Optometri, D3 Keperawatan, S1 Keperawatan dan Profesi Nurse, S1 Kebidanan dan Profesi Bidan, S1 Kesehatan Masyarakat, S2 Kebidanan dan S2 Kesehatan Masyarakat. Tersedia kelas reguler dan RPL. Jadi kalau Anda ingin melihat putra-putri Anda kuliah yang seru dan future ready, daftarkan ke STIKES Dharma Husada Bandung saja. Klik pmb.stikesdhb.ac.id. Informasi pendaftaran hubungi WhatsApp di 0812-5223-5029. Sekali lagi, 0812-5223-5029 atau datang langsung ke Jalan Terusan Jakarta nomor 75 Antapani Bandung. Follow IG @stikesdhb dan lihat

juga bang. Lagu ini kesukaannya teh Edit Old Photograph, Warren Weeb dan Shadow Watanabe. Terima kasih teh Edit, selamat siang, semoga terhibur. Lagunya memang enak ya di siang gini. Nambangnya juga mendung di luar. Baik, terima kasih sahabat-sahabat kalian yang sudah bergabung. Terima kasih untuk Mas Sugiarto. Terima kasih lagunya apa tadi Mas Sugiarto ya? Oh ya, sudah saya persiapkan Casablanca. Kemudian ada Mas Sandi. Terima kasih Mas Sandi, lagunya juga sudah saya persiapkan dari Level 42. Terima kasih Cenonan, juga terima kasih Cenonan, selamat siang. Selama jinnya sudah saya persiapkan ya. Terima kasih sahabat-sahabat kalian yang sudah bergabung di siang ini. Mas Sandi kirim salamnya untuk penyiar, kru dan sahabat kalian semua. Terima kasih.

kita di siang ini, dan seperti biasa ya, mungkin ya, saya belum tahu karena tidak belum ada informasinya, pukul 14 nanti kita akan jeda untuk menyimak informasi dari PRSSNI. Kalau libur biasanya jam 1-nya libur juga, kalau jam 2-nya biasanya ada. Terima kasih sahabat kalian, silakan, masih cukup panjang perjalanan kita hingga pukul 15 sore nanti di 08122031972.

Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, Sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

Freddy Sounds, dat is de jonge maas. Ze hebben Liverpool, die doet dingen. Love Games, Suga en Lagu. Mas Sandy Gustajo. Ya, terima kasih sudah bergabung di siang ini. Baik, terima kasih juga untuk Teh Edi, terima kasih untuk Teh Nonon sudah bergabung di siang ini. Kemudian ada Mbak Arusita, terima kasih. Lagunya sudah saya persiapkan dari Billy Joel. Kemudian sahabat Raihan, terima kasih. Oh, nanti bertanya Stairway to Heaven, insya Allah akan ada ya. Temanya terkait dengan hari kelahiran Pancasila ya. Terima kasih sahabat Raihan, insya Allah nanti akan kita bersama di pukul 16.30 ya di Stairway to Heaven. Baik, kemudian ada Mbak Rosita, sudah tadi, kemudian ada yang baru muncul, Teh Susi dikirimin salam tadi, banyak sekali, sampai enggak tertampung di studio ini. Selamat siang Teh Susi, selamat berlibur. Terlibur, teh, siaran. Baik, terima kasih Teh Susi, silakan kalau mau request seperti biasa silakan. Kemudian ada sahabat Chris, terima kasih. Oh, lagunya tadi dari siapa tadi ya, dari Michael Bennett-nya enggak ada ya, dari Olita Adams. Nah, kalau itu ada ya. Oke, terima kasih. Kemudian Mbak Nila, terima kasih Mbak Nila, sudah requestnya sudah belum ya? Sebentar. Dari Chaka Khan, oh belum ya. Dua lagu lagi dari Chaka Khan. Kirim salamnya untuk Ibu Tuti, kemudian Nadia, Mbak Maulin, Mas Budi dan Mbak Susi. Tuhan, Teh Susi dikirim lagi. Mbak atau Teh sama kayak ini ya. Terima kasih Mbak Nila, selamat siang, selamat berlibur. Ada yang baru muncul dari Kang Erlan, terima kasih Kang Erlan. Michael Learns to Rock nih, siap ya, nanti akan dicarikan. Terima kasih, silakan sahabat Gilet, kita sudah memasuki paruh kedua. Jumpa kita di Tell to Tell di edisi libur, edisi hari kelahiran Pancasila di edisi Senin 1 Juni 2026. Kita masih bersama-sama dan masih cukup panjang perjalanan kita hingga pukul 15 nanti.

Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

Bandung sih sebenarnya sangat sangat setuju sama satu. Ternyata memang kilas Bandungnya tidak ada ya jam 2 ya. Libur semua dari jam jam 1 tadi enggak ada, jam 2 juga enggak ada. Baik, kita lanjutkan sisa perjalanan kita di Tell to Tell sahabat kita di hari Senin 1 Juni 2026 bertepatan dengan hari kelahiran Pancasila, dan nanti pun tema kita di Stairway to Heaven akan terkait dengan ini ya, dengan ideologi dan nanti akan saya kirimkan bannernya untuk sahabat-sahabat K-Lite. Anda bisa bergabung nanti di Zoom atau Anda bisa bertanya di layanan WhatsApp seperti biasa di 0812203197. Baik, sahabat K-Lite, terima kasih untuk sahabat-sahabat K-Lite yang sudah bergabung. Terima kasih untuk sahabat Kang Erlan, terima kasih. Michael Learns to Rock-nya sesaat lagi akan saya putarkan, terima kasih. Kemudian yang baru berlalu dari Oleta Adams, permintaan dari sahabat Chris, terima kasih sahabat Chris di Permindo, terima kasih ya. Kemudian ada Mas Budi, terima kasih Mas Budi, lagunya dari Whitney Houston sesaat lagi akan saya putarkan. Kirim salamnya, ini banyak nih. Kirim salamnya untuk Mas Angga, Mbak Vivi, Kang Tommy, Mbak Susi, Teh Susi, Mbak sama Teh sama mungkin ya ini ya panggilannya. Kemudian Mbak Nila, Mbak Nonon, kemudian Pak Sugi, dan untuk semua kru dan sahabat K-Lite semua, terima kasih Mas Budi sudah ngabsen, bantu saya ngabsen ya. Terima kasih, lagunya nanti akan saya putarkan ya. Kemudian juga ada Ibu Nabila, terima kasih Ibu Nabila, kirim salamnya untuk teman-teman semua, juga kru K-Lite, terima kasih Ibu Nabila. Kemudian ada Mbak Nila, tadi sudah diputarkan lagunya. Kemudian ada Mbak Molin, terima kasih Mbak Molin, alhamdulillah sehat, sehat selalu. Lagunya juga sudah saya persiapkan dari Elspy. Terima kasih, salamnya untuk penyiar Mbak Vivi, Kang Tommy, Mbak Nila, Mbak Susi, Teh Susi, Bu Edith, Bu Ucu, Mbak Nonon, Pak Sugi, dan Mas Nayef. Selamat long weekend, sudah mau berakhir. Besok sudah hitam lagi warna di kalendernya ya. Terima kasih. Oke, lagunya sudah saya persiapkan ya. Terima kasih Mbak Maulin. Kemudian ada sahabat Raihan tadi sudah, kemudian ada sahabat Yoram, mohon maaf lagunya tidak saya temukan, silakan request sekali lagi ya. Pak Yoram, terima kasih. Mas Sandi, terima kasih. Bang Ayes tadi memperingatkan saya kilas Bandung off katanya. Terima kasih Pak Bang Ayes, selamat siang. Terima kasih sahabat-sahabat K-Lite yang sudah bergabung. Kita lanjutkan sisa perjalanan kita di siang ini, sahabat K-Lite. Masih Angga Andika bersama Anda hingga pukul 15 sore nanti.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Sampaikanlah yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat K-Lite, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

107,1 FM. Selamat siang sahabat Kelet, kita masih bersama-sama di menit-menit terakhir perjalanan kita di Tel to Tel. Masih ada beberapa lagu yang masih kosong yang masih bisa diisi. Jika Anda baru saja bergabung, Anda boleh langsung request ya. Terima kasih untuk Mas Ali di Cijerah, lagunya sudah saya persiapkan. Kemudian Ibu Nabila, terima kasih juga. Lagunya tadi dari siapa tadi ya? Dari Once. Oh, dari siapa ya tadi ya? Nabila. Dari Once, betul ya. Terima kasih. Kemudian ada Mamoulin tadi, terima kasih sudah. Kemudian Mas Sandi, barusan lagunya sudah diputarkan. Mas Sandi, terima kasih. Kemudian Rick Ashley dari, oh ini permintaan dari sahabat Raihan tadi di awal sudah diputarkan ya. Oke sahabat Kelet, masih ada beberapa lagu yang masih kosong, Anda masih bisa request di 0812 203 1972. Ini lagu permintaannya Mas Ali di Cijerah.

Bandung Sis by the Sound 107.1 FM. Sahabat Gilead, berarti sudah kebersamaan kita di Tell to Tell di edisi Senin 1 Juni 2026. Terima kasih sahabat Gilead atas atensi Anda. Semoga tidak ada lagi yang terlewat ya. Kalau terlewat silakan ketik typing lagi di WhatsApp. Siapa tahu bisa masih bisa keputar ya. Terima kasih sahabat-sahabat Gilead. Selamat menikmati liburan Anda di tanggal hari Senin, tanggal 1 Juni 2026 ini bertepatan dengan lahirnya Pancasila. Dan silakan nanti Anda bisa bergabung di Stairway to Heaven yang juga akan membawakan tema yang terkait ya, akidah dan ideologi. Silakan nanti Anda bisa bergabung di 0812-203-1972. Kita akan ketemu nanti pukul 16.30. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store. Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

K-Light, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Light 107,1 FM, Your Inspiration and Solution.

Sahabat K-Light, jangan lewatkan setiap Jumat malam pukul 19:15 akan kami hadirkan Belbis, Belajar Bisnis. Sebuah program yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat K-Light, para pelaku bisnis, dan para pemangku keputusan tentang bagaimana menyusun strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru. Sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Merisa Henry, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen Magister Manajemen Universitas Widyatama Bandung, Direktur PT Strabis Manajemen Bandung, Ketua Sinergitas ABCGM Bandung, dan Pengurus Kadin Bandung. Hanya di K-Light 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

0: sahabat K-Lite, Light Rock, musik rock yang lebih light di K-Lite FM bersama Arif Rudiana dan Andi Muhaimin.
1: Anda penggemar musik rock? Musik rock identik dengan musik yang keras. Tapi di sisi lain, musik rock juga bisa menghadirkan sesuatu yang romantis dan enak dinikmati sambil santai. Bersama saya, Arif Rudiana, kita simak bersama Light Rock di Minggu malam mulai pukul 9 hingga pukul 12 malam. Kita akan menikmati musik rock yang lebih light di K-Lite FM. Jangan lupa nikmati pula streaming kami di www.klite.id.
0: Ya, catat waktunya. Hari Minggu, setiap pukul 9 malam hingga 12 malam waktu Indonesia Barat.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih, Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKI aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKI?
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKI, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKI juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno-Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan muda bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji.

masih bingung pilih jurusan, takut salah pilih masa depan. Kuliah di Stikes Dharma Husada, Bandung. Kini telah dibuka penerimaan mahasiswa baru Stikes Dharma Husada Bandung tahun akademik 2026-2027 dengan program studi D3 Optometri, D3 Keperawatan, S1 Keperawatan dan Profesi Nurse, S1 Kebidanan dan Profesi Bidan, S1 Kesehatan Masyarakat, S2 Kebidanan dan S2 Kesehatan Masyarakat. Tersedia kelas reguler dan RPL. Jadi jika Anda ingin melihat putra-putri kuliah yang seru dan future ready, daftar ke Stikes Dharma Husada Bandung saja. Klik pmb.stikesdhb.ac.id. Informasi pendaftaran hubungi layanan WhatsApp 0812-5223-5029. 0812-5223-5029. Atau silakan datang langsung ke Jalan Terusan Jakarta nomor 75 Antapani Bandung. Terusan Jakarta nomor 75 Antapani Bandung. Follow IG-nya @stikesdhb dan lihat keseruan kuliahnya. Stikes Dharma Husada Bandung, kampus relawan kesehatan, karir jelas tak terbatas.

0: Sampaikanlah yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat K-Lite, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah. Alhamdulillah sahabat Kilat, kita kembali bersama di Stairway to Heaven. Setelah satu minggu kemarin kita tidak hadir karena ada program dan juga ada beberapa hal yang mungkin jadi menghambat perjalanan kita di Stairway to Heaven. Tapi alhamdulillah di sore ini kita kembali bersama. Sehat Pak Ustaz?
3: Alhamdulillah. Semoga Kang Angga, semua insan studio dan
2: amin,
3: sahabat-sahabat Kilat seluruhnya sehat walafiat.
2: Amin, amin. Baik, sahabat Kilat, di edisi kali ini Senin 1 Juni 2026 kita akan membahas hal yang memang tengah terjadi ya di Indonesia. Tapi kita bingung. Saya mengajukan judul ideologi dan agak susah tadi mau menjelaskannya Pak Ustaz, tapi dengan Pak Ustaz nanti menjelaskan supaya memilah gitu ya, ini antara akidah dan ideologi. Nah, kadang-kadang memang jadi serba, ditambah dengan munculnya beberapa tayangan di medsos, jadi kita agak kebingungan sedikit. Dan setelah nanti, mudah-mudahan setelah Pak Ustaz menjelaskan antara ideologi dan akidah, kita mulai terbuka nih. Silakan Pak Ustaz.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sahabat-sahabat Stairway to Heaven yang saya hormati, yang Allah muliakan, alhamdulillah Idul Adha telah selesai, menyembelih hewan kurban juga telah selesai. Tapi ini bukan berarti berkorban telah selesai, begitu. Karena korban yang selesai menyembelih hewan korban itu korban secara syariat, domainnya pelaksanaan ilmu fikih, orientasinya adalah sahnya beribadah. Nah, hukumnya sunnah. Berbatas waktu maksimal 4 hari, tanggal 10 sampai 13 Dzulhijjah. Tapi ada berkorban yang wajib hukumnya. Nah, begitu. Wajib hukumnya, lalu berlaku sampai akhir hayat, selama masih kandung di hayat, selama hayat masih di kandung badan, berkorban yang satu ini wajib hukumnya. Barang siapa yang gagal dalam berkorban ini, maka akan gagal kehidupannya, dunia maupun akhirat. Ah, serem nggak itu?
2: Serem.
3: Iya, baik. Nah, sekarang kita akan, jadi Kang Angga dan sahabat-sahabat Stairway to Heaven, kalau ada pertanyaan, walaupun mungkin juga tidak bertanya karena tidak biasa dipertanyakan soal ini, karena selama ini baik-baik saja, begitu ya. Apakah korbannya sudah selesai? Nah, ini pertanyaan penting. Yang selesai korban secara syariat, domainnya ilmu fikih, hukumnya sunnah, prakteknya menyembelih hewan kurban, waktunya terbatas, hanya 4 hari. Tapi di balik yang syariat itu ada korban hakikat, berkorban secara hakikat. Domainnya ilmu tasawuf, prakteknya apa? Menyembelih nafsu hewani manusia. Dan ini hukumnya wajib. Nah, berlangsung sepanjang hayat masih dikandung badan. Kalau yang satu ini gagal, nah, maka akan gagal kehidupan baik dunia maupun akhirat. Itulah yang disebut korban secara hakikat, yaitu menyembelih nafsu hewani manusia. Nah, nanti kita klarifikasi. Yang membabat hutan sampai banjir itu binatang buas atau siapa itu? Gitu ya?
2: Ya. Nah,
3: yang memangkas gunung hingga menjadikan longsor semua itu? Nah, itu kira-kira binatang buas atau binatang ternak? Atau siapa itu sesungguhnya? Itulah akibat belum berhasilnya menyembelih nafsu hewani, sehingga masih bersarang pada diri manusia, maka manusia bertabiat hewan bahkan buas. Nah, semuanya dilibas demi memuaskan dirinya. Itu sebabnya berkorban yang secara syariat gampang selesai, punya duit selesai, apalagi pakai, bisa pakai APBN kata Pak Adiat kan gitu. Nah, itu korbannya bisa mudah itu kan. Tapi yang satu ini berkorban secara hakikat, yaitu menyembelih nafsu hewani. Oh, ini hukumnya wajib berlangsung sepanjang hidup. Dan kalau ini gagal, maka ketakwaan gagal, ibadah gagal, maka sengsaranya itu menanti. Na'udzubillah min dzalik. Hanya sore ini kita tidak bicara tentang kurban. Karena Kang Angga kan topiknya berkenaan dengan tanggal 1 Juni 2026. Hari kelahiran Pancasila. Tadi pertanyaan pertama, apa bedanya ideologi sama akidah?
2: Iya.
3: Yang jelas ya, ideologi itu bahasa politik, bahasa ilmu pengetahuan, kalau akidah itu bahasa agama. Yang jelas begitu, itu yang paling gampang. Ideologi itu dari sekedar ide, berarti pemikiran manusia, tapi kalau akidah itu sumbernya agama. Nah, begitu ya. Itu perbedaan yang paling gampang. Kalau namanya juga ideologi, ide dan logos, jadi pengetahuan, jadi yang bersumber dari pemikiran manusia. Nah, kalau akidah itu bersumber dari agama, artinya adalah satu keyakinan, yang kedua adalah ikatan, itu namanya akidah. Seorang muslim itu adalah orang yang sudah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, itu orang yang sudah syahadat, maka akidahnya adalah akidah Islam. Nah, bahkan intinya tauhid. Nah, kalau zaman P4 dulu, ketuhanan yang Maha Esa itu dimaknai sebagai sikap tauhidnya bangsa Indonesia. Nah, begitu ya. Maka kalau seorang muslim sudah bersyahadat, akidahnya. Tadi akidah itu dari akoda, artinya ikatan. Kalau kita melihat Al-Quran, akidah berarti ikatan, itu bersumber dari ayat 1 surat Al-Ma'idah. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Penuhi janji-janji, ikatan-ikatan janji kalian. Oleh karena itu, seorang muslim kalau sudah bersyahadat, dia terikat dengan namanya aturan-aturan Islam. Nah, begitu. Ideologi itu kalau baru ide saja, itu belum mengikat karena semua orang punya ide. Tapi ketika ideologi sudah disahkan sebagai begitu, falsafah dasar negara, maka setiap warga negara Indonesia wajib dia hukumnya untuk berkomitmen tentang nilai-nilai yang tercantum di dalam Pancasila. Nah, itu sebagai ideologi yang sudah menjadi dasar negara. Nah, begitu. Oleh karena itu risikonya apa? Kalau seorang Muslim begitu syahadat dia terikat dengan aturan-aturan hukum Islam, maka orang Indonesia, warga negara Indonesia terikat dengan semua produk hukum. Dan produk hukum Indonesia itu harusnya wajib bisa dipertanggungjawabkan dengan nilai-nilai Pancasila. Tidak boleh ada produk hukum yang bertentangan dengan Pancasila, karena itu dasar negara. Maka kalau ada hukum tidak adil tapi justru untuk menciptakan diskriminatif, nah ini hukum yang bertentangan dengan ideologi negara. Secara kenegaraan wajib batal itu, karena bertentangan dengan falsafah negara. Program-program yang tidak menunjukkan pemerataan keadilan sosial, nah itu juga wajib dibatalkan. Karena apa? Tidak boleh terjadi diskriminasi. Apalagi terjadi penindasan, intimidasi, tidak sesuai dengan kemanusiaan, begitu, pemeriksaan atau investigasi kasus yang cenderung menindas para tersangka misalnya, tidak diperkenankan karena itu tidak sesuai dengan kemanusiaan. Nah, kira-kira itu bedanya antara ideologi dalam konteks berbangsa dan bernegara dengan akidah dalam konteks seorang yang beragama Islam. Sementara begitu, nah ini saya kira topik yang menarik yang layak untuk kita diskusikan, apalagi kita tadi berkata korban kita belum selesai. Nah, gitu ya, korban kita belum selesai. Sangat boleh jadi karena memang nafsu hewaninya belum disembelih, maka walaupun punya Pancasila yang sangat tinggi nilainya itu, nah menjadi terabaikan begitu saja. Begitu. Lanjut kita ya. Diskusi.
2: Baik. Baik, terima kasih Pak Ustaz. Mengawali ya, sambil menunggu sudah banyak yang bertanya. Mengawali Pak Ustadz bahwa sebetulnya dalam pedoman dalam Pancasila itu seusia saya di waktu SD sampai SMP sampai SMA itu setiap kali masuk, setiap kali upacara selalu dibacakan satu ketuhanan yang maha esa sampai lima itu ya Pak Ustadz ya, dan ya. Itu disebut sebuah
3: yang, ideologi yang sekarang mungkin sudah sampai lupa.
2: Nah itu dia Pak Ustadz. Betul. Yang yeah. selalu kita lihat lambang Garuda yang selalu dipampang di atas seperti itu ya. Dengan dulu kan memang setiap kali upacara kita meresapi betul. Yeah. Satu aja yang nomor satu itu sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Padahal kalau secara universal jika kita membuka Al-Qur'an bahwa semua poin-poin yang lima itu ada dalam Al-Quran.
3: Iya.
2: Nah, tapi ya itu tadi ideologi dan akidah seseorang selalu selalu mengutamakan hal-hal yang lebih ke duniawian. Bahkan yang nomor satu itu sudah hampir diabaikan. Karena seperti contoh Pak Ustadz tadi dengan penebangan hutan hanya untuk kekayaan diri sendiri tanpa memperlihatkan lingkungan. Bahkan merusak lingkungan, bahkan menelan korban. Nah, itu mungkin tadi disebut Pak Ustadz, kita sudah lupa poin-poin yang bermakna, poin-poin hanya lima saja kita menghafal mungkin bisa saja Pak Ustadz, tapi poin-poin dari setiap makna dari setiap poin itu kita lupa. Bagaimana Pak Ustadz komentarnya? Ini memang menarik membahasnya Pak Ustadz.
3: Iya, bisa jadi masalahnya bukan lupa. Tetapi memang rendah komitmennya, gitu ya, tidak punya komitmen lagi. Jangankan yang namanya Pancasila, orang Muslim saja itu walaupun paham tentang ajaran agama, tapi kalau dia tidak punya komitmen untuk melaksanakan, ya sudah, begitu. Jadi label belaka. Persoalannya menjadi komitmen tidak komitmen itu bukan persoalan pengetahuan. Komitmen itu muncul dari hati. Nah, oleh karena itu yang menghalangi orang tidak punya komitmen ya tadi itu kata Imam Ghazali itu adalah ada dalam dalam diri manusia itu ada namanya nafsu. Ya, begitu ya, nafsu. Kenapa korban itu menyembelih hewan? Nah, itu merupakan simbol bahwa yang harus disembelih itu adalah nafsu hewani manusianya. Sehingga menarik Imam Al-Ghazali di dalam karya yang sangat populer dan monumental Ihya Ulumuddin itu. Apa beliau katakan? Inna haqiqatal udhiyah hiya dhabhun nafsil hayawaniyah. Hakikat korban yang dikehendaki oleh syariat, oleh Allah, itu adalah hendaknya manusia mampu menyembelih nafsu hewaninya. Wa qad isifatir dhamimah fil qalbi, mampu memotong sifat-sifat tercela yang muncul dari nafsu hewani tadi itu yang ada dalam kalbu. Maka jangankan hanya Pancasila, itu agama yang sudah begitu gamblang tegas mengatur saja. Nah, itu kalau seorang terhalang oleh nafsu hewaninya, maka tabiatnya tidak tabiat seorang muslim, karakternya bukan karakter seorang muslim, tapi karakternya adalah karakter yang mirip-mirip hewan. Hewan itu cirinya apa yang paling gampang? Kalau kambing digembala, dilepas, maka setiap yang hijau sabet diembat saja. Tidak pernah bertanya yang hijau itu punya tetangga atau punyanya sendiri, nggak pernah bertanya. Nah, ini melambangkan bahwa orang yang hidup tanpa aturan itu laksana kambing, sesuka dia. Nah, begitu ya. Nah, itu subhanallah, itu Imam Al-Ghazali menyampaikan seperti itu. Apalagi kalau sudah urusan makan. Urusan makan, urusan perut, itu bisa menimbulkan seseorang bisa sangar, ganas, menyerang yang lain. Itulah berkembang menjadi namanya nafsu sabu'iyah. Ya, nafsu binatang buas yang ada dalam diri manusia. Nah, maka semua bisa dilibas jika kepentingannya terhalangi. Nah, sudah begitu didukung oleh ilmunya yang tinggi. Gimana caranya saya berbuat jahat tapi tidak tampak, tapi yang tampak kebaikan. Nah, itulah kata Imam Al-Ghazali namanya nafsu binatang ternak. Sudah berubah meningkat menjadi binatang buas, lalu menjadi nafsu kesetanan. Nah, itu yang ada dalam diri manusia. Maka jarang yang berani menjawab, hutan yang gundul itu apakah perbuatan binatang buas atau begitu. Itu jarang yang berani jawab itu biasanya. Begitu. Jadi terhadap Pancasila, saya kira secara pengetahuan itu tidak lupa. Tetapi persoalannya memang hatinya tidak punya komitmen. Karena dikurung oleh nafsu-nafsu yang ada dalam dirinya. Seperti uraian Imam Al-Ghazali tadi. Oleh karena itu bagi seorang muslim, kalau yang namanya ketuhanan yang Maha Esa itu adalah Tauhid, maka dia mengamalkan butir-butir Pancasila itu berdasarkan Tauhid, dan itu berarti bernilai ibadah. Nah, bagaimana tidak bernilai tinggi coba yang begitu. Apalagi kalau kita ingat sejarahnya. Itu sejarahnya sangat heroik. Yeah. Yang namanya menyusun lima sila Pancasila. Yang awalnya ada Piagam Jakarta. Dengan diskusi yang sangat intens, mereka mampu menyembelih nafsunya masing-masing karena berorientasi yang penting negara berdiri, bangsa bersatu dan menjadi kokoh. Nah, maka ego yang ada pada mereka disembelih masing-masing karena jiwa besar mereka, lahirlah namanya Pancasila. Nah, begitu. Tapi kan kita lihat peringatan Pancasila ini tidak bergema lagi. Gitu kan. Tidak bergema lagi. Masya Allah. Begitu kan, Angga?
2: Iya, iya. Baik. Ya. Baik. Bahkan
3: udah, jangan banyak termenung, kita diskusi saja.
2: Betul, betul. Betul, Pak Ustaz. Ya. Bahkan namanya juga kesaktian Pancasila. Ya. Ini dari Kang Soni. Ya. Assalamualaikum Pak Kiai, mohon nasihatnya dan pencerahannya. Saya sedang menjabat kepala pimpinan negara di negeri planet Pluto. Saya berencana akan menggunakan APBN untuk membeli hewan kurban untuk disebar ke daerah-daerah yang sangat perlu. Kalau boleh, menurut ajaran Islam harus bagaimana? Saya lagi galau karena rakyat saya lagi memerlukan kucuran dari APBN. Kalau kurban menggunakan APBN, para peternak ada yang ikut bahagia. Di sisi lain, ada masyarakat yang perlu dibantu dengan bentuk yang lain. Harus bagaimana agar APBN ini digunakan sesuai ajaran ideologi dan ajaran agama?
3: Ya, kalau ajaran ideologi, kalau ada ajaran ideologi adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Cuman saya tidak tahu persis ketika Presiden Sony ini memutuskan gitu ya, mau menggunakan APBN untuk membeli hewan kurban itu, apakah ingat Pancasila apa tidak, apakah ingat fikih apa tidak, lah itu apa namanya, belum ada informasi siapa yang menasehati, siapa yang berikan pertimbangan sehingga punya keputusan seperti itu. Nah, itu yang pertama. Tapi kalau dilihat secara syariat, itu dalam fikih ya, dalam fikih termasuk fikih siasah, fikih politik dalam Islam, itu seorang kepala negara itu diperbolehkan menggunakan dana Baitul Mal, nah begitu ya, untuk membeli hewan kurban dan dikurbankan, nah syaratnya ini, atas nama rakyat. Begitu ya, yang dipimpin, bukan atas nama jabatan kepala negara. Nah, itu dalam kitab fikih, salah satunya fikih Imam Syafi'i itu, di sana dinyatakan yusannu li hakimil muslimin au imamihim, masih termasuk disunnahkan bagi para pemimpin umat Islam ayyudhiya min baitil mal, yaitu berkorban dengan menggunakan uang Baitul Mal. Ini kalau dalam fikih Islam. Korbannya untuk siapa? Anil muslimin, untuk orang-orang muslim. Nah, itu kalau dalam fikih begitu. Nah, sekarang kalau yang dilakukan oleh Pak Presiden Sony tadi itu, kita belum lihat pemikirannya seperti apa. Apakah sekedar begitu saja karena punya kewenangan memutuskan APBN lalu diputuskan begitu saja? Motivasi yang melatar belakangi apa dan lain-lain? Nah, ini yang saya tidak tahu. Jadi saya hanya bisa memberikan pencerahan yang saya tahu, itulah syariat Islam. Begitu calon presiden 2009, Kang Sony.
2: Di Pluto sama nggak lambang negaranya, Kang Sony?
3: Iya.
2: Ini dari Kang Nandi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pak Ustadz sehat selalu katanya.
3: Alhamdulillah.
2: Pak Ustadz, pemerintah sekarang sudah terlalu membangun mimpi. Tetapi yang dibutuhkan sama bangsa Indonesia sekarang ini membangun ekonomi. Pak, apakah kita sekarang hanya berharap hadiah yang Allah berikan? Nafas yang berhembus, jantung yang berdetak, kaki yang masih bisa melangkah, badan yang sehat dan hati masih dilapangkan. Apakah hanya pasrah saja?
3: Tidak. Jadi tidak hanya boleh pasrah. Selama hayat masih dikandung badan, masih mampu berpikir dan berbicara, apalagi kaki masih mampu melangkah dan tangan masih mampu mengepal, nah itu tidak boleh diam. Oleh karena itu, jika hanya pemimpin negara hanya membangun mimpi, kalau dari aspek syariat Islam itu jelas tidak boleh. Karena dalam fikih Islam, fikih politik, ya, itu salah satunya dinyatakan di sana bahwa tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Setiap langkah, detak jantung, desah nafasnya seorang pemimpin itu orientasinya harus kepada kemaslahatan rakyat. Bolehlah kemaslahatan kita terjemahkan dengan kesejahteraan. Nah, begitu. Nah, sekarang kalau kebijakannya tidak membawa kemaslahatan rakyat, tidak membawa kesejahteraan rakyat, Nah, itu hendaknya memang diingatkan. Nah, tinggal mekanismenya mengingatkan ini yang kemudian, nah, begitu ya, kemudian menghadapi kendala sepertinya. Saluran formalnya diingatkan ke DPR, ternyata DPR menyetujui hal seperti itu. Nah, terus kepada siapa? Kan begitu kemudian. Nah, disampaikan dengan bahasa yang rada keras sedikit, nah, maka malah dipersalahkan. Nah, begitu. Dan ini kira-kira akibat dari nafsu-nafsu sabu'iyah, nafsu-nafsu bahimiyah tadi itu yang belum disembelih secara baik. Oleh karena itu, korban belum selesai. Gitu, Kang Nandi?
2: Iya.
3: Jadi jangan diam, tapi kita berupaya untuk mengingatkan untuk yang lain-lain. Tapi jangan pernah salah. Kita yang tidak kalah efektifnya mengadu kepada Allah. Nah, hakikatnya yang memberikan pemimpin melalui rakyat ini juga Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mengadu kepada Allah. Maka cara kita mengadu harus yang baik. Cara kita mengadu harus yang baik. Kita perbaiki diri kita supaya pengaduan kita kepada Allah diterima dengan baik. Nah, itu kata Imam Al-Ghazali begitu. Mengadu dalam pengertian doa, doa itu tidak tergantung ucapannya saja, tapi adalah tergantung siapa yang berdoa. Oleh karena itu ada 11 syarat doa makbul, salah satunya adalah bersihkan diri agar doamu diterima, didengar oleh Yang Maha Bersih, Allah Subhanahu wa taala. Demikian Kang Nandi.
2: Baik. Ini ke Teh Edit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Semoga Pak Ustaz semakin sehat, semakin berlimpah rezeki dan berkah.
3: Amin, amin, amin.
2: Pak Ustaz mohon penjelasannya, pencerahannya. Bagaimana cara mempertahankan akidah di kehidupan modern di era globalisasi ini?
3: Iya. Cara mempertahankan akidah di era modern. Caranya ya seperti yang sudah dilakukan itu, mantapkan saja. Kalau akidah kita akidah tauhid, maka semodern apapun kehidupan kita, jangan pernah lepas hati selalu mengucapkan la ilaha illallah. Nah, begitu. Itu cara mempertahankan akidah. Semodern apapun aspek-aspek ajaran Islam, terutama yang pokok, jangan ikut dimodernisasi atas nama modern lalu kemudian dirubah-rubah. Jangan, ikuti saja apa adanya. Begitu. Sholat lima waktu ikuti bagaimana Nabi mencontohkan. Nah, itu sebetulnya Islam itu sangat mudah dan sederhana. Nah, Kenapa tampak sulit karena dipaksa untuk mengikuti maunya manusia. Ya, jadi tampak sulit. Kalau manusianya mau mengikuti itu jelas mudah. Jadi sulit dan tidaknya syariat Islam itu adalah berkaitan dengan manusianya yang mengikuti. Kalau dia mau mengikuti mudah. Tapi kalau sudah tidak mau, nah, berawal dari tidak mau inilah yang menjadi sulit. Islamnya nuntun untuk ke utara. Dasar memang kambing, dia maunya ke selatan. Lahirnya harus diikat dulu memang itu. Nah, itu sebuah ilustrasi. Kalau Islam mengatakan ke utara. Oh, betapa mudahnya syariat Islam itu. Dijamin mudah sepanjang hayat. Nah, tapi manusianya yang kadang-kadang merasa sulit untuk mengikuti. Kenapa merasa sulit itu tadi? Islamnya disuruh mengikuti manusianya, bukan manusianya yang mengikuti Islam. Jadi begitu, Tehdit. Jadi cara mempertahankan akidah itu adalah karena akidah kita tauhid syahadat, maka gemakan terus di tengah modernisasi bahkan semakin gencar. La ilaha illallah. Sembari ada doa yang menyertainya, ya Allah kuatkan kami dalam berpegang kepada tauhid, beriman kepadamu, dan berikan kemampuan untuk memenuhi titah perintahmu. Maka nanti syariat Islam ikuti apa adanya. Demikian, ya. Tehdit.
2: Betul, Tehdit. Memang di era globalisasi ini, digitalisasi ini, kadang-kadang kita tiba-tiba goyah saja karena misalnya ada yang memberi ceramah kok beda ya dengan apa yang kita yakini gitu dari pemaparannya. Ya itu karena jangan sampai kita lepas dari guru. Kalau di Kelight ya terus menyimak Stairway to Heaven bersama Pak Ustadz Yusuf ya, supaya yeah. tidak goyah, karena memang yeah. di era globalisasi informasi begitu masif Pak Ustadz ya.
3: Yeah. Sebenarnya sederhana, kalau sudah punya ilmu ada ceramah 1000 kali sehari, enggak usah gampang goyah. Pegangi saja itu ilmunya. Nah, di sini pentingnya kata-kata Kang Angga tadi. Kalau sudah punya ilmu, punya guru, pernah dijelaskan, nah sudah, itu saja pegang. Karena apa? Nanti di hadapan Allah yang ikut bertanggung jawab kepada apa yang dilakukan, bukan kita sendiri. Guru-guru ini yang akan mempertanggungjawabkan. Nah, bahkan tidak akan bisa, oh saya ngikuti medsos, tidak ada itu. Ya, medsos itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Maka biarkan saja berseliweran apapun, kalau kita sudah punya ilmu, pegangi ilmu. Jangan sampai justru karena sudah punya ilmu, ragu karena pendapat orang lain. Itu sikap yang tidak dibenarkan dalam agama. Kalau sudah punya ilmu, pegangi, laksanakan. Begitu. Ya.
2: Baik. Ini dari Ibu Titi Retno. Ada 3 pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Semoga Bapak-Bapak sehat selalu dan senantiasa dalam naungan rahmat serta lindungan Allah Subhanahu wa taala.
3: Amin. Amin. Amin.
2: Pertanyaan pertama, apa saja yang dapat membatalkan akidah seseorang?
3: Yang dapat membatalkan akidah seseorang ya kalau dia keluar dari akidah itu. Akidahnya tauhid syahadat, tiba-tiba dia percaya ada Tuhan lain, kekuatan lain, pengaruh lain, nah itu bisa membatalkan akidahnya. Makanya tadi berkaitan pertanyaan Edith tadi, supaya tidak gampang batal akidahnya, maka harus terus dipelihara secara kuat. Cara memelihara akidah sudah ditunjukkan oleh agama. Perbanyak zikir, la ilaha illallah. Itu 2 ayat setidaknya menunjukkan begitu. Ayat 41 surat Al-Ahzab, ya ayyuhalladzina amanudzkurullaha dzikran katsira. Yang kedua ayat 19 surat Muhammad, fa'lam annahu la ilaha illallah. Nah, Nabi di samping ditunjukkan oleh Al-Qur'an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan bahwa kalimat tauhid itu adalah iman tertinggi. La ilaha illallah itu iman tertinggi. Maka orang yang berusaha senantiasa menguatkan la ilaha illallah dalam hati melalui zikir, itu berarti dia sedang mempertahankan akidah tertinggi. Begitu.
2: Iya. Pertanyaan kedua, ideologi apa saja yang bertentangan dengan akidah Islam?
3: Ideologi apa saja yang bertentangan dengan akidah Islam? Akidah Islam, akidah tauhid. Kalau ada ideologi yang bertentangan dengan tauhid, ya itu bertentangan dengan Islam. Nah, begitu, bertentangan dengan Islam. Nah, ideologi apa? Ideologi yang tidak memanusiakan manusia. Nah, begitu ya. Ideologi yang tidak memanusiakan manusia itu ideologi yang bertentangan dengan Islam. Karena apa? Islam sangat memuliakan manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ayat lainnya dalam surah Bani Israil, walaqad karramna bani Adam, dan sungguh benar-benar telah aku ciptakan sempurna dan aku muliakan manusia seluruh keturunan Adam itu. Maka kalau ada ideologi yang menjadikan merendahkan martabat manusia, begitu, apalagi merampas, ideologi yang membenarkan sikap merampas hak-haknya manusia, itu jelas ideologi bertentangan dengan Islam. Nah, begitu. Islam itu sangat menjunjung tinggi persatuan. Nah, gitu ya. al-ittihadu quwwatun wal furqatu dha'ifun. Begitu. Itu prinsip bahwa bersatu itu kuat, kalau bercerai-berai itu bibit kehancuran. Nah, maka di dalam Islam, dalam Al-Qur'an itu ada innamal mu'minuna ikhwah, persaudaraan sesama muslim, sesama mukmin sangat menjadi salah satu kewajiban. Maka kalau ada ideologi yang justru menjadikan bangsa bercerai-berai, bertentangan antar sesama warga bangsa, itu jelas ideologi yang bertentangan dengan Islam. Nah, begitu. Apalagi kalau ada ideologi yang menjadikan, karena ideologi itu lalu warga bangsa sebagiannya melarat, ada warga bangsa yang sangat kaya, kekayaannya hanya berputar-putar di lingkungan orang-orang tertentu saja. Ah, itu ideologi yang bertentangan dengan agama Islam, bertentangan dengan Al-Qur'an. Karena apa? Pemerataan kesejahteraan itu wajib hukumnya. Sampai Al-Qur'an menegaskan kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minhum. Kebijakan haram manakala memunculkan ekonomi itu hanya berputar pada orang-orang tertentu saja. Kebijakan yang seperti itu kebijakan yang haram menurut syariat Islam. Maka kalau ada ideologi justru terjadi pemusatan ekonomi sementara rakyatnya melarat, Masya Allah, itu ideologi yang bertentangan dengan syariat Islam. Demikian kira-kira. Ini Wajah Titi ini mantan anggota DPR apa?
2: Iya, mungkin ya.
3: Mungkin ya, atau mau gitu ya.
2: Mencalonkan diri.
3: Iya, karena pertanyaannya Masya Allah, luar biasa. Baik, terima kasih. Ya,
2: pertanyaan ketiga nih, bagaimana cara membentengi diri dan keluarga dari ideologi yang dapat merusak akidah di era medsos atau TikTok ini?
3: Ya, apalagi pertanyaan ketiga ini, pertanyaan yang Qur'ani sekali. Pertanyaan yang sangat terinspirasi oleh Al-Qur'an. Karena Al-Qur'annya menyerukan Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu, jangan sampai punya perilaku, pemikiran, ucapan, perilaku yang menyebabkan kena siksa neraka. Nah, pertanyaannya sangat mendasar. Bagaimana membentengi diri dan keluarga dari ideologi-ideologi yang bertentangan dengan syariat Islam? Caranya yang paling efektif, kuatkan akidah Islam. Kuatkan komitmen terhadap syariat Islam. Nah, maka itu dengan sendirinya akan terbentengi. Kalau di Indonesia ini, walaupun punya Pancasila, warga negaranya beraneka ragam, negara serba ada. Nah, kalau seorang pribadi Muslim kuat, tidak ada masalah. Pribadi Muslim yang kuat, maka kembali lagi udkhulu fisilmi kafah. Jadi Muslim yang kafah, akidahnya kuat, syariat ibadahnya sempurna, akhlaknya mulia. Ah, itu sudah akan terbentengi dari semua segi. Demikian Bu Haja Titi, terima kasih.
2: Baik, ini komentar di Kang Soni nih. Pak Kiai, hatur nuhun nasihat dan pencerahannya. Saya putuskan saya tidak akan kurban pakai APBN karena saya presidennya yang menganut agamanya berbeda-beda, bukan ya. Islam saja. Saya tetap akan berkurban dengan pakai uang sendiri, walaupun tidak banyak. Maka anggaran untuk berkurban dari APBN saya alihkan untuk kesejahteraan semua umat, seperti untuk anggaran pendidikan, kesehatan, kesejahteraan. Karena saya dilahirkan di Indonesia, maka saya akan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan nilai agama. Walaupun saya presiden di negeri Pulutau. Hatur nuhun Pak Kiai katanya.
3: Ya, selamat bertugas, selamat bekerja Pak Presiden.
2: Baik, ini dari Mas Sandi Kustejo. Minta pencerahannya Pak Kiai tentang akidah dan ideologi. Apa Nabi pernah menyatakan bahwa negara dari timur itu Indonesia yang akan maju untuk kemajuan Islam? di hari Pancasila ini apa ada hubungannya dengan ajaran Islam yang dibawa Rasulullah?
3: Pernyataan yang pertama itu eksplisit nggak ada. Yang dimaksud negara timur itu hanya candaan-candaan para tokoh. Nabi pernah menyatakan bahwa kemajuan itu akan dibawa dari negeri timur. Nah, timur itu timur yang mana? Tidak ada penjelasan dalam sabda itu. Maka mereka menafsirkan untuk membesarkan diri, oh ini kayaknya Indonesia. Amin saja. Dan itu bisa benar manakala. Gitu. Itu bisa benar manakala Indonesia ini mengelola, ya, mengelola karunia Allah berupa kemerdekaan, termasuk merdeka mengelola sumber daya alam ini, gitu, sesuai dengan syariat Islam yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba bayangkan betapa idealnya coba seorang presiden itu. Di dalam fikih politik, salah satunya Imam Al-Mawardi dalam apa namanya karyanya tipis tapi ini pegangan para ulama dalam merumuskan politik Islam. Al-imamatu maudhu'atun li khilafatin nubuwah, ya, li khilafatin nubuwah, bahwa pemimpin itu diadakan, dimilih, ditegakkan itu adalah untuk melanjutkan tugas kenabian dalam dua hal, fi khirasatid din wa siyasatid dunya, yaitu untuk menjaga agama dan mengatur kehidupan dunia. Jadi sebetulnya yang namanya presiden, kepala negara, oh itu dalam kacamata Islam itu luar biasa, makomnya sangat tinggi dalam pandangan Islam. Tinggi dari sisi tugas dan fungsinya, yaitu melanjutkan tugas kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia. Nah, oleh karena itu sangat tepat manakala tadi, apakah ada hubungannya syariat yang dibawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Harusnya ada. Karena yang memang memberikan legitimasi posisi tingginya seorang kepala negara itu adalah agama Islam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Harusnya ada. Dan itu sebetulnya mudah, tinggal mencocokkan saja. Apalagi punya DPR yang ratusan orang, punya Majelis Ulama Indonesia, dan boleh mengangkat yang namanya lembaga-lembaga dan lain sebagainya. Sebetulnya tinggal mencocokkan saja, jalankan. Jadi itu. Yang bikin rumit kan karena ingin menyelinap-nyelinap di balik itu. Itu yang bikin sulit itu. Ya. Demikian. Ya.
2: Nah, ini masih pertanyaan Mas Sandi. Kenapa di hari Pancasila ini para koruptor tumbuh subur di bumi pertiwi ini? Apa ajaran Pancasila ini gagal dalam menjalankannya di Indonesia sampai sekarang? Ini pertanyaan. Ya.
3: Kalau yang namanya ajaran tidak boleh dikatakan gagal atau berhasil. Yeah. Yang gagal atau berhasil itu manusia yang menjalankannya. Oleh karena itu sama dengan persepsi kita terhadap syariat Islam. Islam itu la ya'lu wa la yu'la alaih. Bahasa Nabi itu. Islam itu tinggi dan tidak bisa dikalahkan. Tidak bisa ada yang mengungguli ajarannya. Nah, dan umatnya dijamin begitu manakala dia punya komitmen dengan ajaran itu. Sama dengan Pancasila. Pancasila itu sungguh mulia sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia. Nah, hanya persoalannya apakah pemangku kepentingan, pemegang amanah ini menjalankan tidak yang namanya nilai-nilai ajaran yang tercantum di dalam Pancasila itu. Begitu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini pertanyaannya, pejabat-pejabat yang beragama Islam ini bertuhannya seperti apa? Ibadahnya mereka bagaimana? Pendekatan diri ke mereka kepada Allah seperti apa? Masya Allah, itu yang namanya seorang pejabat, seorang pemimpin, apalagi presiden, itu doanya dijamin lebih makbul dibandingkan kiai, manakala mereka adil. Begitu. Manakala mereka bersikap adil. Seorang pemimpin negara itu bisa adil satu hari saja, bahkan sebuah teks hadis menyatakan satu jam saja dia berbuat adil, nah itu bisa mengalahkan sitina 60 orang yang ahli ibadah. Coba bayangkan tuh, betapa tingginya makom yang namanya seorang pemimpin negara. Tapi syaratnya tadi adil. Adil cara berpikir, adil menempatkan diri sebagai hamba di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan merasa lebih kuasa daripada yang maha kuasa. Nah, itu semua kerangka adil. Nah, demikian Mas Sandi.
2: Ya. Baik, ini masih ada di dari Mas Sandi ini. Kalau negara ini di tiap-tiap departemen mendapatkan keuntungan, kementerian maksudnya, keuntungan, kalau saya jadi presiden, 2,5% dari keuntungan mau saya sumbangkan kepada rakyat yang sangat membutuhkan secara langsung, dibagikan tempatnya langsung tanpa ada yang menyekat. Apa cita-cita saya ini menyalahkan di dalam ajaran Islam dan Pancasila?
3: Iya. Yang penting al-muslimuna ala syurutihim. Begitu ya. Itu kalau kaidah dalam agama. Al-muslimuna ala syurutihim, kata Nabi. Seorang muslim itu terikat dengan syarat-syarat yang mereka sepakati. Nah, sekarang kalau kita bicara seorang pejabat negara, bolehkah seorang pejabat negara itu bertindak semaunya sendiri di luar kesepakatan nasional? Kesepakatan nasional itu apa wujudnya? Peraturan perundang-undangan. Nah, selama itu diakomodir dalam peraturan perundang-undangan, berarti sudah disahkan, sudah disepakati, dan itu boleh dilaksanakan. Nah, maka kalau dalam produk perundang-undangan, nah ini adalah domainnya presiden sama Dewan Perwakilan Rakyat. Jangan sampai membuat undang-undang yang tidak selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Begitu. Nah, tadi pertanyaan Mas Sandi tadi itu, kalau kementerian punya keuntungan, saya rada kurang paham. Lembaga kementerian punya keuntungan ini, keuntungan dari mana? Kan lembaga tidak melakukan bisnis, bahkan dia itu menggunakan APBN, pajak dari rakyat. Nah, itu kalau punya keuntungan, saya jadi berpikir, jangan-jangan Mas Sandi ini punya catatan sendiri. Nah, kementerian-kementerian itu menyimpan keuntungan, tapi saya tidak tahu itu. Nah, ini domainnya Mas Sandi lah.
2: Baik. Baik, sahabat kalian silakan bagi yang bertanya di 0812-203-1972, dan bagi sahabat-sahabat kalian yang tergabung di Zoom, silakan untuk bertanya dibuka saja mic-nya langsung. Silakan Pak Hadiat mungkin.
3: Pak Haji Hadiat sedang termenung dengan nilai-nilai Pancasila.
4: Iya, soalnya pusing saya, Pak. Setelah lahirnya Pancasila, dari awal yang katanya Pancasila itu benar-benar tinggi, termasuk kata Pak Ustaz, ternyata kan ketika perpindahan dari Soekarno ke Soeharto aja, Indonesia itu 600%, Pak, inflasinya. Jadi mana buktinya Indonesia itu, apa? Mohon maaf nih, subversif, Pancasila itu hebat. Sampai terakhir sekarang dolar itu hampir 18.000 loh, Pak. Jadi mana buktinya bisa menyejahterakan rakyat itu aja, sebagai saya sebagai rakyat Indonesia.
3: Iya, kalau itu yang kita harus juga secara jujur membedakan antara nilai dan perilaku. Nah, gitu ya, antara nilai dan perilaku. Islam itu membawa kemajuan. Mana buktinya ada negara Islam yang maju?
4: Nah. Tentu nggak bisa dibedakan dengan Islam, Pak Ustadz. Karena kalau Pancasila nilainya itu tinggi, itu yang mengetuai BPIP itu Megawati. Sementara Megawati itu siapa gitu. Jadi mohon maaf. Jadi mungkin sepertinya mendingan tidak dibahas, Pak Ustadz. Karena saya juga ya, tidak bisa lepas untuk bicara.
3: Iya. Ya, saya tidak bermaksud membandingkan. Tetapi ini adalah sebuah ilustrasi yang rasional. Islam saja yang begitu tinggi, kalau umat Islamnya tidak menjalankan, nah begitu, itu tidak terbukti bahwa Islam itu adalah tinggi, gitu, nah, begitu ya.
4: Tapi Pancasila tidak ada contohnya, Pak Ustadz. Kalau Islam kan Nabi Muhammad ada. Kalau Pancasila, siapa? Nah, itu yang jadi masalah. Nah, makanya sepertinya saya nggak bisa lepas juga bicara, Pak Ustadz.
3: Ya, justru itu karena tidak ada contohnya, maka nilai-nilainya belum membumi. Begitu Pak Haji maksudnya. Nah, sekarang siapa yang wajib memberikan contoh sebagai sosok manusia Pancasila? Nah, begitu. Begitu pertanyaannya, ya, begitu pertanyaannya. Jadi, Pancasilanya sendiri itu jelas itu hasil ijma, hasil pemikiran para ulama dan para tokoh bangsa. Dan itu diyakini sangat baik. Nah, tapi dengan syarat, apalagi kalau kita bicara karakter, gitu ya. Bicara karakter yang tempo hari beberapa bulan lalu sudah kita diskusikan. Kalau kita bicara membangun karakter, dalam konteks ini adalah apakah ini karakter sebagai seorang Muslim maupun karakter sebagai seorang warga negara Indonesia dengan karakter Pancasilanya, itu memerlukan 5P. Satu, pendidikannya harus ada. Nah, maka nilai-nilai Pancasila ini harus diperjelas. Jangan lembaganya dibuat, kemungkinan juga staf dan pimpinannya dapat gaji, tetapi tidak pernah juga merumuskan hal-hal yang seharusnya dirumuskan. Pendidikan. Yang kedua apa? Yang kedua adalah peneladanan. Nah, itu membangun karakter Pancasila itu perlu begitu.

0: manusianya. Nah, begitu ya, manusianya yang mungkin tidak paham harus bagaimana. Begitu Pak Haji. Lanjut.
1: Ya, baik. Ini dari Mas Sony kembali nih, Kang Sony. Pak Kiai, saya lebih merenung karena saya mendengar yang isinya begini. Grentesnya di hati pemimpin itu bisa jadi kenyataan. Contoh, seorang presiden dalam hatinya akan mengambil pajak dari para peternak sapi, bisa membuat Allah tidak mengalirkan air susunya. Ini harus hati-hati seorang pemimpin. Oh, dalam ucapannya mungkin ya, Pak Ustaz.
0: Iya, kalau yang namanya gerentek di hati itu kan sama dengan spirit. Jadi yang namanya spiritualitas itu adalah, kalau dalam bahasa tasawuf itu, khatirul qalbi, getaran hati yang paling dalam. Nah, kalau seorang pemimpin hatinya sudah punya keinginan tertentu, apalagi didukung dengan kekuasaannya, ya itu bisa terjadi. Nah, persoalannya apakah gerenteknya di hati itu benar-benar hati nurani yang sudah dicahayai oleh iman dan ilmu sehingga tidak salah, atau hatinya itu masih dikuasai oleh nafsu bahimiyah, kata Imam Al-Ghazali. Nafsu-nafsu kebinatangan tadi itu, sehingga menjadi buas, menjadi tidak patuh aturan, yang penting di sana senang, di sini senang. Nah, itu. Jadi yang disampaikan oleh siapa tadi?
1: Kang Sony.
0: Kang Sony tadi itu, gerentek di hati itu kalau dalam bahasa tasawuf itu khatirul qalbi, getaran hati yang paling dalam. Dan itulah yang namanya spiritualitas. Dan orang, manusia siapapun juga, tidak presiden, tidak rakyat, itu gerakan langkahnya itu akan ngikuti itu. Nah, maka pesannya adalah hati-hati dengan kata hati. Begitu ya. Ini kata hati apa kata nafsu sapi ini? Nah, itu yang harus clear. Begitu ya. Baik.
1: Baik, ini satu lagi dari Ibu Titi ini. Bagaimana jika seorang yang mempunyai akidah Islam tetapi ideologi hidupnya sekuler?
0: Akidahnya Islam, ideologinya sekuler. Yang ditanyakan apanya? Bagaimana apanya?
1: Iya, bagaimana jika seseorang yang punya akidah Islam?
0: Bagaimana orang yang punya akidah Islam? Akidah itu tadi saya jelaskan di awal, itu adalah ikatan. Komitmen. Nah, begitu. Kemudian ternyata ideologi hidupnya, perilakunya itu sekuler. Nah, ini namanya jaka sembung. Tidak nyambung antara akidah dan dan perilakunya. Lah terus kita masuk dalam orang begitu masuk di dalam koridor apa? Nah, itu tinggal dilihat. Ya, tinggal dilihat apakah dia munafik, apakah dia fasik. Nah, itu nanti ada klasifikasinya masing-masing. Karena orang yang sekali asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, akidahnya Islam, dia harus berperilaku, berperasaan, berpikir, berkata, bertindak, berasa, itu adalah sesuai dengan ruh Islam. Itu mutlak. Nah, makanya kalau sampai perilakunya sekuler, itu harus dilihat sekulernya itu seperti apa. Begitu ya. Baik.
1: Baik. Baik, silakan sahabat Gali, masih ada waktu beberapa menit lagi. Ini Pak Ustaz, kita kembali ke perumusan Pancasila. Kan seperti Pak Ustadz katakan bahwa perumusan Pancasila terdiri dari orang-orang politik dan orang-orang kiai guru Islam gitu ya. Karena menempatkan nomor satu itu bukan semata-mata tidak punya makna ketuhanan yang Maha Esa. Itu harus menjadi pedoman untuk bukan saja pemimpin tapi juga seluruh bangsa. Tapi mungkin sekarang silakan saja untuk rakyat pemimpinnya tidak menjalankan itu gitu. Gimana Pak Ustaz?
0: Lah, sekarang kalau misalnya pemimpin tidak menjalankan itu, sementara pemimpin yang memilih juga rakyat. Nah, jadi ini apalagi kalau menggunakan rumus saya, kualitas pemimpin, kualitas hasil pilihan.

0: dan menunjukkan kualitas pemilihnya. Itu bisa sakit hati tuh kalau kalau menggunakan rumus itu. Gitu. Kalau menggunakan rumus itu, hasil pilihan menunjukkan kualitas pemilihnya. Nah, ini kayaknya Kang Sandi, ah saya nggak ikut toh, gitu malah. Ya, gitu ya. Jadi kalau sekarang kita rakyat dengan Pancasila yang nilai-nilainya itu jelas, itu sangat agung, cocok bagi kehidupan bangsa Indonesia, tiba-tiba harus ada 5P tadi itu, ada pendidikan, ada peneladanan, ada pembiasaan, ada pengevaluasian, kemudian ada punishment dan penghargaan misalnya. Nah, kalau tidak terjadi seperti itu, ya harusnya rakyat yang memilih pemimpin ini tanya. Tanyanya lewat mana? Lewat DPR. Nah, gitu kan. DPR ternyata diam juga. Nah, kalau sudah punya wakil lalu diam, apakah kita yang memilihnya ikut diam? Nah, begitu. Diam-diam tak setuju. Nah, begitu ya. Jadi, kita tanya. Ya, kita tanya. Baik.
1: Ya. Ini kembali dari Mas Sandi nih, masih penasaran nih.
0: Ustaz, dari siapa?
1: Mas Sandi Kustejo.
0: Oh, Mas Sandi. Ya.
1: Kalau di zaman Nabi, negara yang adil dan makmur itu, pajak itu memang ada, Pak Ustaz? Katanya.
0: Enggak ada. Waktu itu pajak itu enggak ada. Maka sangat digalakkan orang-orang kaya membayar zakat, orang-orang kaya berinfak, bersedekah, itu dalam rangka menjaga stabilitas pemerataan itu tadi. Nah, di dalam apa namanya, di dalam Al-Quran itu ada ayat kaila yakuna dulatan bainal agniya iminhum. Tidak boleh kekayaan negara, sumber daya alam itu hanya terpusat pada kelompok-kelompok tertentu. Begitu, tidak boleh itu. Jadi kalau untuk membangun adalah rakyat disuruh bayar pajak, jangan diklaim pemimpin berhasil. Yang berhasil itu rakyat, karena pemimpin tidak bisa berbuat apa-apa manakala rakyat tidak mau bayar pajak. Jadi yang membangun jalan, membangun segala macam itu rakyat. Nah, begitu. Itu harus jujur melihatnya.
1: Iya.
0: Baik.
1: Baik, ini terakhir dari Kang Sony nih. Pak Kiai, saya punya pandangan Pancasila itu pemersatu bangsa dan pemersatu semua agama yang ada di Indonesia. Contoh, saya akan mengeluarkan kebijakan yang tidak bertentangan dengan nilai semua dalam agama. Apakah benar seperti itu, Pak?
0: Iya. Jadi medianya itu sangat luas. Agama itu luas. Ya. Agama itu luas. Sementara kebijakan-kebijakan negara itu bisa terbatas. Nah, terbatas berhadapan dengan yang luas, maka sebetulnya leluasa pasti benar. Mau bikin ini sisi agama pasti benar, karena agama itu sangat luas. Sementara kebijakan-kebijakan itu bisa sangat terbatas. Jadi sebenarnya tidak ada alasan untuk adanya kebijakan yang bertentangan dengan agama. Tidak ada sebetulnya. Kecuali memang, tapi ini perlu diteliti, apakah ada yang sengaja membuat kebijakan yang bertentangan dengan agama. Tapi khusnuzonnya tidak ada. Kalaulah terjadi, itu mungkin karena ketidaktahuan. Begitu. Karena ketidaktahuan, persoalan ilmu. Ilmu kaitannya dengan pendidikan. Makanya tadi Kang Sandi kan merekomendasikan, janganlah pakai APBN untuk korban, mendingan untuk pendidikan. Korban itu urusan individu, laksanakan saja seruannya. Begitu.
1: Baik.
0: Cukup
1: Pak Ustaz, menarik sekali dan memang perlu pemahaman yang lebih mendalam ya tentang Pancasila yang dulu adalah dibangun oleh pelopor bangsa ini, pahlawan-pahlawan kita ini, dengan darah, pemikiran, tenaga dan pikiran oleh para ustad, para guru kita yang ya, tidak mudah menciptakannya, Pak Ustad. Ya. Silakan Pak Ustad ditutup.
0: Nah, sahabat-sahabat Stairway to Heaven yang saya hormati, yang Allah muliakan, itulah diskusi kita dalam topik akidah dan ideologi yang kita maksudkan itu berkaitan dengan akidah dari aspek Islam, ideologinya adalah dari aspek Pancasila. Sebagai warga negara yang beragama, beriman, dan berilmu, sesungguhnya tidak akan menemukan pertentangan signifikan antara agama dan Pancasila. Tidak ada. Karena apa? Agama begitu luas. Sementara kebijakan-kebijakan negara itu bisa sangat terbatas lingkup negara itu saja. Maka boleh itu tidak boleh ada kebijakan yang bertentangan. Nah, dan sebenarnya tidak harus ada kebijakan-kebijakan yang bertentangan. Bagi seorang Muslim, memaknai Pancasila itu selaras dengan ajaran akidah dan syariatnya, dan tidak ada yang bertentangan, kecuali ada pihak-pihak tertentu yang mempertentangkan. Oleh karena itu, semangat lahirnya Pancasila ini momentum untuk menjernihkan hati kita, menjernihkan cara berpikir kita, meluruskan ucapan-ucapan kita, baik terkait dengan sebagai seorang Muslim yang berakidah Islam maupun sebagai warga negara yang berideologi Pancasila. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi 'ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Semoga Allah pertemukan kita pada kesempatan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, Sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung. 107.1
2: Bandung's inspiring sound.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji. Kami, keluarga besar Radio K-Lite 107,1 FM, mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib.

sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store. 107.1 FM.

mendengar radio sambil kerja? Why not? Sambil ngopi? Wah, pasti tambah nikmat. Kalau sambil nyetir di jalan? Ditemenin musik? Asal lebih fokus? Pasti perjalanan makin asik. Jadi, aktivitas apapun, kapanpun, dan dimanapun, sahabat K-Light bisa mendengarkan siaran kami melalui 107,1 FM atau live streaming kami di www.klite.id. Dan simak pula siaran langsung acara-acara kami melalui link YouTube K-Light. Sahabat K-Light, selamat menyimak program kami setiap hari, Senin sampai Minggu. K-Light, Bandung's Inspiring Sound. K-Light.

Sahabat K-Light, jangan lewatkan setiap Jumat malam pukul 19:15 akan kami hadirkan Belbis, Belajar Bisnis. Sebuah program yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat K-Light, para pelaku bisnis, dan para pemangku keputusan tentang bagaimana menyusun strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru. Sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Merisa Henry, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen Magister Manajemen Universitas Widyatama Bandung, Direktur PT Strabis Manajemen Bandung, Ketua Sinergitas ABCGM Bandung, dan Pengurus Kadin Bandung. Hanya di K-Light 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store. Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Sahabat K-Light, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti, termasuk kondisi kesehatan kita pun. Saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Light 107,1 FM, Your Inspiration and Solution.

0: Sei ein ganzer Liebe für mich. La tua mano. Menerima engkau, Mutia Ayu Wandini. Menjadi istriku, mau pasti menjawab. Namun cinta kasih kita dalam kasih Kristus Yesus berikat hari ini di bumi dan di surga selamanya.
1: Dalam keadaan baik atau buruk, dalam keadaan kaya atau miskin, dalam keadaan sehat ataupun sakit, Tuhan akan menuntut dan mampukan aku untuk selalu ada dan berjalan bersama.

0: Sahabat K-Lite, Light Rock, musik rock yang lebih light di K-Lite FM bersama Arif Rudiana dan Andi Muhaimin.
1: Anda penggemar musik rock? Musik rock identik dengan musik yang keras. Tapi di sisi lain, musik rock juga bisa menghadirkan sesuatu yang romantis.

0: sampaikanlah yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

0: Mendengar radio sambil kerja? Why not? Sambil ngopi? Wah, pasti tambah nikmat. Kalau sambil nyetir di jalan? Ditemenin musik? Asal lebih fokus? Pasti perjalanan makin asik. Jadi, aktivitas apapun, kapanpun, dan dimanapun, sahabat K-Light bisa mendengarkan siaran kami melalui 107,1 FM atau live streaming kami di www.klite.id. Dan simak pula siaran langsung acara-acara kami melalui link YouTube K-Light. Sahabat K-Light, selamat menyimak program kami setiap hari, Senin sampai Minggu. K-Light, Bandung's Inspiring Sound. K-Light FM
1: 107.1 K-Light, Bandung's Inspiring Sound.

Sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

Mendengar radio sambil kerja? Why not? Sambil ngopi? Wah, pasti tambah nikmat. Kalau sambil nyetir di jalan? Ditemenin musik? Asal lebih fokus? Pasti perjalanan makin asik. Jadi, aktivitas apapun, kapanpun, dan dimanapun, sahabat K-Light bisa mendengarkan siaran kami melalui 107,1 FM atau live streaming kami di www.klite.id. Dan simak pula siaran langsung acara-acara kami melalui link YouTube K-Light. Sahabat K-Light, selamat menyimak program kami setiap hari, Senin sampai Minggu. K-Light, Bandung's Inspiring Sound.

0: Your inspiring radio station, the best in Bandung.
1: 107.1 K-Light.
0: Bandung's inspiring sound.
2: Sahabat K-Light, terima kasih Anda telah mengikuti Evening Corner. Dan mari kita lanjutkan kebersamaan kita sambil menyimak rangkaian informasi unik. Anda kami undang untuk turut berpartisipasi dalam memilih lagu-lagu favorit Anda dalam Soft Sensation. Silakan Anda kirimkan salam sapa Anda di nomor SMS dan WhatsApp di 0812-203-1972. Dan simak kebersamaan kita melalui live streaming di www.1071klitefm.com atau download aplikasi streaming K-Light 107,1 FM di Play Store. Selamat menikmati kebersamaan kita hingga jelang titik pergantian hari nanti. Bersama Adil Maulana.
3: K-Light FM, Bandung's Inspiring Sound. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat K-Light. Apa kabar Anda di malam hari ini? Mudah-mudahan kabar baik, yang tentunya di hari Senin kita, hari pertama di bulan Juni 2026, kita dalam kondisi terbaik, sehat selalu, dan tentunya menikmati hari libur dalam memperingati hari lahirnya Pancasila, ya sahabat K-Light. Mudah-mudahan Indonesia tetap jaya, mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal-hal yang meruntuhkan ya ideologi kita terhadap Pancasila. Tentunya banyak sekali nilai-nilai Pancasila yang terkandung, itu sangat mulia ya sahabat K-Light, bagi bangsa dan negara kita, karena tidak semua negara memiliki seperti Pancasila ya sahabat K-Light. Baiklah sahabat, kita akan nikmati kebersamaan kita di Soft Session untuk edisi hari ini, hari pertama kita di bulan Juni nih ya sahabat K-Light. Dan tentunya kami mengundang sahabat-sahabat K-Light yang ingin memilihkan lagu favorit Anda, silakan di 0812-203-1972. Dan kita nikmati kebersamaan malam hari ini di tengah cahaya sinar bulan purnama nih sahabat K-Light. Saya sempat lihat tadi di luar, walaupun cahayanya gak putih bersih, agak kemerahan begitu ya. Tapi asik juga ya untuk kita nikmati malam hari ini sambil dengerin lagu dari 107,1 K-Light FM ya. Sahabat K-Light, kita mulai dari Brian McKnight dengan I Want You, yang akan mengantarkan kita untuk menikmati kebersamaan kita di Soft Sensation.

Bandung 12 Daylight 107,1 FM Bandung's Inspiring Sound. Ya sahabat Daylight, baru saja kita nikmati dari suara indah Rita Effendi dengan saling setia yang dipilihkan oleh sahabat Nani di Cicahem ya. Salamnya untuk all crew dan semua sahabat setia Daylight yang tentunya menikmati kebersamaan kita ya, dan juga yang bertugas malam hari ini, semoga sehat selalu. Amin ya rabbal alamin ya, didoakan. Kemudian ada sahabat Sony yang pilihkan lagunya dari Bad English dengan The Time Alone With You, lagunya sudah kami siapkan untuk Anda. Dan sahabat Dani di Cimahi yang pilihkan lagunya dari James Ingram dengan Just One ya, Just Once. Oke, kemudian ada sahabat Nila Didago dengan If There Is You dari Kilauea ya. Oke, kita cariin lagunya ya, ini lagu asik nih. Oke sahabat, kita kami tunggu ya lagu-lagu favorit Anda di 0812 2031972.

sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

107,1 Kilat FM Bandung's Inspiring Sound. Baru saja lagu bagus yang datang dari Chris Walker menemani kebersamaan kita dan memasuki menit ke-38 melangkah dari pukul 9 malam ya. Masih bersama saya Adil Maulana dan tentunya saya mengundang terus sahabat-sahabat Kilat yang ingin menikmati hangatnya kota Bandung ya. Disebut dingin enggak dingin juga, disebut panas juga ya agak gerah sedikit sih. Tapi di sini enggak, di ruangan ini enggak, malah saya agak pilek nih karena AC-nya terlalu dingin. Enggak bisa dikecilin ya. Baik sahabat Kelight yang tentunya malam hari ini banyak sekali yang request ya. Ada tadi sahabat Dani di Cimahi juga menikmati James Ingram ya, Just Once. Kemudian ada Anthony yang pilihkan lagunya dari Lee Ann Womack dengan yang judulnya I Hope You Dance ya. Nanti akan saya carikan ya sahabat Anthony ya, ditunggu saja. Kemudian ada If I Turn You Away dari Vicky Moss featuring David Foster ya. Ibu Edi Ciciwaruga nih yang suka lagu ini. Oke, lagunya sudah disiapin juga. Kemudian ada sahabat Hendra Nugraha yang suka lagunya dari Dino Ross dengan When You Tell Me That You Love Me. Salamnya untuk Ibu Fitri di Balai Endah, Pak Budi di Soreang Indah, Pak Rian, Pak Tatang, Pak Iwan, Pak Boma, dan all crew. Okay, terima kasih sahabat Hendra ya. Kemudian ada Mbak Lia di Pagarsi yang baru saja memilih lagu dari Chris Walker dengan How Do You Heal a Broken Heart. Mungkin sepertinya Mbak Lia lagi broken heart ya. Sama siapa tuh? Oke, terima kasih ya Mbak Lia ya. Tapi terlepas masalah lagu itu punya kesan tersendiri atau punya apa ya, punya cerita tersendiri bagi seseorang. Kadang-kadang lagu itu juga menyiratkan apa ya, isi hati kita gitu ya. Dengan adanya lagu ini atau rangkaian lagu lah misalkan begitu. Kadang-kadang kita ini lagu aku banget nih, lagi seneng misalkan gitu, atau lagi ditinggal seseorang, atau mungkin lagu itu merupakan lagu kita berdua lah gitu istilahnya ya. Kemudian orang tersebut sudah tidak ada di samping kita lagi, kemudian inget nih lagu ini sama si Anu gitu ya. Silakan di 08122031972, tapi bukan berarti mengungkit masa lalu yang pedih ya, yang senang-senang aja deh. Oke, ada sahabat Hendra di Bali, bisa request lagu silakan ya. Silakan, streamingnya lancar nggak ya? Boleh di info juga kalau memang streamingnya nggak lancar, saya akan coba hubungi tim teknisi Kelight ya. Kang Aam, selamat malam. Lagu yang dipilihkan dari Peter Cetera, judulnya You Say You Love Me, buat sang istri katanya. Kalau saya cari sih judul You Say You Love Me gak ada ya, dari Peter Cetera. Tapi yang saya tahu itu judulnya Do You Love Me That Much. Nah itu, tapi ada tuh kata-katanya itu di situ gitu ya. Mungkin betul gak ya kalau saya salah, takutnya salah. Tapi kalau dari lagu yang saya cari di list kami ya, You Say You Love Me itu gak ada dari Peter Cetera. Adanya memang dari kata-kata yang muncul itu Do You Love Me That Much ya. Itu muncul kata-kata itu ya. Mungkin sahabat, siapa tadi? Kang Aam ya, silakan ya. Diingetin lagi saya, barangkali saya yang salah gitu ya. Sahabat Tommy Lee Santoso yang pilihkan lagunya dari Tulus dengan Sepatu ya. Oke, nanti akan coba putarkan ya. Terima kasih sahabat Tommy Lee Santoso di Astana Anyar ya. Terima kasih juga sahabat. Oke. Ada sahabat Edi Rudianto yang suka lagunya dari Jermaine Jackson, Next to You. Salamnya untuk yang tengah bertugas katanya ya. Juga semua sahabat setia Kelight. Oke, terima kasih. Kemudian ada sahabat Ibu Tati di Nilem, Michael Benet dengan We Will Meet Again. Lagunya sudah kami siapkan juga, ditunggu saja lagunya ya. Oke. Kemudian Ibu Tuti Supriyanti, seperti biasa sambil kerja. Ya.
denger Kelai terus. Oke, okay. Kita akan temenin terus ya Bu Tuti Suprianti dengan lagu Malam Pertama dari Krisya. Oke, okay. Streamingnya oke okay, katanya. Oke, okay, terima kasih informasinya Ibu Tuti Suprianti. Oke, okay, silahkan. Oh, sahabat Sandra di Bali akhirnya pilihkan lagunya dari Olivia Newton-John dengan Hopelessly Devoted to You. Ya, yeah. Streamingnya di Bali lancar banget. Amin, alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan lancar terus ya. Jadi semua orang yang bisa menikmati Kelight FM itu tidak terbatas oleh jarak dan waktu lagi. Oke, Kang Aam, barangkali ingetin saya kalau memang ada lagu yang judulnya You Say You Love Me dari Peter Cetera, kabari saya ya di WA di 0812203972. Kita nikmati dulu pilihan lagu dari sahabat Hendra Nugraha dengan When You Tell Me That You Love Me dari Dino Ross.

Sahabat Kelight, Anda masih bersama dalam Soft Sensation. Sambil menyimak rangkaian informasi unik, Anda pun masih kami undang untuk turut berpartisipasi untuk memilih lagu-lagu favorit Anda. Silakan berkirim salam sapa Anda untuk relasi atau orang terdekat di nomor SMS dan WhatsApp di 0812-203-1972. Dan simak kebersamaan kita melalui live streaming di www.1071kliteefm.com atau download aplikasi streaming Kelight 107,1 FM di Play Store. Selamat menikmati kebersamaan kita hingga jelang titik pergantian hari nanti. Bersama Adil Maulana.

107.1 KLIGHT FM Bandung's Inspiring Sound. Baru saja Adili Drapraja dan lagu yang baru saja kita nikmati dengan judul Maafkanlah. Maafkan saya sahabat KLIGHT. Kalau saya agak serak, agak pilek juga. Karena ya itulah, beberapa hari ini tidak turun hujan ya sahabat KLIGHT ya. Dan tadi sempat agak berdebu, saya di jalan agak cuacanya agak berbeda nih ya. Hati-hati di jalan ya sahabat-sahabat KLIGHT yang ada di jalan dan mungkin juga dalam menjaga kondisi tubuh kita di cuaca yang pancaroba seperti sekarang ya. Bukan pancaroba berarti ya. Ya berubah-ubah lah pokoknya begitu ya. Jaga terus kesehatan sahabat-sahabat KLIGHT. Jangan sampai mengganggu aktivitas Anda. Apalagi katanya Godzilla El Nino itu katanya akan muncul di akhir bulan Juni katanya gitu ya. Antara Juni dan Juli katanya akan panas banget menurut perkiraan cuaca. Jadi ya itulah, kita harus siap-siap dengan segala kondisi, dengan selalu menjaga kondisi tubuh kita ya. Baiklah sahabat KLIGHT, di malam hari ini sudah banyak sekali sahabat-sahabat yang sudah ikut bergabung malam hari ini. Saya akan oke, ada sahabat Lucky Indrawan ya. Sahabat Lucky Indrawan ini sahabat saya di Bali, pemilik O'Neill Resto and Cafe ya. Barangkali ini sahabat-sahabat di Bali mendengarkan suara saya di sana. Hebat ya, saya jalan-jalan ke Bali nih tanpa seharus ada di sana. Sapanya untuk pengunjung di O'Neill Resto and Cafe di Denpasar Bali. Sahabat Lucky Indrawan pilihkan lagu ini berjudul Shape of My Heart dari Backstreet Boys ya. Dan juga salamnya untuk pendengar setia KLIGHT di Bandung dan dimanapun Anda berada, dan juga kru yang bertugas di malam hari ini. Oke, terima kasih Mas Lucky Indrawan. Oke, juga sahabat Didi Gunawan yang pilihkan lagunya dari Michael Frank dengan Antonio Song. Salamnya untuk Seth Indrasari dan juga all crew. Semoga sehat selalu. Amin ya rabbal alamin ya. Sahabat Didi Gunawan di Sarijadi. Oh, dekat sekali di rumah saya ya, Sarijadi ya. Oke. Ada juga sahabat Novi yang pilihkan lagunya dari Michael and Surak dengan That's Why You Go Away. Lagunya sudah kami siapkan untuk Anda, ditunggu saja ya. Oke, sahabat Tuti katanya pengen ke Bali nih, katanya dengar-dengar pendengarnya banyak dari Bali. Mudah-mudahan insya Allah ada rezekinya ya. Bisa jalan-jalan ke Bali. Bali itu apa ya, beda gitu suasananya gitu ya. Kalau menurut saya walaupun panas begitu ya, tidak seenak di Surabaya. Mungkin kalau Bali itu ya dibandingin sama Surabaya, Semarang, apalagi yang panas ya, Batam mungkin ya, Bali lebih oke lah gitu ya, lebih asik aja gitu, beda suasananya, lain lah gitu ya. Kemudian sahabat Akos yang suka lagunya dari Bad Company, If You Needed Somebody, saya akan coba carikan lagunya ya sahabat Akos ya, ditunggu saja. Kemudian ada sahabat Martin yang suka lagunya Whitney Houston, judulnya Just the Lonely Talking Again. Oke, kita coba carikan lagunya ya sahabat Martin ya. Kemudian ada ya betul Mbak Nila ya, Vicky Moss itu lagu ini di album ini soundtrack film kalau gak salah, judulnya St. Elmo's Fire. Nah lagunya, salah satu lagunya ada di film itu. Kemudian ada sahabat Sugiarto pilih lagunya dari From This Moment dari Shania Twain. Kemudian lagunya dibikin untuk Mbak Wida dan Mas Budi, juga Mbak Maulin katanya gitu ya. Iya. Ya kemana nih Mbak Maulin, gak pernah muncul lagi. Kalau siang-siang sering muncul, mungkin sekarang istirahat mungkin ya. Ada sahabat Santi Kustejo yang pilihkan lagunya dari Madonna dengan This Used to Be Me Playground. Oke, nanti saya akan coba carikan lagunya ya. Oke, terima kasih sahabat Santi Kustejo. Oke, sahabat-sahabat KLIGHT yang memilihkan lagu favoritnya, terima kasih. Dan kami masih beri kesempatan untuk sahabat-sahabat KLIGHT yang belum memilih lagu favorit Anda, silakan 0812 2031972. Ada sahabat
Immunity di Jalan Dilem. Ini dia dari Michael Hart dengan We Will Not Go Down.

0: Sahabat Kelight, Anda masih bersama dalam Soft Sensation. Sambil menyimak rangkaian informasi unik, Anda pun masih kami undang untuk turut berpartisipasi untuk memilih lagu-lagu favorit Anda. Silakan berkirim salam sapa Anda untuk relasi atau orang terdekat di nomor SMS dan WhatsApp di 0812-203-1972. Dan simak kebersamaan kita melalui live streaming di www.1071kliteefm.com atau download aplikasi streaming Kelight 107,1 FM di Play Store. Selamat menikmati kebersamaan kita hingga jelang titik pergantian hari nanti. Bersama Adil Maulana.
1: Bandung's inspiring sound.

107.1 KLIT FM Bandung, Inspiring Sound. Ya sahabat KLIT, tidak terasa sudah masuk ke interval ketiga ya, atau interval terakhir kebersamaan kita dalam Soften Session untuk hari Senin kita 1 Juni 2026. Hari Senin, hari pertama di bulan Juni. Waduh, itu pas banget itu ya. Hari Senin, hari pertama ya. Baiklah sahabat KLIT yang sudah ikut bergabung di malam hari ini, saya juga ingin sapa nih sahabat Nabila Nu Afif yang pilih once dari judul mana saja, lalu saya pilihkan tadi dengan simfoni yang indah, suka juga katanya gitu ya. Oke, terima kasih ya sahabat Nabila Nu Afif. Kemudian ada Kartika yang pilihkan lagunya dari Raim Laude dengan Bersenja Gurau. Insya Allah kalau saya yang siaran adalah ya, mudah-mudahan ya. Spesial kalau malam hari ini. Ditunggu saja lagunya ya. Oke, kemudian Yadin Alamsyah ya, minta lagunya dari Billy Ocean dan The Color of Love. Oke, lagunya sudah kami siapkan untuk Anda ya, ditunggu. Kemudian Mbak Retno Puji Rahayu katanya hadir ikut mendengarkan saja. Wah, berarti lagunya sudah mewakili nih sahabat Retno ya. Terima kasih, lagunya asik-asik memang ya malam hari ini. Juga ada sahabat Wida yang pilihkan lagunya dari Dream House dengan Just As Long As I Got You ya. Lagunya sudah kami siapkan juga untuk Anda ya. Baik Mbak Wida, tunggu saja. Oke, kita langsung saja nikmati lagu bagus yang datang dari pilihannya sahabat Kartika ya, dari Raim Laude dengan Bersenja Gurau.

107.1 KLIT FM Bandung's Inspiring Sound. Memasuki pertengahan interval ketiga atau interval terakhir, masih ada waktu kita untuk sekitar 28 menit lagi ya sahabat KLIT ya. Jika Anda yang ingin pilihkan lagu favorit Anda, silakan untuk memilih lagu favorit Anda di 0812-2031-972. Ada sahabat Faris yang gak request katanya, tapi saya sering dengerin jingle radionya katanya. Mudah-mudahan berkenan ya, jingle-jinglenya memang dibuat sedemikian rupa supaya gak bosen. Jadi insya Allah ada edisi-edisi baru untuk jingle-jingle kelet ke depannya ya, biar gak bosen. Oke, dan sahabat Yadin Alamsyah di Garut juga sudah diputar ya. Tadi ada Billy Ocean-nya sudah dinikmati bersama ya. Baik. Oke, juga masih bersama saya Adil Maulana dan tentu masih menemani Anda di kesempatan malam hari kita. Dan ini ada satu lagu bagus yang datang dari Mayara featuring Chandra Satria dengan Ironi.

FM Bandung's Inspiring Sound. Ya sahabat Kelai, tidak terasa 3 jam sudah kebersamaan kita dalam Soft Session untuk edisi Senin malam kita 1 Juni 2026. Saya ucapkan terima kasih untuk sahabat-sahabat Kelai yang sudah ikut bergabung dan berpartisipasi memilih lagu-lagu terbaik malam hari ini, dan tentunya saya ucapkan terima kasih banyak atas apa yang sudah kita nikmati bersama-sama malam hari ini. Dan mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Anda, dan insya Allah kita bisa berjumpa dan lebih baik lagi untuk masa yang akan datang ya. Sampai jumpa sahabat Kelai, selamat beristirahat, selamat bermimpi indah, dan selalu berdoa agar besok kembali bekerja ya. Dan anak-anak SMA kata kalau tidak salah ujian juga ya. Anak SMP juga ujian juga. Semoga lancar semuanya. Baiklah sahabat Kelai, saya Adil Maulana undur pamit. Selamat menikmati istirahat malam Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat Kelight, relung malam sudah bersama kita. Mari kita syukuri atas segala nikmat dan anugerah yang Tuhan berikan hingga mengantar kita seperti sekarang ini. Semoga apa yang telah kami persembahkan hari ini penuh arti dan makna tersendiri, serta memberikan inspirasi dimanapun sahabat Kelight berada. Mari kita jelang esok hari yang lebih gemilang bersama Kelight 107,1 FM

Selamat pagi sahabat Kenlight. Mari kita jelang pagi gemilang hari ini. Seiring dengan geliat dan semangat kita dalam merangkai prestasi dan meraih sukses, Kenlight FM kembali hadir menemani segala aktivitas Anda sepanjang hari ini. Sahabat Kenlight, selamat memulai hari Anda dengan optimis dan semangat. Bersama Kenlight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Faisal 107,1 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Gelayat, alhamdulillah kita kembali bersama di Morning Review di edisi Selasa 2 Juni 2026. Kita akan bersama-sama hingga pukul 9 nanti. Saya akan menemani Anda mengawali aktivitas, memulai pekerjaan, mulai masuk kembali setelah libur panjang. Sahabat Gelayat, selamat pagi. Selamat memulai aktivitas Anda di pagi.

Bandung Tiffany Sound 107,1 FM. Sobat Gila, selamat pagi dan selamat memulai aktivitas Anda di pagi ini. Tentu hari ini akan lebih fresh ya setelah ada libur cukup panjang. Berapa hari ya, dari hari Rabu ya, Rabu, Kamis, Jumat. 5 hari, habis 1 minggu cukup lah ya untuk kembali refresh di hari ini. Baik, sahabat Kelight, beberapa hobi kita yang biasa kita lakukan saat berlibur atau pagi hari sebelum kita mulai berangkat, tentu di sekitar rumah kita, misalnya kita sering dan rutin mengurus tanaman di pot atau tanaman di halaman kebun rumah, di depan rumah atau di belakang rumah, itu menjadi sebuah aktivitas rutin yang menyenangkan ya, setelah kesibukan sehari-hari apapun pekerjaannya. Ketika melihat daun hijau, kemudian kita merawatnya dengan baik sehingga memberi keindahan di sekitar lingkungan kita. Nah, jika Anda hobi dengan hal itu, ada beberapa tanaman yang mungkin juga sudah Anda lakukan ya. Ada tanaman atau buah-buahan yang bisa ditanam di pot yang tidak memerlukan lahan yang cukup besar, cukup luas. Bisa Anda lakukan dan menanam dalam pot, dianggap praktis dan cocok untuk tempat tinggal perkotaan dengan lahan terbatas.

kesibukan serta kebutuhan cahayanya. Misalnya buahnya seperti stroberi. Dikutip dari Real Simple, stroberi menjadi salah satu tabulan pot favorit. Ini karena akar dan tanamannya yang terbilang pendek tetapi mampu menghasilkan buah dengan cepat. Selain produktif, tanaman ini juga cantik dijadikan hiasan rumah. Tanaman ini juga menghasilkan bunga putih yang indah sebelum buahnya muncul. Dan hasil untuk panen yang optimal, tanaman stroberi ini di media gembur dan dengan kelembaban cukup, tetapi tidak terlalu basah agar akar tidak gampang busuk. Kemudian tanaman lain seperti tomat cherry, lemon, murbei, cuplikan, atau ground cherry merupakan tanaman buah kecil dengan bentuk dan rasa yang unik. Bentuk buah cuplikan terbungkus kelopak tipis seperti lampion. Tanaman ini dikenal cukup produktif berbuah dan bentuk buahnya yang unik cocok untuk menghiasi teras. Nah, ada beberapa contoh tadi yang bisa Anda lakukan untuk menanam pohon yang tidak memerlukan lahan yang cukup luas. Ini bisa menjadi alternatif kegiatan Anda di pagi hari, di sore hari untuk sedikit melepaskan lelah ya. Baik sahabat kelas, selamat pagi dan selamat mulai aktivitas Anda.

Sahabat K-Light, kini Radio K-Light 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Light yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Light 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

Mendengar radio sambil kerja? Why not? Sambil ngopi? Wah, pasti tambah nikmat. Kalau sambil nyetir di jalan? Ditemenin musik? Asal lebih fokus? Pasti perjalanan makin asik. Jadi, aktivitas apapun, kapanpun, dan dimanapun, sahabat K-Light bisa mendengarkan siaran kami melalui 107,1 FM atau live streaming kami di www.klite.id. Dan simak pula siaran langsung acara-acara kami melalui link YouTube K-Light. Sahabat K-Light, selamat menyimak program kami setiap hari, Senin sampai Minggu. K-Light, Bandung's Inspiring Sound. K-Light.

is waar hij zelf zouden setuju gemasadaan. Sahabat Kilat, dampak kenaikan harga bahan makanan serta menurunnya daya beli masyarakat membuat sejumlah pengusaha warteg memiliki menjalankan siasat penting agar tidak terjadi fenomena pembeli di warteg milik mereka. Saya ambil dari CNN bahwa kini semakin banyak pembeli hanya membeli lauk pauk di bawah Rp15.000 hingga Rp20.000 seperti tempe, tahu, telur, balado, dan aneka gorengan. Pembeli juga menyiasati lebih banyak menggunakan sayuran menunya. Sementara lauk seperti ayam goreng, rendang, daging sapi, dan lain sebagainya mulai jarang dibeli. Dan pembeli hanya membeli menu warteg seharga 10 ribuan dan sudah mulai jarang ditemui yang membeli lebih dari Rp20.000. Dan hasilnya mulai tidak menjual para pedagang warteg, mulai tidak menjual lauk yang di atas harga Rp20.000. Walaupun ini diambil survei atau observasi di warteg di Jakarta, mungkin juga ini akan merembet juga ke Bandung ya. Dan di tengah harga bahan pokok yang terus merangkak naik, para pemilik warteg melakukan berbagai cara agar pelanggan tetap datang tanpa harus menaikkan harga makanan. Salah satu strategi yang paling banyak ditempuh yaitu mengurangi porsi bahan baku tertentu dan menekan margin keuntungan. Cara ini dianggap lebih aman dibanding menaikkan harga jual yang berisiko membuat pelanggan berpaling ke warung lain.